Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

terutama surat-surat yang terakhir seperti An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya, itu adalah surat-surat yang sering kita baca di dalam surat-surat kita. Sehingga kita membaca dari bawah dan kita dengan dalam surat-surat kita, maka kita membacanya dengan benar.

المرسلات عرفا عرفا عرفا رأيات بلية والمرسلات عرفا dua harakat aja. Aslinya adalah urfan. Nah, nah di situ tanwin itu adalah nun sukun. Tanwin itu adalah nun sukun. Yang ada pada akhir sebuah isim ya. Namun berbeda penulisannya. Kalau nun sukun, nun ada sukunnya. Kalau tanwin itu ada fathah yang double atau kasrah yang double atau dhammah yang double. Urfan jadi urfa dua harokat, tidak boleh panjang-panjang ataupun dibaca kurang dari dua harokat. Urfa itu kurang tapi dua harokat. Urfa ya, cukup dua harokat saja. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا عصفا لقيا صاد حرف صاد itu sama dengan huruf sin, makhrajnya sama persis ya, ujung lidah dengan gigi seri bawah. Sa so giginya suaranya keluar di antara gigi atas dan bawah. Sa so gigi atas bawahnya harus ketemu, kalau enggak ketemu enggak bunyi. Sa so. Beberapa anak membaca dengan huruf fa ya, karena terhalang dengan lidahnya, terhalang dengan lidahnya. Anak sampai harus melatihnya dengan apa? Dengan memberinya stick es krim ya. Ya, anak cari tutorial tentang pelatihan wicara. Karena anak ini memang sulit sekali mengucapkan apa? Mengucapkan huruf huruf sin ini sulit, sulit. Mesti lidahnya itu menyentuh gigi. Anak cari-cari tutorialnya, kemudian ada satu tutorial yang bagus, yaitu di dia disuruh menggigit stick es krim sehingga lidahnya itu berada di bawah rongga mulut. Ya, dan ujung lidahnya juga terhalangi untuk menyentuh atau keluar dari gigi. Ya, keluar seperti ini. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa. Mengucapkan shad, sin sama zal, apa sama zai, keluarnya apa? Keluarnya tha. Keluarnya tha sama zal. Karena apa? Lidahnya menyentuh gigi. Atau keluar so, setiap bilang

0: Kalau di luar sana memang ada terapi bicara, ya, ada terapi bicara. Secara tidak langsung mengajari tajwid ini juga melatih bicara yang benar. Fal 'asifati 'asfa. والناشرات نشرا نشرا. Kalau ada nun suk, nun yang bertanwin itu didengungkan. والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا فرقا فرقا تبدل يا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا
1: فالملقيات ذكرا
0: ذكرا
1: ذكرا
0: عذرا او نذرا
1: عذرا او نذرا.
0: Jangan terpantun عذرا, ini kurang tepat ya. عذرا kalau dal terpantul seperti lam yalid wa lam yulad, huruf yang lain yang tidak memiliki sifat qalqalah jangan dipantulkan atau diqalqalahkan. Udzuran ini enggak bagus, tidak tepat ya. Namun suara yang muncul adalah suara dari sifat yang namanya sifat rokhawah. Jadi suaranya itu mengalir. Ulron. Ulron. Gitu ya. Awnulro. Jangan sampai. Bedakan. Terpantul dan mengalir. Ulron. Dengan apa? Ulron. Ya. Perhatikan.

Habiskan suara dari dzal yang bersukun baru pindah ke huruf setelahnya. Uzran. Uzran. Jadi uz. Sekali lagi. Uzran aw nuzra. Innama tu'adun lawaqi'.

Lawaqi'. Kayaknya jangan panjang ya, tapi yang suaranya terdengar berjalan ya atau mengalir. Karena huruf ain memiliki sifat bainiyah, jadi suaranya itu antara tertahan dan lawaqi'. Ya, atau sifat tawassut. Mama tu'aduna lawaqi'. Dengan ke, itu ada penyimpangan suara. Suaranya i jadi e, i e. Bagaimana biar jadi i? Tengah lidahnya tuh tempelin ke langit-langit. I coba, i, rahangnya turun ke bawah. I, i, coba bilang e, e, e. Karena apa? Karena lidahnya nggak nempel.

0: aras-arasan ya, kadang-kadang karena aras-arasan jadi apa kurang di dalam menampilkan tengah lidahnya.
1: Inna ma tu'aduna la waqi'a. La waqi'.
0: Dengan la waqi'. Sering huruf-huruf yang tebal seperti qaf, sad, dad, ta, kha itu kalau kasrah suaranya jadi e.
1: Ihdinas sirata
0: jadi ihdinas si. Ihdinas si. Karena apa? Karena tengah lidahnya enggak ditempelin.
1: Ihdinas si. Sirata.
0: Si. In tetap membaca qaf dengan menyertakan sifat tebal dari qaf.
1: Inna ma tu'aduna la waqi'.
0: Ayo. Ingat ya. I coba.
2: I.
0: Semuanya i.
2: I.
0: Qi'.
2: Qi'.
0: Dan qi. I. Qi'. Menyimpang nih suaranya. I.
2: I.
0: Qi.
2: Qi.
0: Qi.
2: Qi.
0: Dan i udah dilatih i ti qi. Menyimpang dia. I qi qi menyimpang dia. Harus tetap lurus pada suara dari i itu. Ya. Bagaimana biar bisa bagus ya dilatih. Kata Ibnu Jazali, illa riyadhatum ri'in bifaqihi, yaitu kecuali dengan seseorang itu berlatih dengan faqnya, dengan faq itu aslinya adalah rahang, artinya dengan lisannya itu dilatih. Dan latihan dengan latihan lidah ini mudah ya, mudah. Karena kita ngobrol sama teman kita satu jam gak terasa ya. Kalau kita latihan lidah pun juga insya Allah gak terasa. Atau malah rasa-rasan. Itu disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Dilatih memang. Sama kita sama-sama lahir belum bisa baca Quran. Statnya itu sama. Ya, statnya sama. Cuman di sana ada keluarga yang mendukung ya, yang terus berlatih, belajar. Orang tuanya belajar. Ya. Yang membedakan itu. Oleh karena itu kita kalau keluarga kita, anak-anak kita ingin bagus, ya kita mulai dari diri kita untuk melatih. Insya Allah anak-anak kita akan bagus biiznillahi ta'ala. Sekali lagi.
1: Innama tu'aduna la waqi'a.
0: Ya. Kita lanjutkan.
1: Fa idzan nujumu qumisat.
2: Fa idzan nujumu qumisat.
1: Qumisat.
2: Sat.
0: Ya. Itu di makhrajnya ta. Yaitu makhrajnya ta itu adalah usul as-sanaya al-ulya. Yaitu pangkal gigi seri atas. Yaitu di akarnya gigi itu. Di akarnya gigi atas. Gigi seri atas. Kalau lebih jelasnya, gigi itu kalau dicabut kan ada yang tajamnya itu, yang menancapnya itu. Ya, di situ diletakkan ujung lidah kita. Kalau terlalu atas atau digusi, suaranya jadi da. ya, atau jadi sat, sat ya, tumisat ya. Atau kalau dal jadi da.
1: Fa idzan nujumu qumisat. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ
0: lagi wa idza rusulu uqitat rusulu lunya pendek
1: wa idza rusulu uqitat li ayyi yawmin ujjilat
0: yau bukan yau yau, jadi bibirnya itu maju yau min li yau min, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti ya dari li yau li yau min li yau min. Kalau muncul suara o karena bibirnya kurang terhimpun ke depan.
1: Li ayyi yau min ujjilat ليوم الفصل
2: ليوم الفصل
0: لغي ليوم
2: الفصل
1: ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ
0: فَصْلِ لَمْ يَتِبْ بِشَيْءٍ فَصْلِ

0: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ.
1: Jadi Anda menemui ada satu rekaman ya, itu suaranya diayun-ayun sehingga ada timbul tamtid. Contohnya seperti ini. Alam nuhlikil awwalin. Alam, alam. Tahu salahnya? Seharusnya alam. Ini alam. Tahu ya? Jadi namanya itu tamtid atau al-idkhal, yaitu menambahkan huruf mad antara huruf berharokat dan huruf yang bersukun. Seharusnya alam. Ini alam nuhlikil. Biasanya kalau mau ketemu mem sukun, non sukun atau lam, ini seringnya di situ. Baik mimnya itu yang tasydid, mim sukun itu termasuk yang tasydid juga, atau non yang bertasydid atau lam, itu gitu. Alam nuhlikil likil. Nah, ini salah ya. Alam alam nuhlikil awwalin.
2: Alam nuhlikil awwalin.
1: Thum thum. Nah, itu. Thum, ini salah. Nah, itu memasukkan huruf mad di situ. Thum. Seharusnya thumma. Ini thumma. Ini termasuk kesalahan.

Ini terpengaruh dari apa? Ya, lagu-lagu. Ya. Kalau orang membaca nasyid, biasanya kan ditambah-tambahi seperti itu agar indah. Nah, itu tidak berlaku di dalam membaca Al-Quranul Karim. Kalau nasyid tambah bagus ya, mungkin kalau seperti itu tambah bagus. Ya. Tadi sampai mana deh? Thumma nutbi'umul akhirin. Kita satu, tambah satu lagi. Kan

Thank you.

Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Durusul Lughah jilid yang kedua pada halaman 42. Ya, jadi kita telah atau kita masih berada pada Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6. Latihan yang ke-10. Insyaallah kita akan masuk pada latihan yang ke-10. Nah, sebelum itu, pertemuan sebelumnya kita telah membahas pada latihan yang ke-9 berkaitan dengan fi'il ara'aita. Nah, di sini ada 3 komponen di sini. Ada hamzatul istifham a. Kemudian ada ro'a, fi'il maldi ro'a. Ada domir ta, maf'ulun bih. Afwan, fa'il, domir ta, fa'il. Kalau maf'ulun bihnya hamidan di sini. Aro'aita hamidan. Jadi aro'aita ini Syekh Ibn Uthaymin menjelaskan, banyak kita jumpai kalimat ini di dalam Al-Quran. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda. Ini ara'aita, ara'aita. Bahkan para sahabat juga menggunakan, sering menggunakan kalimat ini. Contohnya seperti dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya atau menjelaskan tentang hukum jual beli babi, maitah, bangkai, ya, kata Rasulullah SAW, innallaha wa rasulahu harrama bay'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli babi, bangkai, apalagi al asnam, wal khinzir wal asnam, bay'al khamar, jual beli khamar, dan jual beli bangkai, jual beli babi, dan yang terakhir jual beli al-asnam, berhala-berhala. Kemudian sahabat bertanya, ara'aita, ara'aita syuhumal maitah, ya Rasulullah, bagaimana dengan apa namanya bangkai itu, lemak bangkai, apakah juga diharamkan untuk diperjualbelikan? Nah, di sini para sahabat menggunakan ara'aita. Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan ini maknanya akhbirni. Akhbirni, beritahukanlah kepadaku. Jadi kita lihat tergantung konteksnya nanti. Kalau di sini memang ara'aita hamidan, apakah kamu melihat hamid? Ini ra'a basariyah, melihat dengan penglihatan. Apakah kamu melihat hamid? Tapi ya, kalau di sebagian atau di beberapa ayat disebutkan ara'aita alladhi yanha, sama tadi ara'aita syuhumal maita, itu maknanya akhbirni, beritahukanlah kepadaku. Sehingga tadi ara'aita syuhumal maita ya Rasulullah, kabarkan kepadaku ya Rasulullah, bagaimana hukum jual beli lemak dari bangkai. Nah, itu akhbirni. Bukan maksudnya apakah kamu melihat lemak bangkai wahai Rasulullah? Bukan. Sehingga kenapa kita jelaskan ini? Karena kita sering baca Al-Qur'an dan sering kita dapati ara'aital ladzi yanha dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, ara'aital ladzi yanha sama. Di sini maknanya akhbirni. Beritahulah, beritahukanlah kepadaku bagaimana keadaan orang yang melarang abadan idza shalla, seorang hamba untuk menunaikan sholat. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Jahal, yang ketika melarang Rasulullah untuk sholat di depan Ka'bah. Ya, Rasulullah menamakan Abu Jahal, meskipun kaum Quraisy menamakan dia sebagai Abul Hakam. Jadi Abul Hakam itu kunyah yang disematkan kepada Abu Jahal oleh orang-orang Quraisy, karena orang-orang Quraisy ini menjadikan Abu Jahal sebagai hakim. Ketika mereka berselisih, ya, mereka meminta
pendapat atau jalan keluar dari Abu Jahal, kepada Abu Jahal, sehingga mereka menamakan Abul Hakam, tapi Rasulullah memberi nama Abu Jahal. Nah, al-muhim ara'aita ini bisa bermakna basariyah, yaitu penglihatan langsung, kamu lihat Hamid, atau bisa juga bermakna akhbirni, coba beritahukan kepada saya. Ara'aita syuhumal maitah, coba beritahukan kepada saya bagaimana hukum untuk lemak yang berasal dari bangkai. Itu akhbirni. Dan di contoh-contoh yang lain di dalam ayat dalam Al-Qur'an. Ara'aita allazi yukadzibu biddin, beritakanlah kepadaku wahai Muhammad, bagaimana keadaan orang-orang yang mendustakan hari akhir. Biddin, yaumul jaza. Yaumul jaza, yaitu hari kebangkitan, hari kiamat. Ini faedah yang lalu telah kita bahas tentang ara'aita. Kemudian berikutnya di sini, pada tamrin atau latihan yang ke-10, perintahnya adalah iqra al-mithalain, bacalah dua contoh. Jadi di sini ada dua contoh. Thummarbut baina kullin minal jumlataini. Kemudian hubungkanlah kedua kalimat tersebut menjadi satu kalimat menggunakan kata penghubung musta'milan, menggunakan kata penghubung yaitu anna. Anna. Wa'lam, nah sampai di sini perintahnya, soalnya sampai di sini. Kemudian ada faedah yang diselipkan oleh muallif di sini. Wa'lam anna, anna min akhawati inna. Kemudian ketahuilah sesungguhnya anna min akhawati inna, termasuk di antara saudaranya inna. Maksudnya adalah inna yang telah kita pelajari itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan

di antara saudaranya inna. Maksudnya adalah inna yang telah kita pelajari itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim, yaitu isim inna, dan merafakan khabar. Ya, ini masuk pada jumlah ismiyah. Muhammadun talibun. Ini bisa kemasukan inna. Menjadi inna Muhammadan talibun. Jadi mubtada khabar. Muhammadun talibun. Jika kemasukan inna, menjadi inna Muhammadan talibun. Tertansibul isma. Muhammadan ini isim. Dari mubtada menjadi isim inna. Karena kemasukan inna. Namanya isim inna. Tansibul isma. Yaitu Muhammadun talibun menjadi inna Muhammadan. Muhammadan sebagai isim inna. Talibun. Ini khabar inna. Menjadi khabar inna. Sehingga sama anna juga seperti itu. Adhunnu anna Muhammadan maridun. Adhunnu anna Muhammadan maridun. Ya, asalnya kan Muhammadun maridun. Tapi kemasukan anna. Adhunnu anna Muhammadan maridun. Nah, ini sama amalnya. Maknanya juga sama, penegasan, taukid. Tetapi ada perbedaan antara anna dan inna. Perbedaan antara anna dan inna. Di sini disebutkan dalam syarah Durusulullah, anna la tuntaku wa la tuktabu fi awalil kalami. La tuntaku, tidak diucapkan. Wala tuktabu, tidak ditulis. Fi awalil kalami, pada awal kalimat. Nah, itu. Sehingga anna itu tidak mungkin berada di awal kalimat. Yang berada di awal kalimat itu mesti inna. Makanya di sini adhunnu annahu maridun. Nanti kita sebutkan. Atau kita langsung masuk coba ke contoh yang pertama. Huwa maridun. Huwa maridun. Kemudian berubah menjadi adhunnu annahu maridun. Adhunnu annahu maridun. Anna di pertengahan kalimat, bukan di awal. Ya, makanya kita sering dapati dalam Al-Quran, contoh dalam surat Al-Kautsar, inna, bukan anna. Inna a'tainakal kautsar. Itu kan dari kata inna bersambung dengan dhamir na. Inna a'tainakal kautsar. Itu inna di awal kalimat. Tapi kalau anna itu di pertengahan. Tidak muncul dan tidak diucapkan, tidak ditulis di awal kalimat. Ini contohnya. Huwa maridun adhunnu annahu maridun. Ya, huwa maridun, dia sakit. Adhunnu annahu maridun. Saya mengira dia sakit. Itu dhanna, prasangka atau mengira. Kemudian nomor dua, di situ disebutkan al-mudarrisu maja'ah. Al-mudarrisu maja'ah. Kemudian berubah menjadi adhunnu annal mudarrisa maja'ah. Aku mengira mudarris, sesungguhnya mudarris atau guru tersebut tidak datang. Itu adhunnu annal mudarrisa maja'ah. Sehingga di sini faedahnya adalah anna itu berada di pertengahan kalimat. Jadi di sini kan diawali dengan adhunnu. Ya. Kemudian kita lanjut pada
latihan.

0: yaitu nomor 1 sampai 10. Ada dua kalimat di situ. Ada anta tabibun, kemudian ada kalimat adhunnu. Kita sambung dua kalimat ini, kita hubungkan dengan kata penghubung yaitu anna. Ya, tafadhalu bagi yang ingin mencoba. Fadhal, Pak. Anta tabibun. Adhunnu annaka tabibun. Ahsantum. Artinya, Pak?
1: Kamu seorang dokter. Aku menyangka bahwasanya kamu seorang dokter.
0: Naam, anta tabibun, kamu seorang dokter. Adhunnu annaka tabibun. Aku menyangka kamu adalah seorang dokter. Fadhal, Pak, nomor 2. Fadhal. Naam. Huwa minal yabani. Adhunnu annahu minal yabani. Dia dari Jepang. Adhunnu annahu minal yabani. Saya mengira dia dari Jepang. Kemudian nomor 3. Fadhal, Pak. Hiya mari maridhatun. Adhunnu annaha maridhatun. Naam. Hiya maridhatun, dia sakit. Adhunnu annaha maridhatun. Saya mengira dia sakit. Fadhal, nomor 4. Fadhal, Pak. Naam, hum tullabun. Adhunnu annahum tullabun. Naam, ahsantum. Kemudian nomor 5. Nomor 5, ada yang mau coba? Fadhal, Pak.
2: Anti jau'a.
0: Adhunnu annaki jau'a. Ini jangan sampai lupa, Pak. Memakai jau'a, bukan jau'anu. Kalau jau'anu itu untuk laki-laki, mudzakkar. Kalau jau'a untuk mu'annath, perempuan. Sehingga kalau misalnya di situ anta jau'anu. Adhunnu annaka jau'anu. Anti jau'a. Adhunnu annaki jau'a. Kemudian nomor 6. Fadhal, Pak.
1: Al-maktabatu maftuhatun. Adhunnu annaha maktubatu maftuhatun.
0: Al-maktabatu maftuhatun. Al-maktabatu maftuhatun. Nah, ini kan susunan mubtada khabar. Sehingga anna masuk ke dalam susunan ini. Menjadi adhunnu anna al-maktabata maftuhatun. Al-maktabata menjadi fathah. Dia mansub. Anna tansibul isma, ya, menasabkan isim yaitu mubtada yang sebelumnya dia adalah mubtada. Al maktabatu maftuhatun, maftuhatun khobar, ya. Jadi dia sebelum kemasukan anna, al maktabatu maftuhatun. Al maktabatu sebagai apa? Mubtada yang berada di awal kalimat, mubtada. Maftuhatun ini khabarnya. Ada mubtada, ada khabar. Tetapi ketika didahului dengan anna, adhunnu anna al-maktabata, dari mubtada berubah menjadi isim anna. Sehingga kan anna itu tansibul ismah, menasobkan isimnya, yaitu menjadi al-maktabata. Adhunnu annal maktabata maftuhatun. Maftuhatun sebagai apa? Khabar anna. Khabar anna. Kita sesuaikan ya. Kalau dia inna, kita i'rab dengan isim inna dan khabar inna. Kalau itu penasobnya adalah anna, kita katakan dia adalah isim anna dan khabar anna. Kemudian berikutnya. Fadhal, Pak. Naam, ahsantum. Al-qahwatu baridatun. Kopi itu apa, Pak? Baridah. Baridatun. Dingin. Kopi dingin ya. Kopi itu dingin. Adhunnu annal qahwata baridatun. Ya, kalau misalnya antum ini, Pak, ditawari kopi lah misalnya. Ya. Terus mau mengungkapkan lah dengan bahasa Arab, ya sudah, seperti ini caranya. Ya, nampak kayak kopinya ini dingin atau panas ya. Adhunnu annal qahwa baridah. Adhunnu annal qahwata baridatun. Sudah kan bisa, sudah. Sedikit demi sedikit mengungkapkan dengan bahasa Arab. Adhunnu annal qahwata baridah. Saya kira ini kayaknya ya, ini kopinya dingin misalnya. Adhunnu annal qahwata baridatun. Nah, kenapa baridatun? Karena di situ adalah al-qahwa muannats. Kalau misalnya kita ubah asyayu baridatun atau baridun? Baridun. Baridun. Adhunnu annasyaya baridun. Tuh. Kemudian nomor 8, perhatikan Pak, dari awal ini ya, nomor 1 sampai nomor 10 ini namanya jumlah ismiyah. Sebuah kalimat yang diawali dengan isim. Perhatikan, semuanya isim itu. Bukan jumlah fi'liyah. Karena anna, inna, kemudian apa lagi? La'alla, itu masuk ke jumlah ismiyah. Masuk ke kalimat yang didahului oleh isim. Tidak masuk ke fi'il. Tidak masuk ke fi'il. Sehingga ini di antara kaidah bahwasanya anna, inna, la'alla, dan saudara-saudaranya inna itu masuk ke jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Dan kalau kita mengatakan jumlah ismiyah, maka ada mubtada, ada khabar. Mubtadanya itu nanti akan berubah menjadi mansub, khabarnya tetap marfu. Nah, kemudian berikutnya nomor 8. Muhammadun dhahaba ila Makkata. Nah, Makkata. Fadal, Pak, ada yang mau coba? Fadal, Pak.
3: Muhammadun dhahaba ila Makkata. Adunnu anna Muhammadan dhahaba ila Makkata.
0: Ahsantum. Muhammadun dhahaba ila Makkata. Muhammad telah pergi ke kota Mekah. Adunnu anna Muhammadan dhahaba ila Makkata. Saya mengira Muhammad telah pergi ke kota Mekah. Kemudian berikutnya nomor 9. Fadal, Pak. Naam, Fatimatu fil maktabati. Adhunnu anna Fatimata fil maktabati. Ahsantum. Fatimah di perpustakaan. Adhunnu anna Fatimata fil maktabati. Saya mengira Fatimah berada di perpustakaan. Ini Fatimah ini disilakan apa, Pak? isim apa yang mamnu minas sarfi, al ismu ladzi la yansarif, tidak boleh bertanwin. Sehingga tadi kita baca adzunnu anna fatimata, bukan fatimatan tapi fatimata, karena dia mamnu minas sarfi, ya, dia muannats, muannats hakiki. Kemudian berikutnya nomor 10, antum mudarrisuna, fadal ba. Naam, ahsantum. Adhunnu annakum mudarrisuna. Aku mengira kalian adalah para guru. Antum mudarrisuna. Kalian adalah para guru. Adhunnu annakum mudarrisuna. Aku mengira kalian adalah para guru. Nah, sebelum kita lanjut, Pak, ada contoh dalam Al-Qur'an. Ini salah satu contoh ya, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syarih yang menjelaskan syarah Durusul Lughah, bahwasanya anna itu tidak berada di awal kalimat. Dan coba perhatikan sudah dalam Al-Qur'an. Kalau mau dapat kata anna, ya, itu akan berada di pertengahan kalimat. Ya. Contohnya dalam surat Al-Lahab ayat yang 3. Yahsabu anna malahu akhlada. Malahu dari kata malun, maluhu, kalau malun kan harta ya, maluhu hartanya, ya, yahsabu anna malahu akhlada, menjadi malahu, lamnya fathakan, Pak ya, karena amalannya tadi seperti amalan inna, min akhwati inna, ya, di sini mubtadanya adalah maluhu akhlada. Seperti itu kalimatnya. Maluhu yahsabu didahului dengan fi'il yahsabu anna malahu akhlada. Ini dalam surat Al-Lahab ayat yang 3. Ini salah satu contoh. Banyak contoh yang lain. Dalam surat Al-Baqarah atau dalam surat Al-Anfal juga ada. Nah, sampai di sini ada yang mau disampaikan, Pak? Fadal, Pak. Inna. Iya. Kita kadang menjumpai inna ini di tengah. Naam. Inna allaha ma'as sabirin. Naam. Itu termasuk di awal kalimat, Pak. Iya. Ada, biasanya ada bentuk wakofnya kan ya? Iya, bentuk ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha alimum bidatis sudur. Ya, asal katanya itu alimun bidatis Allahu alimun bidatis sudur. Atau Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian kemasukan inna, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini termasuk di awal kalimat, ya. Banyak innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Itu kan di awal kalimat kan idnah, bukan anna. Allah tidak mengatakan annaka mayyitun, tapi innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, itu di antara perbedaan idnah dan anna. Kalau anna itu tidak ditulis dan tidak diucapkan di awal kalimat, berbeda dengan idnah. Gitu, Pak. Nanti bisa dicek lagi, Pak, di Al-Quran. Ya. Kalau misalnya pun ada di pertengahan, ya bisa jadi. Ya, tidak ada pembatasan. Yang di sini disebutkan, anna itu tidak di awal. Yang di awal itu seringnya inna. Tapi kalau misalnya inna di pertengahan, ya bisa jadi. Miftah dari Sa'adah. Nah. Inna ilman qala inna ilman nurun wahayatun. Naam, inna kan di awal. Bukan

itu apa namanya? Qala. Ya, jadi itu jumlah. Dia jumlah di dalam jumlah, kalimat di dalam kalimat gitu, Pak. Innallaha apa tadi? Inna ilman hayatun. Nah, ini sebuah kalimat mustaqil, tersendiri. Berada di dalam kalimat. Jadi kompleks ini. Ya. Gitu, Pak. Jadi qala Ibnul Qayyim, qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, inna ilman nurun wa hayatun. Jadi inna ilman nurun wa hayatun ini kalimat tersendiri. Iya, dia maf'ulun bihi dari qala. Qala al-maqulah. Jadi Ibnul Qayyim mengatakan sebuah ucapan. Apa ucapan itu? Inna ilman nurun wa hayatun. Sehingga ini di awal kalimatnya, Pak. Inna. Gitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Fadal, Pak. Anna masuk pada jumlah ismiyah, iya, Pak. Iya, betul. Naam. Naam. Betul, Pak. Posisinya sebagai apa? Tidak boleh. Betul, Pak. Jadi, Masya Allah, tadi, karena di sini pada nomor 8 bisa dilihat kembali, Pak. Pada nomor 8, di situ kan tadi kaedahnya kita. Bahwasanya anna itu masuk kepada jumlah ismiyah. Nah, di situ ada fi'il. Pada nomor 8, Muhammadun zahaba ila makkata. Sebelum kita lanjut, kita tentukan dulu apakah ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Kenapa? Karena didahului dengan isim. Mana isimnya? Muhammadun. Muhammadun. Di antara tanda isim itu dia bertanwin. Kalau fi'il enggak mungkin bertanwin. Zahabun, enggak, salah. Zahaba. Kecuali jika ini diubah. Zahaba Muhammadun ila Makkata. Ini jadi jumlah apa, Pak? Jumlah fi'liyah. Kalau seperti ini, enggak bisa kemasukan anna. Anna zahaba Muhammadun ila Makkah. Enggak. Enggak bisa masuk. Karena anna itu masuk ke isim, jumlah ismiyah. Nah, adapun zahaba di sini sebagai Muhammadun zahaba ila Makkata. Muhammadun sebagai mubtada. Zahaba sebagai khobarnya. Khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Itu fi'il. Nah, kita lanjutkan. Iqra ma yali. Bacalah berikut ini, yaitu hitungan dari bilangan 11 sampai 20. Ini kan sebenarnya sudah, Pak, ya. Sudah ahada asyara taliban. Nah, tapi Masya Allah ya, karena bahasa Arab itu kaya dan luas sekali. Kalau misalnya yang kita hitung adalah mudzakkar, hitungan 11 sampai 20 itu sudah kita lewati. Ahada asyara taliban. Taliban mudzakkar kan ya? Taliban. Pelajar laki-laki. Ahada asyara taliban. Nanti bisa dimurojaah lagi. Itsna asyara taliban, tsalatsata asyara taliban, arba'ata asyara taliban, khamsata asyara taliban, sittata asyara taliban, sab'ata asyara taliban, thamaniyata asyara taliban, tis'ata asyara taliban, isyruna taliban. Itu kalau ma'dud yang dihitung adalah sebuah isim yang mudzakkar. Tetapi kalau dia bentuknya mu'annas, maka kaedahnya berubah. Atau penggunaan bilangannya itu berubah. Contohnya di sini 11 ihda asyrata talibatan. Kalau taliban ahada asyara taliban. Kalau talibatan ihda asyrata talibatan. Jadi di sini kan ada dua digit, Pak, ya. Belasan kan ya, ada puluhan dan satuan gitu, Pak, ya. Ya. Satuannya sini kan 1 11 ya. Ada
ihda asyrata talibatan. Kalau 11 dan 12 itu selaras dia, muafiq. Kalau yang ma'dudnya mu'annath, maka adatnya mu'annath. Ihda itu mu'annath. Asyrata itu mu'annath. Talibatan mu'annath. Ya, jadi yang satuan dan puluhannya itu sama dengan ma'dudnya. Kalau taliban itu mudzakkar, ahada mudzakkar, asyara mudzakkar, taliban mudzakkar. Ini kalau 11 dan 12. Itsnata itu juga mu'annath. Mudzakkarnya apa? Itsna. Nah, jadi itsnata mu'annath, asyrata mu'annath, karena ma'dudnya apa? Talibatan mu'annath. Kalau taliban, itsna asyara taliban. Mudzakkar semua. Nah, ini untuk 11 dan 12. Berbeda dengan 13 sampai 19. Thalatha asyrata talibatan. Satuannya mudzakkar, puluhannya mu'annath, ma'dudnya mu'annath. Nah, ini Pak. Jadi yang satuan itu selalu berlawanan dengan ma'dud. Yang puluhan itu selalu selaras dan sama dengan ma'dud. Itu kaidahnya. Thalatha asyrata talibatan. Yang harus kita ketahui dulu ma'dudnya apa? Mu'annath di sini. Talibatan. Berarti satuannya harus apa? Mudzakkar, karena dia selalu berlawanan. Ya. Adapun puluhannya yaitu asyrata itu harus mu'annath karena dia selalu selaras dengan ma'dud. Jadi ini ya, ini kaidahnya seperti ini. Makanya taliban 13 pelajar laki-laki bagaimana? Salasata asyara taliban. Ya, agak rumit lah ya. Adat yang pertama yaitu yang satuan itu apa? Salasata asyara taliban. Ya, taliban ini mudzakkar. Berarti yang satuannya harus apa? Mu'annath. Ya. Salasata mu'annath. Kalau salasa ini mudzakkar. Salasata mu'annath. Kalau adat yang kedua, puluhannya harus selaras. Ya, salasata asyara taliban. Nah, seperti itu. Intinya kalau kita menghafal kaidah ini, insyaallah lama-kelamaan nanti juga sudah paham di luar kepala insyaallah. Ya, kalau misalnya salah, tinggal ingat kaidahnya saja. Meskipun sebenarnya memang enak dihafal. Atau minimalnya kita baca berulang kali. Kita setorkan. Ya. Kita juga pas dulu belajar, setorkan ini. Disuruh hafal, setorkan. Bahkan ditunjuk oleh mudarisnya. Ah, 15, bagaimana? 16, gak urut ini. 12, bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi, diupayakan untuk bisa memahami. Gak mesti harus dihafal, tetapi memahami. Mau tes, Pak? Kita baca dulu. Habis ini kita tes. Nah, kita baca sama-sama. Ihda asyrata talibatan. Ithnata asyrata talibatan. Thalatha asyrata talibatan. Arba'a asyrata talibatan. Khamsa asyrata talibatan. Sitta asyrata talibatan. Sab'a asyrata talibatan. Thamani asyrata talibatan. Tis'a asyrata talibatan. Isyruna talibatan. Nah, mau dites, Pak? Buka buku apa tutup buku? Tutup buku. Nah, boleh. Baik, tersisa 5 menit mungkin ya. Kita manfaatkan untuk latihan ini. Ya, ini perlu kita mungkinkan memang. Jangan sampai tertukar, Pak. Nah, nanti ada latihan-latihan sebenarnya nanti. Ya, tapi labas. Kita coba. 6.
Angkat tangan apa tunjuk? Ya Pak. Oh dari sana Pak. Oke. Naam. Dari kanan ya berarti. Ayo. Hotel Pak, ini ana ganti tolibatan menjadi mudarrisatan. Mudarrisatun. Kan sama Pak ya? Sama-sama muannas. Ta mudarrisa logas pakai tolibatan aja. Tolibatan labas. Ini mau setor semua atau ana tunjuk apa namanya ana pilih acak setor semua? Acak Pak. Acak Pak ya berarti ya. Ayo. Ya, jadi tolibatan labas, tolibatan. 16 Pak. 16 tolibah. 16. Ah. Ingat 6. Bukan ke-6, 6. 16. Sita ashrata talibatan. Ahsantum. Sita ashrata talibatan. Labas. Ya, perlahan-perlahan ya. Syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit. Nanti ketika ditanya, langsung bisa jawab. InsyaAllah. Tidak, tanpa perlu mikir panjang ya. Fadal Pak. 14. 14 talibah. Arba'a asyrata talibatan. Naam, hasanah. Arba'a asyrata talibatan. Betul, Pak. 19. Tis'a asyrata talibatan. Hasanah. Betul, Pak. 11. 11 talibah. Harus mu'annath semua. Ahsantum. Ihda asyrata talibatan. Ma'mar mau juga. Nah, 12. Ithnata asyrata talibatan. Nah, 17 Pak. Sab'at asyrata talibatan. Ahsantum. Sab'a asyrata talibatan. Mau coba Pak? Tinggal apa? Bebas. Tiga belas. Salasa asyrata talibatan. Nah, Amin. Pak Rosidin mau coba Pak? Mau coba? Nah, 18 Pak. Sama ni asyrata talibatan. Naam ahsantum jami'an barakallahu fikum. Cukup insyaallah. Nanti latihannya juga kalau yang latihan 12 itu yang ditulis adalah nomor bilangannya. Nomor bilangannya. Jadi nomor bilangan itu kita ubah ke nama bilangan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ba'da daurah insyaallah, karena ini pertemuan terakhir LKIBA sebelum daurah. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.

Masa babu majin ikhaya zir. Jadi bahasa babu ya. Majaan. Apa sebab? Masa babu majin ikhaya.

Isang bahay.

0: bayar nggak bayar, kok kan nggak itu, kan belum bayar, kan belum bayar, ya sudah bayar. Boleh dibatalkan.
1: Pertemuan.
0: Cuma mesti kita bayar lah.
2: Kalau bisa, kalau bisa ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masih kita melanjutkan membaca dan mengambil faedah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan terakhir kita masih membahas hadis yang pertama nih, yaitu tentang hadis tentang niat. Mungkin sembari menekankan dan mengulas kembali, terakhir yang kita bahas adalah berkaitan dengan amalan-amalan yang di sana tidak dibutuhkan niat begitu nih. Nah, padahal hadis tadi yang kita baca adalah menunjukkan semua amalan itu perlu adanya niat ya. Karena mesti seorang itu mengerjakan sesuatu itu pasti dilandasi oleh maksud dan tujuan begitu nih. Apa yang mendasari dia untuk berbuat amalan tersebut, dan itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan yang dia perbuat. Nah, kemudian kita jelaskan bahwasanya naam itu betul, bahwasanya semua amalan pasti ada niatnya, kecuali beberapa gitu nih. Kecuali beberapa yang sempat kemarin kita sebutkan, antara lain adalah yang disebut dengan oleh para ulama disebut dengan af'alut turuk atau disebut dengan at-turuk gitu ya. Yaitu sesuatu yang diminta untuk ditinggalkan kan gitu. Naam. Atau juga sesuatu yang sifatnya adalah membebaskan diri atau melepaskan diri dari sebuah tanggungan gitu ya. Ya. Contoh kemarin kita contohkan meninggalkan maksiat ya. Meninggalkan maksiat itu ya enggak butuh niat. Kita berhenti saja tidak berbuat, yaitu namanya meninggalkan apa? Maksiat. Kita diam saja. Apakah kita dikatakan bermaksiat? Ya tidak. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencatat kita berbuat maksiat ya di catatan amal kita, tidak akan. Selama kita tidak apa? Berbuat. Gitu ya. Meskipun kita tidak punya dasar niat ya untuk kenapa kok tidak melakukan maksiat ya? Enggak ada niatnya kan begitu. Tidak ada niatnya. Nah, itu disebut dengan at-turuk ya, sesuatu yang diminta untuk ditinggalkan. Naam. Maka semua perbuatan yang diminta oleh syariat ditinggalkan, maka sah ya. Sah dan teranggap selama kita tidak berbuat gitu ya. Meskipun kita tidak meniatkan untuk meninggalkan itu ya. Meninggal tadi tidak ada niat sama sekali untuk ya menjalankan syariat, itu sudah sah gitu ya. Tetapi dalam masalah pahala ini yang harus ada niat. Artinya beda, ada seorang yang meninggalkan sebuah maksiatan karena tidak didasari niat apa-apa ya. Tidak didasari niat apa, karena tidak ada kesempatan, tidak ada peluang dan yang lain sebagainya kan begitu ya. Ya dianggap dia tidak melakukan maksiatan kan gitu. Tetapi berbeda ketika orang yang berihtisab. Artinya dia meninggalkan kenapa? Karena tahu ini dilarang Allah Subhanahu wa taala dan dia ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang seperti ini baru diberikan ganjaran. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan kaidahnya melengkapi permasalahannya adalah kaidahnya adalah la thawaba illa binniyah. La thawaba illa binniyah. Tidak ada pahala kecuali harus dengan niat, ya. Jadi kalau urusannya pahala itu harus niat. Apapun itu, ya. Apapun itu kalau urusannya pahala harus dengan niat ya. Tetapi tadi masalah meninggalkan kemaksiatan itu sudah sah ya. Artinya tidak akan kita ditulis orang bermaksiat ya, meskipun kita tidak meniatkan meninggalkan maksiat tersebut. Selama kita tidak berbuat maka tidak akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang lain yang kita sebutkan adalah terkait tadi yang sifatnya melepaskan diri dari suatu tanggungan atau suatu beban. Contohnya adalah membersihkan diri dari najis. Ya, kemarin kita contohkan itu ya. Bagi yang masih ingat, membersihkan diri dari najis. Ini tidak boleh kepada niat. Asal najisnya itu bersih dari tubuh kita atau dari pakaian kita atau dari manapun, maka sah membersihkan najis itu, ya. Contoh misalkan kita punya sofa katakanlah ya, atau lainnya dari perabotan rumah, ada mungkin kotoran hewan tertentu yang najis ya, kotoran kucing misalkan ya, atau dikencingi kucing atau tikus dan yang lainnya.
Hukumnya apa? Hukumnya najis. Tapi kita tinggal, kita taruh di luar, kita jemur, hilang dia. Hilang, ya. Atau sudah kita enggak tahu, sudah bertahun-tahun lamanya, ya, dikencingi atau di apa namanya? Ada hewan yang mengotori itu sehingga sifatnya najis, kemudian setelah sekian tahun hilang najisnya. Karena menguap dan sebagainya kan kena matahari dan seterusnya, najisnya sama sekali hilang, tidak ada baunya, tidak ada bekasnya lagi misalkan. Maka dianggap sah. Artinya apa? Benda tadi menjadi suci kembali. Gitu nggih. Tanpa ada didasari niat atau orang yang berbuat kemudian membersihkan, ya, dengan niat membersihkan najis, tidak harus gitu ya. Sehingga otomatis sah, termasuk yang di badan kita. Ya, kalau kita misalkan terkenai suatu najis kemudian hilang sendirinya, tidak ada bekasnya, maka dikatakan itu sah. Contoh lain adalah misalkan termasuk meninggalkan beban ya, atau melepaskan diri dari beban adalah bayar hutang misalkan. Ya, bayar hutang ini juga tidak perlu pakai niat. Ya, ya. Yang penting apa? Yang penting dia diserahkan uangnya gitu ya. Ya, yang penting dibayar gitu. Tidak perlu pakai niat. Ya, ya. Contohnya gini yang jelas misalkan. Misalkan kita punya hutang kepada orang lain. A misalkan punya utang ke B, ya. C tahu bahwasanya A punya hutang kan itu ya. C tahu bahwasanya A punya hutang ke B, akhirnya dibayar oleh C. C masalah orang yang baik, dermawan. Dibayar tanpa sepengetahuan dari si A kan gitu. Dibayar lunas sudah. Apakah itu bisa menghapuskan hutang dari A tanpa sepengetahuan si A? Ya, otomatis kalau nggak tahu kan nggak berniat kan itu ya. Ya, lain kalau dikasih tahu, si C ngasih tahu si A, saya akan bayar utang antum. Na'am jazakallahu khairan. Ini dia berniat. Tapi ini enggak sama sekali. Ya. Maka jawabannya sah. Ya, jawabannya sah. Ya. Selamat misalkan, ya. Bayar utang ini juga niat. Ya. Ya, yang penting apa? Yang penting dia diserahkan uangnya gitu ya. Ya, benar dibayar gitu. Enggak perlu niat. Ya. Ya, contoh misalkan. Misalkan kita punya utang. A misalkan punya utang ke B, ya. C tahu bahwasanya A punya hutang gitu ya. C tahu bahwasanya A punya. Akhirnya dibayar oleh C. C masalah orang yang baik, dermawan. Dibayar tanpa sepengetahuan si A kan gitu. Sudah. Menghapuskan hutang tanpa sepengetahuan si A, ya. Otomatis kalau enggak tahu kan enggak berniat. Ya. Lain kalau dikasih tahu, tahu si A, saya akan bayar hutang antum, ya, berniat. Tapi ini enggak sama. Ya. Maka jawabannya, ya, jawabannya sah, ya. Selama tadi kan kepada si B dan B merasa hutangnya sudah terlunasi, juga tidak butuh kepada niat. Sehingga ceritanya, oh belum sah tadi kan belum hutang, ulang lagi bayar hutang. Nah, nanti tombol nanti ya. Tidak berarti ya ini dah. Ya. Ini beberapa amal-amal yang tadi dikatakan oleh para ulama disebut dengan amal-amal yang sifatnya tinggalkan atau dilepaskan diri darinya, itu tidak butuh kepada ya.

tidak butuh kepada niat. Tapi perlu ditambah bahwasanya laba ila biniyah. Tapi kalau pengen dapat pahala, gitu ya. Kalau pengen kekuatan dari itu harus dengan niat. Membersihkan najis misalkan. Kalau didasari niat dapat pahala tidak? Dapat pahala. Tapi kalau tidak dasari niat, ya bersih najisnya. Yang penting bersih. Gitu. Nah, lain dengan sholat. Kalau sholat tidak ada niat, maka sah atau tidak sah, kan gitu. Ibadah yang harus dengan niat. Dan setiap ibadah yang lainnya juga. Zakat, puasa, ya, dan yang itu harus didasari dengan niat. Tidak teranggap dan harus mengulang kalau dia tidak mendasari dengan niat. Karena hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Ya, hanyalah amal-amal itu dengan niatan. Kalau niatnya olahraga, ya sholat olahraga kan itu, ya dapatnya olahraga kan itu. Dapatnya kebiasaan, ya sudah dapatnya kebiasaan. Puasa niatnya diet, ya dia diet. Sesuai apa yang dia niatkan, ya sesuai apa yang niatkan. Tentu banyak sebenarnya pembahasan, tapi kita cukupkan saja. Insya Allah sudah banyak yang kita bahas. Insya Allah sambil berjalan, ya terus dirot, terus belajar akan bertambah tentang hal tersebut, dan ini pembahasan panjang ya dibahas oleh para ulama wakha dalam kitab mereka, utama Palangan Usul Ahli Usul Fikih, dan itu akan membahas panjang masalah ya itu pembahasan di mereka. Dan insya Allah kita akan pindah ke hadis berikutnya, lebih banyak ya, kita akan berikut kedua, dan ini hadis yang panjang insya Allah sudah kita kenal semua, yaitu siapa pak? Hadis Jibril ya, ya alaihi salam yang datang kepada Nabi bersama rombongan para sahabat ya, yang di sekitar Nabi ketika itu, ya menjelma lelaki, kemudian Nabi menjawab, inilah yang petikkan oleh Al-Imam Nawawi, jawab Nabi ini sebenarnya sebagai salah satu, ini merupakan salah satu hadis menjelaskan agama Islam. Ini salah satu hadis yang paling kupannya, bahkan dikatakan umunnah. Ini hadisnya Jibril alaihi salam ketika bertanya kepada Nabi, menerangkan tentang iman dan tentang ihsan. Ini nanti akan mencendi-sendi keimanan, bahkan mencakup juga adab-adab, terutama adab-adab seorang muslim, dan bagi mereka menyampaikan ilmu dan tanya jawab dengan ihtiram dan yang sebagainya. Insya Allah kita akan petik satu-satu sambil kita terjemahkan. Qala rahimahullahu taala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan, juga dari radhiyallahu taala anhu aidan. Karena hadis pertama juga dari Umar gitu. Dua ini hadis riwayat Umar, dan ini diriwayatkan dari anaknya Abdullah bin Umar, cerita abahnya yaitu Umar bin Khattab anhu. Bainama nahnu julusun inda Rasulullah alaihi wasallam dzata yaum. Ini duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu kebiasaan duduk-duduk sahabatnya. Ini salah satu kebiasaan mulia dan bagus yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang juga membuat sebagian ketika itu, ketika berkunjung menjumpai Nabi, itu merasa terheran bahkan beriman kepada Nabi. Karena akrabnya Nabi dengan para sahabat, duduk-duduknya Nabi dengan para sahabat, ya menunjukkan bahwasanya bukan orang ya hijab, bukan. Termasuk Nabi kalau duduk julus dengan teman-teman ya atau dengan para sahabatnya, itu seperti kita biasa duduk itu pak, di bawah mereka, di bawah teman-teman ya, berceritanya pun sama ya, orang ya disilakan dengan wufud, dengan delegasi. Nah, ketika Nabi pindah ke Madinah, para kabilah-kabilah itu yang mendengar, dan mereka ngirim utusan cari tahu. Nah, utusan ini ketika datang ke Madinah, aina Muhammad begitu. Muhammad ini yang mana? Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tidak pernah ya berpenampilan, membedakan diri ya, sikap atau dengan apa namanya dari sahabatnya. Aja. Ya, contoh tempatnya lah, rasanya mesti di sini itu ya. Pakaiannya juga mesti paling bagus. Maka ada yang ngipil kanan kiri kan itu ya. Itja. Kalau Nabi tidak, pakai kaum muslimin. Duduknya juga di bawah. Bahkan Nabi pertama kali datang ke Madinah, ya, disambut oleh Ansor yang belum pernah ketemu Rasulullah SAW sama sekali, itu mengira. Karena ini kan Abu Bakar dan dua orang ya, satu yang menunjukkan jalan dan satu lagi Makar, ini Amir bin Fuhairah. Empat orang datang, yang kira Nabi itu adalah Abu Bakar.

Ya. Setelah beberapa Abu Bakar kemudian men kainnya seperti ini, baru mereka, oh berarti Rasul tuh yang ini, bukan Abu Bakar. Ya. Saking Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada istilahnya membedakan ya, antara mungkin raja dengan rakyat gitu ya, presiden dengan apa namanya rakyatnya, tidak ada ya. Karena Nabi juga naik himar, himar gambarnya bawah gitu. Nabi kan lagi, jadi kalau kita tahu himar, di sini nggak ada himar yang ada keledai ya, kecil. Nek bonceng itu dua orang dewasa, istilahnya tidak patut gitu pak. Tahu kan dengan Mu'adz bin Jabal, anak kecil boncengnya. Ya, kita sikap membedakan dia atau menganggap diri sebagai ya posisinya atas mereka tidak ada. Ini keindahan. Nah, dari sini sih kita sudah memetik satu faedah. Baina manahnu julusun indah. Ketika kita sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, ini duduk-duduk biasa. Kadang Nabi di atas, kadang makan bareng, sudah makan bareng. Satu nampan. Ya, minum juga berputar. Begitu kehidupan para sahabat Nabi ridwanullahi ajma'in. Nah, ketika ittala alaina rajulun yadithiyab, tiba-tiba muncul satu orang pakaiannya putih bersih. Ini satu hal janggal ini sebenarnya, aneh dialami para sahabat. Kita sedang duduk-duduk tiba-tiba datang orang putih bersih, ya. Syadidus syar, syadidus syawat sa'at asy'ar. Rambutnya hitam legam. Ini kalau orang Jawa pakai yang putih bersih, rambut tidak mungkin bisa atau didapati ya, kecuali memang orang. Kalau orang Jawa nya lusuh ya, tidak mungkin putih bersih. Rambutnya sudah tidak hitam lah, pasir wong di gurun pak. Artinya ini menunjukkan orang dekat nih, sifat seperti pakaiannya putih atau apa, rambutnya masih hitam legam. Ya, mungkin ya tamu bertamu di rumah orang. 6. La yura alaihi atharu safar. Sedikit pun tidak ada safar dari ujung rambut, enggak ada. Ya, enggak ada debu. Ya, bersih ini. Bersih. Nah, tapi ini yang janggal lagi. Seorang tak seorang pun dari kita yang tahu. Ya, kalau itu tamu, oh ini tamu saya. Ada yang tahu, ada kenal. Ini enggak ada. Blas. Sih, rambutnya juga hitam, tidak ada safar, enggak ada lusuh-lusuh. Ya, masih necis. Zaman sekarang ya bisa saja ngomong kayak pesawat kan gitu ya. Ya, zaman dulu enggak mungkin begitu. Ada yang kenal sama sekali, ini orang mana? Ya, satu Madinah enggak kenal tuh. Terus orang mana ini? Ya. 6. Bahkan lagi hatta jalas sallallahu salam. Ternyata orang tadi yang tadi penampilannya dan mendekat ke Nabi jalas sallallahu salam. Jadi Nabi posisi duduk, dia pun duduk di hadapan Nabi. Ya. Duduk di hadapan Nabi. Fa asnada rukbahi ila rukbatai. Rukbah ini lutut itu kan ke lutut. Gimana cara mengartikannya ini? Nah, duduknya bapak-bapak ini juga duduk pas depannya lutut. Gitu nggih. Lututnya itu nempel lutut sana. Sama-sama. Ya. Bisa dibayangkan masing-masing apa perlu. Di lutut. Tadi kan

Ya, lututnya nempel lutut itu. Ya, deket sekali kan, aneh ini kalau ada orang jauh misalkan atau bukan orang deket kok tahu-tahu datang terus deket Nabi, Nabi juga enggak merasa keheranan. Itu kan sesuatu pemandangan aneh loh. Siapa kan itu? Siapa ini kok tahu-tahu duduk seperti itu di hadapan Nabi? Fa asnada rukbatahu ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi. Dan kemudian letakkan dua tangannya di atas dua pahanya. Ini pahanya siapa? Pahanya Nabi atau pahanya dia? Kalau kata Syaikh Utsaimin ini pahanya dia sendiri. Jadi duduknya duduk ihtiram, menghormati. Gitu gitu. Duduk begitu, kemudian dia begini. Gak, coba praktek. Dah, biar jelas ini biar tergambar. Gak, duduk biasa. Ah, lurus pak, tegak lurus begitu. Ah, tangannya tempelkan ke sini pak, tangannya jenengan. Ya begitu. Ah, jadi duduk apa ini? Duduk orang menghormati orang di depannya begitu loh. Gitu. Kata Sesemin ini duduknya orang yang menghormati orang di depannya. Ya, jadi langsung menghormat menghadap kepada Nabi, menghormat, ditempelkan lututnya. Jadi bukan ke pahanya Nabi. Kalau ke pahanya Nabi kurang ajar berarti. Kan gitu ya. Ya, makanya saya mengatakan merojikan meskipun ada yang berpendapat ini karena memungkinkan karena ala fakhidai itu lut ini pahanya siapa? Pahanya dia sendiri atau pahanya Nabi? Jadi dalam bahasa Arab memungkinkan dua-duanya dan bisa. Tapi ada Syaikh Utsaimin di syarahnya mengatakan yang lebih tepat ya di pahanya dia sendiri. Begitu, bukan di pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahanya Nabi kan kurang ajar begini. Kayak orang mau berbuat sesuatu kan begitu ya. Sehingga bukan tapi di pahanya dia sendiri. Sehingga dikatakan Syaikh Utsaimin ini duduk ihtiram namanya. Duduk ingin menghormati orang yang di depannya. Ya. Jadi menghormati orang di depannya. Ini pemandangan aneh, ini asing, ini orang dari mana kok seperti ini bentuknya, terus datang kepada Nabi langsung duduk di hadapan Nabi seperti itu cara duduknya. Tapi ini sebuah adab sebetulnya, ya menghormati mu'alim begitu. Ya, dia ingin menghormati mu'alimnya, duduk dekat mu'alimnya. Seperti itu. Kemudian waqala ya Muhammad. Ah, ini juga aneh lagi. Manggil dengan nama ya Muhammad. Ya. Biasanya di zaman itu yang Nabi pakai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya orang Badui. Gitu. Orang Badui itu kalau Jumatan mereka datang. Datang Nabi khutbah itu dia datang ya Muhammad gitu. Halakatul amwal wa qata'atis subul ya. Rumah harta kita sudah hilang semua, hancur semua. Jalan-jalan putus, doakan kita. Itu Badui seperti itu. Ya. Jadi enggak ada yang ngomong ya Muhammad itu kecuali Badui. Ini aneh lagi. Ini pakaiannya rapi, duduknya ihtiram, tapi kok ngomongnya ya Muhammad? Loh ini siapa gitu. Ya. Nah, ini keanehan-keanehan ini yang di benaknya para sahabat ini nanti justru menjadi sebuah pengingat, ya. Justru nanti sebuah mengingat. Momen ini diingat betul, tertancap betul karena memang yang akan ditanamkan oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang besar. Yaitu apa? Tentang dinul Islam. Agama Islam dengan lengkap itu di hadis ini. Itu tentang Islam, iman dan ihsan nih, termasuk nanti iman dengan yaumul qiyamah. Itu ada di hadis ini gitu. Ya. Makanya diberikan mukadimah dan momen dulu gitu ya. Karena ingat itu. Insyaallah enggak akan lupa ini perawinya gitu. Ya, enggak akan lupa. Dan alhamdulillah sampai sekarang nyampe ke kita dan kita juga tidak akan lupa dengan itu insyaallah taala. Ya, dengan momen yang seperti ini. Maka dia bertanya atau berkata kepada Nabi SAW, ya Muhammad, dengan panggilannya Muhammad. Ini tidak ada. Kalau sahabat yang dekat, ya, karena dia kemungkinan orang dekat. Kalau orang dekat mesti orang tahu kan itu. Para sahabat tahu. Ternyata tidak ada yang tahu. Dan kalau orang dekatnya Nabi dan para sahabatnya Nabi, tidak mungkin manggil Muhammad. Ya, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ibadikum ba'dha. Allah sudah melarang sebenarnya. Jangan kalian jadikan panggilan kalian kepada Rasul sebagaimana kalian memanggil satu dengan yang lainnya. Jangan panggilnya ya ayuhar rasul begitu. Wahai Rasulullah. Maka para sahabat yang orang dekatnya beliau mesti manggilnya ya Rasulullah. Tidak berani manggil ya Muhammad itu tidak berani. Saking ihtiramnya dengan Nabi SAW. Yang berani tadi siapa? Orang Badui yang memang hidupnya jauh dengan Nabi, itu wajar. Mereka aja kencing di masjid kan gitu. Ya. Ya. Itu kencing di masjid. Ya. Dikatakan itu orang Yaman itu yang kencing di masjid itu dikatakan namanya Dzul Khuwaisirah yang kemudian ya mengkonfrontasi Nabi ketika membagi ghanimah itu. Alakulin di sini keanehan ini.

Karena kan ya Muhammad. Qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Pertanyaannya apa? Ya, pertama tentang Islam. Nah, di sini sebenarnya ada banyak riwayat dalam hadis itu. Karena dalam mempelajari hadis itu sebenarnya kita harus mengumpulkan riwayat ya untuk betul-betul memperjelas hadis ini maksudnya dan bagaimana, itu harus mengumpulkan riwayat. Di sebagian riwayat memang ada perbedaan urutan. Di sini ditanyakan pertama Islam dulu. Di riwayat yang lainnya ditanyakan pertama iman dulu. Ya. Tetapi selama tidak ada perbedaan materi yang signifikan, maka yang seperti itu tidak ada masalah. Karena itu layaknya orang cerita gitu ya, Pak. Cerita kejadian itu kan kadang ada yang urut, ada yang enggak kan itu. Yang benar kejadiannya kan sama. Gitu. Yang benar kejadiannya sama. Tapi tinggal nanti mana yang rajih gitu, mana yang paling kuat, yang urutannya ini atau urutannya yang tadi gitu. Tetapi muatannya sama-sama betul, layaknya orang cerita kejadian, misalkan cerita kecelakaan. Ya, ada yang cerita ngalor ngidul gitu, ada yang cerita ringkes kan gitu ya. Sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang cerita panjang, ada yang cerita ringkes. Dan itu semua direkam dan dihafalkan oleh para perawi hadis dan disampaikan kepada umat sampai kepada kita sekarang. Hadis ini pertanyaan pertama, apa itu Islam? Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Rukun Islam yang 5, nggih. Rukun Islam yang 5 disampaikan ini. Tayib. Nah, ini dikatakan para ulama, Islam yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah Islam yang sifatnya amal zahir. Ya. Islam yang sifatnya apa? Amal yang zahir, yang nampak. Ya. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan ya, Islam itu apa? Islam itu amalan yang nampak ya, yang seorang itu terlihat gitu ya, mengerjakan amal-amalan tersebut gitu, mengerjakan amal-amalan tersebut ya. Dan dari 5 rukun Islam ini terbagi menjadi 2 nanti atau mungkin 3. Itu ibadah badaniyah ya. Kemudian yang kedua ibadah maliyah. Yang ketiga ibadah badaniyah wa maliyah. Pertama ibadah badaniyah, ibadah sifatnya anggota badan, yaitu sholat dan juga puasa. Gitu. Sholat dan juga puasa ini sifatnya anggota badan yang mengerjakan. Ada yang sifatnya ibadah maliyah, ibadah yang dengan harta, yaitu zakat tadi. Yaitu apa? Zakat. Kemudian ada ibadah yang sifatnya gabungan keduanya, yaitu ibadah badaniyah dan juga ibadah maliyah, yaitu ibadah apa? Haji. Ya, yaitu ibadah haji, ya. Ini semua dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Islam. Itulah Islam. Artinya apa? Pondasi dan tiang-tiang Islam ya 5 ini. Gitu. Pondasi dan tiang-tiang Islam itu adalah 5 ini. Meskipun di sebagian riwayat ada perbedaan ya, antara ini perbedaan yang mencolok adalah dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban ada tambahan wa tahujjal baita wa ta'tamir gitu. Anda berhaji dan juga berumrah. Ya. Ada tambahan umrah lafadznya. Ya. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini ya, karena secara sanad dia sahih, sebagian menolak. Karena memang masalah umrah ya, para ulama berselisih pandang, umrah ini hukumnya apa, wajib atau tidak wajib ya. Bagi yang berpandangan wajib, maka hadis ini tadi dengan tambahan wa ta'tamir dan Anda berumrah, maka umrah termasuk rukun Islam gitu. Ya. Meskipun ada tambahan lagi selain umrah, ada yang nambah lagi wa ta'tamir wa taktasil minal janabah wa antutimal wudu. Tambahan umrah, tambahan mandi janabah dan tambahan untuk berwudu. Ya. Kalau mandi janabah dan berwudu, nah dia wajib. Karena dia akan berkaitan dengan sholat, gitu ya. Tidak mungkin lepas orang yang mau sholat, ya, dengan 2 perkara ini, mandi janabah, ya, atau wudhu. Sehingga ini masih berkaitan dengan sholat, ya. Yang berbeda memang yang umrah tadi. Apakah umrah masuk rukun Islam atau tidak? Nah, ini khilaf di kalangan fuqaha, meskipun wallahu alam sampai sekarang yang lebih kita pegang adalah umrah hukumnya wajib, ya. Umrah itu hukumnya wajib dan dia mengiringi haji kan itu ya. Karena haji itu imma dia umrohnya terpisah sehingga nanti hajinya tamat
atau berbarengan satu manasik sehingga namanya haji qiran, itu sudah umrah dan haji. Atau kalau dia sudah umrah duluan, maka hajinya namanya ifrad, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sehingga redaksi ada perbedaan di situ dari kalangan ulama, ya. Tetapi tadi yang menjadi titik perselisihan adalah hanyalah pada umrah, wallahu alam dia termasuk kewajiban juga. Wallahu alam bisawab. Qala shadaqta. Ini tambah aneh lagi. Ketika orang ini mengatakan shadaqta, kamu benar. Ya, sudah dari penampilannya aneh ya, karena dia penampilannya bersih, tidak ada yang kenal, duduknya seperti itu, memanggil ya Muhammad, kemudian bertanya, kemudian membenarkan sendiri. Ya, kemudian membenarkan sendiri. Makanya para sahabat berkata, qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami sungguh terheran-heran dengan orang ini. Dia tanya, dia jawab sendiri. Ya, ini siapa ini? Ya, ini siapa ini? Ya. Tapi nanti kita akan tahu di akhir bahwasanya para sahabat melihat kejadian ini tuh tidak langsung terburu-buru bertanya. Bahkan ada jeda, setelah selesai kejadian ini ada jeda sampai Rasul sendiri yang menjelaskan. Ya. Wallahualam, mungkin saking ihtiramnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu demikian. Contohnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lupa rakaat. Ya. Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam salat asar atau duhur, perawinya ragu ketika itu. Kemudian harusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salam kemudian balik badan menghadap makmum. Para sahabat diam ketika itu. Tidak ada yang berani satupun kemudian bertanya. Ini sahabat-sahabat yang dekat, Abu Bakar, Umar, Utsman, ada semua di situ. Tapi diam mereka. Sampai ada salah seorang yang dijuluki dengan Dzulyadain, orang jauh ini. Orang jauh, bukan orang dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzulyadain karena tangannya agak panjang maka disebut Dzulyadain gitu. Punya tangan panjang gitu. Nah, ini yang tanya. Ya Rasulullah, aqsuratis shalah? Wahai Rasulullah, apa salatnya sekarang dikosor? Ya. Dia yang bertanya dari belakang. Yang di teman-teman ini enggak ada yang berani tanya. Diam saja. Ya, saking ihtiramnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kejadian ini sangat aneh, sangat mengherankan bagi para sahabat ketika ada orang bertanya kemudian membenarkan. Tapi kita tuntaskan membaca hadis kemudian kita akhir ya. Qala fa akhbirni 'anil iman, kemudian tanya lagi tentang iman ya. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Rukun iman yang 6. Insyaallah keterangannya mendatang nggih. Insyaallah. Keterangan dari rukun Islam, rukun iman dan ihsan insyaallah taala. Ditanya mengatakan shadaqta, kamu benar, membenarkan lagi. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, kemudian kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala anta beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat, atau kalau engkau tidak mampu melihatnya maka dialah Allah yang melihat engkau. Ya. Ini dikatakan oleh para ulama, al-ihsan ini martabah yang paling tinggi, ya, kedudukan paling tinggi di dalam hal agama dan ibadah. Dan di sini disebutkan kedudukan paling tinggi ini ada 2 macam. Yang pertama dikatakan anta budallah ka annaka tarah. Ini tingkatan yang nomor satunya. Jadi yang paling tinggi yang nomor satu lagi gitu ya. Jadi nomor tinggi ini yang paling tinggi ini ada 2 ini. Ihsan ada 2. Ihsan yang paling tinggi dan ihsan yang kedua. Ihsan yang paling tinggi ini anta budallah ka annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Ini gambarannya seperti pegawai dengan bosnya begitu ya. Untuk takrib saja ini. Kalau pegawai ditemani bosnya ya. Kemudian dia melihat bosnya, kira-kira kerjanya bagus atau tidak? Bagus kan itu, kan? Ditemani bosnya dan dia melihat bosnya. Dan bahkan ini tidak hanya seperti itu. Dia berusaha melihat bosnya. Meskipun bosnya berada di ruang ini, ruang terkunci. Tapi tahu dia bosnya di situ, dia tahu dia berusaha melihat sehingga dia beramal seakan-akan dia sedang melihat bosnya. Berarti amalannya apa ini? Amalnya kan tulus kan begitu ya? Amalnya tulus, amalannya betul-betul ingin berbuat yang terbaik gitu. Karena dia merasa ya saya ini bos saya ada di situ gitu loh.

berbuat atau bekerja demi dia. Sama halnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba merasa Allah itu ada, Allah itu Esa, Allah fauqona, Allah ada di atas kita, ada di sana, sehingga dia akan beramal yang terbaik. Inilah tingkatan yang tertinggi dari ibadah seperti itu. Dia sendiri yang merasa muraqabatullah, gitu ya. Merasa apa? Nam, Allah mengawasi dia dan dia merasa dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian yang kedua, kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka Allah itu melihatmu. Ah, yang di sini dia tidak berusaha melihat Allah, tidak berusaha melihat bosnya tadi. Tetapi apa? Merasa diawasi. Gitu ya. Merasa diawasi. Sehingga ibadahnya dalam keadaan apa? Atau pekerjaannya dalam keadaan apa? Terawasi gitu, khawatir gitu ya. Dan ini bagus sebenarnya, kalau dari sisi Allah sebenarnya bagus. Kita beribadah merasa khawatir tidak diterima ibadahnya, merasa khawatir dihadap Allah, itu bagus sekali. Ya, itu bagus. Ini tingkatan ihsan yang kedua. Tapi yang pertama tadi lebih bagus lagi, karena itu ibadahnya orang tulus. Ya, ibadahnya orang yang berkhidmat gitu ya, ingin mempersembahkan sesuatu gitu. Ya, kalau yang kedua tidak, ibadahnya orang yang diawasi gitu. Ya, ibadahnya ada polisinya di belakang gitu ya. Ya, ada polisinya, ada CCTV gitu. Jadi dia merasa terawasi. Tapi kalau di sisi ibadah ini bagus sebenarnya. Dan sesuatu yang tingkatan yang sulit dicapai. Suatu tingkatan yang sulit dicapai. Tapi ala kulin itu tadi rukun iman, Islam, iman dan juga ihsan. Dan itu merupakan tiga martabah atau tiga tingkatan ibadah. Masih ada sedikit sebenarnya itu berkaitan dengan yaumil akhir. Tapi mungkin waktunya tidak cukup. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Naktafi bihada. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإخوتي الكرام وأخواتي في الله، عزني وعزكم الله جميعا، mari kita melanjutkan. فيقول رحمه الله تعالى: وتنصب الموت بيمينه وآخذ كتابه بشماله. Berikutnya dari peristiwa besar yang terjadi di Qiyamatil Kubra, di hari kiamat besar. Setelah seluruh manusia dan menuju al-mahsyar, maka selanjutnya akan dilakukan proses penghisaban amal yang diawali dengan al-mizan. Disebutkan di sini wa tunsabu al-mawazin, dan dipancangkan al-mawazin, alat-alat penimbangan amal. Dan ini terjadi di yaumil qiyamah. Wa tuzanu biha a'malul ibad, lalu ditimbang pada alat penimbangan amal tadi, ditimbang padanya amalan-amalan hamba. Kemudian al-muallif menyebutkan dalilnya, faman thaqulat mawazinuh, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebajikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah hamba-hamba yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi, merugi diri-diri mereka dan berada dalam jahannam kekal di dalamnya. Watun syarud dawawin, kemudian setelah itu akan disebarkan buku catatan amal. Fa'akhidun kitabahu biyamini, maka di antara hamba ada yang mengambil buku catatan amalannya dari arah kanan, dan ada yang mengambil dari arah kirinya. Baik. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, qala al-mawazin, mawazin adalah bentuk jamak dari mizan. Qala mawazinul a'mal. Jadi maksud di sini adalah mawazin al-a'mal, alat-alat penimbangan amal. Dan ini salah satu akidah ahli sunnati wal jamaah, salah satu bagian keimanan yang wajib diyakini dan ditetapkan, yaitu adanya alat-alat penimbangan amalan di yaumil qiyamah. Ya, ada alatnya yang memiliki kifatan, memiliki dua anak timbangan. Barakallahu fikum. Dan mizan di sini adalah mizan atau mawazin haqiqah, yang sebenar-benarnya, bukan majaz sebagaimana yang disangka oleh ahlul batil, ahlul bid'ah dari kaum Mu'tazilah dan yang semanhaj dengan mereka. Mereka menyatakan mizan itu hanya sebagai lambang keadilan. Jadi enggak ada di sana alat penimbangan amal, di akhirat enggak ada. Itu hanya sebagai gambaran keadilan Allah tabaraka wa taala. Ada khata, ini salah, batil keyakinan seperti ini. Ahlus sunnati wal jamaah, kaum muslimin

yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa di yaumil qiyamah ada alat-alat penimbangan amal. Barakallahu fikum. Wa qad zakarahun, barang siapa yang berat amal kebajikannya, timbangan amal kebajikannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khafat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kata Allah, adapun orang yang berat timbangan amal kebajikannya, maka dia akan berada dalam kehidupannya lebih berat, lebih banyak. Maka kata Allah Tabaraka, sebagian menafsir makna ummuhu yakni saqitun hawin bi ummi ra'sihi fi nari jahannam, dia akan terjungkal ke dalam neraka dengan kepalanya. Itu makna ummuhu, yakni ummud dimag, dengan kepalanya ini dia akan masuk terjungkal ke dalam neraka dengan kepalanya. Karena memang barakallahu fikum, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa orang-orang kafir, ahlu an-nar, ahlu jahannam, para penghuni neraka, ketika masuk ke dalam neraka bukan masuk dalam keadaan nyaman, berjalan masuk dengan santainya, tidak. Tapi mereka akan dilempar. Kullama ulqiya fiha faujun, kata Allah. Kullama, setiap kali ulqiya, dilempar sekelompok, sejumlah manusia ahlun nar, mereka akan dilempar ke dalam an-nar. Sehingga ahlun nar ketika mereka masuk ke dalam an-nar dengan keadaan dilempar. Maka ini yang ringan timbangan amal kebajikannya, dia akan masuk dalam an-nar dengan dilempar, ya, dan masuk terjungkal dengan kepalanya ke dalam nar jahannam wal iyadzu billah. Wa ma adraka ma hiya, lalu Allah menyebutkan, dan apa itu neraka hawiyah, apa maknanya neraka hawiyah. Maka Allah tafsirkan sendiri makna dari neraka hawiyah, qala narun hamiyah, neraka yang sangat-sangat panas. Hamiyah itu maknanya haratun syadidatul har, yang sangat-sangat panas. Qala hafizahullahu ta'ala fal mawazin thabitatun fil Qur'an, maka timbangan-timbangan amalan telah tetap kebenarannya, kepastiannya di dalam Al-Qur'anil Karim dan juga dalam sunnah as-sahihah, dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa timbangan amalan nanti di yaumil qiyamah itu ada. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas, pernah kita lewati terkait permasalahan ini, di mana para ulama berbeda pendapat apa yang ditimbang di yaumil qiyamah, apakah amalan ataukah al-amil, ya, pelaku amalan, orang yang beramal, ataukah bitaqatul amal, ataukah catatan-catatan amalan. Karena memang disebutkan dalam hadis, disebutkan catatan, ya, amalan yang ditimbang dalam hadis bitaqah. Demikian pula juga disebutkan ada seorang rajul semin, seorang yang gemuk, yang kemudian ditaruh di salah satu anak timbangan. Dan juga disebutkan pula dalam dalil yang lain, yaitu amalan itu sendiri yang ditimbang. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya menyebutkan bahwa semua itu terjadi. Ya, bisa yang ditimbang adalah amalannya, atau juga orangnya, atau juga catatan amalannya. Hanya saja yang menjadi ukuran, yang menjadi tolok ukur dalam timbangan tersebut adalah amalannya. Ya, amalannya.

amalul khair atau amalu asyar. Al-muhim, kita meyakini bahwa adanya alat-alat penimbangan amal dan akan dilakukan proses penimbangan amalan, apakah orangnya ataukah catatan amalannya ataukah amalan itu sendiri. Sabitatun fil Quran. Mawazin haqiqah laha kifatan. Ini juga terkait dengan iman bil mizan. Bentuk keimanan terhadap al-mizan, yaitu kita meyakini bahwasanya mizan ada. Dan yang ditimbang amalannya, orangnya, demikian pula catatannya. Dan mawazin, alat penimbangan amal tersebut adalah hakikah, bukan majaz, bukan sebuah kinaya atau sebuah gambaran terhadap perkara yang lain, enggak. Tapi memang demikian, benar-benar mawazin, hakikah, laha kifatan, yang memiliki dua anak timbangan. Yang memiliki dua anak timbangan. Tudha'ul hasanatu fi kifatin wa tudha'us sayyi'atu fi kifatin. Akan diletakkan amal kebajikan di satu anak timbangan dan amalan-amalan kejelekan di timbangan yang lainnya. Fa in rajahat hasanatuhu faza wa naja. Jika ternyata kebajikannya, amal solehnya, ketaatannya lebih mendominasi, lebih berat, lebih banyak, maka dia akan beruntung dan juga akan selamat. Wa aflaha falahan la syaqa'a ba'dah. Dia akan beruntung dengan keberuntungan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Ini keberuntungan di akhirat. Kalau seorang beruntung, ya sudah. Berarti dia beruntung selamanya. Dia sukses selamanya. Dia selamat dan bahagia selamanya. Berbeda dengan dunia. Mungkin seorang sukses di awalnya, bisa jadi dia rugi, bisa jadi dia gagal, bisa jadi dia celaka, ya, di akhirnya. Waliyadzubillah. Namun di akhirat ketika dia beruntung, bitaufiq minallah wa bi'amalihi alladhi qaddamaha fid dunya, dengan amalan-amalan soleh yang telah dia persembahkan di dunia, dengan susah payah, dengan sabar, dengan istiqamah, maka dia akan menuai hasil yang luar biasa, itu kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang abadi. Barakallahu fikum. Aflaha falahan la syaqa'a ba'dah wa in thaqulat sayyi'atu. Namun apabila ternyata kejelekannya lebih berat, lebih mendominasi, faqad khaba wa khasir, maka dia celaka dan merugi. Qala Allah Ta'ala, wa man khaffat mawazinuh fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebajikannya, mereka adalah orang-orang yang merugi diri-diri mereka. Bima kanu bi ayati, disebabkan kezaliman mereka terhadap ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat Allah tidak ditempatkan pada tempatnya. Ayat-ayat Allah, ayat syar'iyyah, kadzalika ayatul kauniyyah, dipermainkan, dijadikan sebagai bahan olok-olokkan. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an dilakukan istihza padanya. Dijadikan sebagai bahan lelucon. Ada ayatan khatar, dan ini termasuk salah satu pembatal keislaman. Wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, wa man khaffat mawazinuh fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Wa fi qawlihi fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Qala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qala rahimahullah al-muallif, fa akhidun kitabahu bi yaminihi wa akhidun kitabahu bi shimalihi. Qala ta'ala,
Allah Ta'ala berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, dari tangan kanannya, maka dia akan bangga dan menyatakan, ha umqra'u kitabiyah, silakan baca buku catatan amalku. Ini bangga dan dia tunjukkan, ya, dia sampaikan kepada yang lain, baca, lihat dan baca buku catatanku ini. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, farihun bihi wa yurihin nas. Ini maknanya yaitu dia bergembira dengannya, bangga. Ya, bangga. Kenapa? Karena hasilnya benar-benar memuaskan dia. Ya, hasil akhirnya ini di yaumil qiyamah. Sehingga dia pun menampakkannya, memperlihatkan kepada manusia ini. Lihat, baca. Sebuah kebanggaan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Sebagaimana seorang misalnya, seorang anak dapat rapot, ya, menerima rapot, hasilnya bagus, nilainya bagus, mendapatkan ranking, dia senang. Tunjukkan ke orang tuanya. Ini, baca. Menyampaikan kepada orang lain dengan bangganya. Maka demikian pula, seorang mukmin yang beruntung, yang sukses di yaumil akhir, ketika amal solehnya ternyata Allah jadikan suatu yang memberatkan timbangan amalannya di yaumil mizan, maka dia sangat-sangat bangga hingga dia pun menyatakan, silakan baca dan lihat buku catatan amalanku. Barakallahu fikum. Qala iqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Silakan baca buku catatanku, karena sesungguhnya aku dahulu di dunia meyakini bahwa pasti akan berjumpa dengan Allah, akan menemui atau menghadapi hari penghisaban amal. Ya, aku akan berjumpa dan bertemu dengan Allah dan akan dihisab. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, menafsirkan ayat ini, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, yakni fid dunya, artinya dia, hamba yang beruntung ini, ketika menerima buku catatan amalannya dari arah kanan yang menunjukkan dia berhasil, dia bangga dengannya, dahulu di dunia, keadaannya di dunia, dhanantu yakni ayqantu, dia meyakini, in au anni mulaqin hisabi, bahwasanya aku pasti akan menemui, menjumpai penghisabanku nanti. Dia yakin bahwasanya nanti akan dihisab. Kalau seorang punya keyakinan seperti ini, maka dia tentunya akan apa? Akan berhati-hati. Setiap ucapan yang keluar dia pertimbangkan dulu, karena akan dihisab. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ini akan dihisab ucapannya, apa yang dia tulis, apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan. Dia yakin dan dia selantiasa ingat, ini semuanya akan dihisab. Akan ditanya nanti di yaumil qiyamah, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbul Alamin, dan dia tidak bisa akan menghindar, tidak bisa mengelak, tidak bisa lari. Yauma nakhtimu ala afwahihim, kata Allah, hari di mana kami akan kunci mati, ya, mulut-mulut mereka, dan akan berbicara, tangan, kakinya, anggota yang akan berbicara dan menyaksikan, mempersaksikan apa yang dilakukan oleh sang hamba. Subhanallah. Ini tentunya menjadi teguran dan peringatan bagi kita semuanya, renungan bagi kita semuanya, untuk kita lebih berhati-hati di dalam beramal, berucap, karena itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, akan dihisab di yaumil qiyamah. Sehingga sang hamba ini, dia yakin bahwasanya dia akan menemui hisabnya nanti di yaumil qiyamah. Fasta'adattu lidzalika, maka aku pun bersiap-siap untuk itu, melakukan persiapan untuk hari penghisaban amal. Barakallahu fikum. Kalau seorang tidak peduli, ya, tidak yakin atau kurang keyakinannya seperti ini terhadap hari penghisaban amal,
maka dia akan berbuat sesukanya. Dia akan bertindak semaunya. Dia akan berbicara tanpa difikirkan positif negatifnya, tanpa dipertimbangkan maslahah mafsadahnya. Maka dia akan celaka dengannya. Qala jalla fi'ula, pada kelanjutan ayat tersebut, ya, dalam surat Al-Haqqah, fahuwa fi 'ishatin radiyah, dia berada dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, di mana dalam surga dia akan bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengan berbagai bentuk kenikmatan, termasuk makanan dan buah-buahan yang ada dalamnya. Qutufuha, qutufu ya, dia akan memetik. Anwa'al fawakih, beragam jenis buah-buahan di surga dia akan memetik dengan mudahnya. Jelaskan oleh para al-mufassirun, yaitu qaribatun sahlah, sahlatut tanawul, mana buah-buah tersebut dekat, enggak tinggi, enggak jauh, mudah untuk dipetik. Yanaluha ahluha qiyaman wa qu'udan wa muttaki'in, di mana ahlu al-jannah, penduduk surga, akan memetik buah-buah di surga dalam berbagai posisinya. Dalam posisi berdiri, atau juga dalam keadaan duduk, atau sambil berbaring dan memetik buahnya. Insyaallah. Nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada ahlul jannah. Qala ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khair, ada dalamnya qutufuha, qutufu ya, dia akan memetik. Anwa'al fawakih, beragam jenis buah-buahan di surga dia akan memetik dengan mudahnya. Jelaskan oleh para al-mufassirun, yaitu qaribatun sahlah, sahlatut tanawul, mana buah-buah tersebut dekat, enggak tinggi, enggak jauh, mudah untuk dipetik. Yanaluha ahluha qiyaman wa qu'udan wa muttaki'in, di mana ahlu al-jannah, penduduk surga, akan memetik buah-buah di surga dalam berbagai posisinya. Dalam posisi berdiri, atau juga dalam keadaan duduk, atau sambil berbaring dan memetik buahnya. Insyaallah. Nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada ahlul jannah. Qala ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makan dan minumlah dengan kesenangan, kelezatan yang sempurna. Hani'an bimakna tamman, kamilan. Karena memang di akhirat nanti Allah akan sempurnakan balasan, baik balasan berupa kebaikan, nikmat, ataukah wal'iyadubillah balasan berupa adab wal iqab, hukuman. Allah akan lengkapkan semuanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, kata Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Lalu Allah lanjutkan, wa innama tuwaffawna ujurakum, dan hanyalah akan dilengkapkan, disempurnakan balasan kalian nanti di yaumil qiyamah. Kalau di dunia ini belum sempurna, masih sekian persen dari balasan di akhirat. Kebahagiaan di dunia sedikit sekali dengan kebahagiaan yang ada di al-jannah. Maka Allah akan sempurnakan nikmat dan kebahagiaan, kelezatan di akhirat, yaitu di jannah. Dan juga Allah akan lengkapkan, sempurnakan balasan berupa adab wal iqab di yaumil akhir, di dalam an-nar. Sehingga dikatakan kepada ahlul jannah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum, disebabkan apa yang telah kalian persembahkan dahulu di dunia. Fil ayyam al-khaliyah, maknanya qala asy-syekh al-fauzan al-khaliyah yakni al-madiyah fid dunya, yang telah kalian persembahkan di dunia. Ini hasilnya, ini hasil panen kalian ketika di dunia. Kalian bersusah payah, sabar untuk melakukan ibadah, ya, ibadah

sholat, ya terus ya sabar di awal waktu, ya berzikirnya sabar terus. Nah, talabul ilm juga demikian, sabar terus ibadah, ya, penuh kesabaran, penuh perjuangan, maka hasilnya nanti di yaumil akhir. Karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan hamba. Kata al-imam As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, fal a'mal ja'alahallahu sababan lidukhulil jannah wa maddatan lina'imiha wa aslan lisa'adatiha. Maka amalan-amalan hamba Allah jadikan sebagai sebab. Berarti amalan juga merupakan sebab masuknya ke dalam al-jannah. Allah jadikan sebab untuk masuk ke dalam al-jannah. Wa maddatan lina'imiha, dan merupakan unsur pokok dari kenikmatan surga. Juga karena amalan yang telah diperjuangkan, dipersembahkan, dilakukan ketika di dunia. Wa aslan lisa'adatiha, dan Allah jadikan sebagai pangkal kebahagiaan dia di al-jannah. Nah, ini amalan hamba. Qala wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Masih dari kelanjutan ayat dalam surat Al-Haqqah. Allah menyatakan, adapun orang yang diberikan catatan amalannya dari tangan kirinya, maka dia menyatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai, seandainya tidak diberikan buku catatanku. Yaqulu, qala Syekh Al-Fauzan, yaqulu ya laitani ma ra'aitu hadzal kitab. Nah, seandainya aku tidak melihat kitab ini, ya. Ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya, pada ayat selanjutnya dia menyatakan, lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Aku enggak tahu nanti hisabku ini bagaimana. Sudah ketakutan, ya. Sedih, gundah gulana. Kata al-imam As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, ha'ula ahlu syaqawah, mereka orang-orang yang celaka, yu'tauna kutuba amalihimus sayyi'ah bishimalihim, mereka diberikan buku catatan amalannya dari arah kanan, arah kirinya, tamyizan lahum wa huzna wa khizyan wa aran wa fadhihatan, sebagai bentuk tamyiz untuk memisahkan, membedakan mereka dengan ahlu as-sa'adah, dengan orang-orang yang beruntung, yang bahagia, dan juga sebagai bentuk perendahan kepada mereka, sebagai bentuk fadhihah, ya, membongkar, membeberkan aib dan kekurangan-kekurangan mereka. Fa yaqulu ahaduhum minal hammi wal ghammi wal khizyi ya laitani, sehingga salah seorang dari mereka mengatakan, ya laitani, seandainya tidak diberikan buku catatanku. Li'annahu yubasyyaru bidukhulin nar wal khasaral abadiyah, karena dia telah diberikan kabar gembira dengan annar serta kerugian yang abadi, yaitu dalam annar. Qala al-qadiyah, kata Syekh Al-Fauzan, makna ya laitaha kanatil qadiyah yakni al-maut. Qala laitani mittu walam ati huna walam ub'ath. Di hari itu, hari ketika mereka ahlun nar menyesal dengan penyesalan yang tidak ada gunanya. Mereka menyatakan, seandainya aku mati, ya, dan tidak dibangkitkan. Nah, seandainya aku mati dengan sekali kematian, tidak dibangkitkan, tidak dihisap. Seandainya demikian. Qala ma aghna anni maliyah. Dan dia pun juga menyatakan, tidak bermanfaat hartaku ini. Halaka anni sultaniyah. Ya, fid dunya, hartanya tidak bermanfaat. Demikian pula kekuasaannya. Qala Syekh Al-Fauzan, ya'ni laisa lahu hajatun 'ala Allah jalla wa 'ala, au laisa lahu hujjatun 'ala Allah jalla wa 'ala. Dia tidak memiliki alasan di hadapan Allah. Thumma yaqulu Allah jalla wa 'ala. Dia tidak ada hujjah. Ya.
harta kekuasaannya tidak bermanfaat baginya. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma iltafata ila malihi wa sultani." Di saat itu dia melihat kepada hartanya dan kekuasaannya, fa idza huwa wabalun alaihi. Ternyata itu semuanya menjadi bumerang, menjadi bala atas kepadanya. Hartanya, kekuasaan ternyata menjadi bala kepada dia. Lam yuqaddim minhu li akhir, karena dia tidak memanfaatkan nikmat Allah ini, harta dan kekuasaan dia tidak memanfaatkan untuk akhiratnya. Walam yanfa'uhu fil iftida'i min adzabillah, dan harta serta kekuasaan tidak bermanfaat untuk menebus dia dari adab Allah, sehingga dia menyatakan ma aghni anni maliyah halaka anni sultaniyah ma nafa'ani la fid dunya wala fil akhirah. Tidak bermanfaat bagiku hartaku, kekuasaanku, tidak di dunia, tidak pula di akhirah. Hingga Allah menyatakan kepada malaikat, "Tsumma yaqulullah jalla wa ala lil malaika khudhuhu faghullu ila akhir ayat," hingga seterusnya, ya. Allah perintahkan malaikat untuk segera mengadab orang ini, hamba ini. Dibelenggu dengan rantai. Ya, bahkan disebutkan oleh al-mufassirun rantai yang panjangnya 70 dhira'an dimasukkan dari duburnya hingga keluar di mulutnya, hingga dia diazab wal iyadzubillah ila akhiril ayat. Hada halu min ahwalil qiyamah fi hadis surah. Inilah ya gambaran, ya sebagian sedikit gambaran kondisi di yaumil qiyamah. Fi hadis surah wa huwa mutakarrarun fil Quran, dan ini berulang dalam Al-Qur'an. Dan keimanan terhadap yaumul ma'ad wa yaumul ba'ats ini salah satu asal min usuli al-iman wal aqidah yang memang ditentang, diingkari oleh al-kuffar. Mereka sangat mengingkari ini, kuffar. Dan ini salah satu ciri yang sangat menonjol dari ahlul iman, ahlul tauhid, ahlus sunnah. Kuatnya keimanan mereka terhadap yaumil akhir, yaumul ba'ats, yang mendorong mereka, memotivasi mereka untuk mempersiapkan dirinya menghadapi hari tersebut. Sehingga ikhwatil kiram, semoga kita menjadi hamba-hamba yang cerdas, ya, menjadi aqyasun nas sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau ditanya tentang aqyasun nasi wa akramun nas, manusia yang paling cerdas dan mulia. Maka beliau mengatakan manusia yang paling cerdas dan mulia adalah aktsarum dzikran lil maut, yaitu orang-orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyadduhum isti'dadan lahu, dan mereka adalah orang-orang yang paling kuat mempersiapkan diri menghadapi hari setelah kematiannya. Itu orang-orang yang paling cerdas, yang Nabi menyatakan ulaika humul aqyas, mereka lah orang-orang yang cerdas. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang cerdas, tidak tertipu dengan dunia, tidak lalai dengan dunia, tidak menjadikan dunia sebagai sebab alasan untuk kemudian kita melalaikan akhirat kita, ya, melalaikan akhirat kita. Jangan sampai, ya, karena alasan pengin bekerja ini kemudian taklim gimana belajar, ya terseok-seok. Sholatnya gimana? Terseok-seok. Jangan. Justru dunia yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri, kita manfaatkan untuk mencari akhirat. Wa bataghi fima atakallah darul akhir. Allah katakan, carilah dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, yaitu nikmat di dunia ini. Allah berikan kepada kalian berbagai bentuk kenikmatan yang banyak. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keamanan. Nikmat itu semuanya Allah katakan, carilah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kalian lupa bagian kalian. Artinya dunia itu jangan kalian lupakan. Ambil secukupnya. Namun yang kalian cari al-ibtigha, cari, kejar adalah yaum al-akhirah. Demikian kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd, man yurid ayakra al hadis fadhal. Barakallahu fiik. Man yurid ayaqra aidan. Ada? Tafadhal. Assalamualaikum. Ada lagi yang mau membaca? Alhamdulillah kita sudah melalui beberapa hadis dalam bab taubat ini. Tapi hari ini ana tidak melanjutkan dars Riyadhus Shalihin. Perlu ana menyampaikan sesuatu kepada antum semuanya sebagai nasihat dari ana pribadi terkait dengan amalan yang mulia ini, yaitu sebentar lagi akan diadakan daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima, yang insyaallah sebagai pematerinya adalah Syekh Abdul Ghani Al-Awsat, dan yang kedua ini yang insyaallah yang baru pertama kali datang ke Indonesia, yaitu Syekh Abdul Hakim Dahas. Kedua masyayikh tersebut, kedua syekh tersebut dari Aljazair. Syekh Abdul Ghani Al-Awsat sudah sering mengisi daurah 3 kali insyaallah pada daurah kelima ini. Adapun Syekh Abdul Hakim Dahas ini juga direkomendasi mendapatkan tazkiyah dari Syekh Rabi rahimahullah ta'ala. Mereka adalah masyayikh yang ada di Aljazair. Keberadaan daurah ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, bahkan lebih khusus lagi salafiyun, oleh para mudarris ustaz. Kenapa? Jelas terusnya ustaz termasuk anak ya, harus kulaan dulu gitu ya, menyampaikan ya harus mendapatkan ilmu dulu. Nah, ini dengan kedatangan masyayikh dari luar negeri ini yang insyaallah akan mengajarkan kepada kita tentang agama.

agama Islam yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya dengan pemahaman salafun salih. Kedatangan mereka ini betul-betul suatu nikmat yang amat besar, ya. Manfaatnya amat terasa bagi kaum muslimin, bahkan bagi lingkungan kita, masyarakat kita ini, ya. Sering menanyakan, ya, kapan daurah, ya, seperti tahun lalu, ya. Mereka merasakan mendapatkan manfaatnya. Dan jelas kita pun juga senang, ya, disirami hati kita dengan berbagai ilmu, ya. Ini satu nikmat, ya, yang wajib disyukuri oleh kita semuanya. Oleh karena itu, ayol ikhwah rahimahni wa rahimahni jami'an, insyaAllah antum, yaitu ashab Jember, ya, demikian juga teman-teman yang di lainnya, ya, di tempat daerah yang lainnya, insyaAllah senang dengan kegiatan atau amalan yang mulia ini. Tentu amalan yang mulia ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ini merupakan amalan jama'i, amalan bersama, yang membutuhkan at-ta'awun, membutuhkan adanya ta'awun, tolong-menolong, bahu-membahu, karena ini pekerjaan yang besar lah, ya. Bukan sekedar taklim biasa ini. Ini yang akan hadir teman-teman kita salafiyun, ya, dari berbagai penjuru di Indonesia ini. Bahkan ada yang dari luar negeri, ya. Sebagian sudah ada yang daftar, ya, ke panitia. Sebagaimana yang antum ketahui, ya. Dan mereka datang dari berbagai penjuru meraih ilmu dalam daurah ini, kemudian mereka kembali menyebarkan ilmunya. Tidak ada amalan yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu. Pahalanya amat besar, ya. Oleh karena itu kita hendaklah ikut andil dalam ta'awun ini, ya. Silahkan antum bergabung di kepanitiaan, ya, melalui pintu-pintunya, ya. Insyaallah antum sudah tahu, yang Jember khususnya tahu, ya. Silahkan bergabung, ya, karena ini amalan besar, ya. Butuh ta'awun, ya. Kalau ini dikerjakan sendiri gak jalan, tidak akan jalan, ya. Butuh ta'awun. Anak-anak saya tambah dari saya pribadi dan antum semuanya, ayo kita bertahun dalam amalan yang mulia ini, amalan yang besar ini. Niatkan, ini bagian daripada dakwah. Bagian daripada dakwah. Jangankan salafin, masyarakat umum, ya, di sekitar kita senangnya luar biasa, ya. Mereka, masya Allah, bukan sekedar mereka tahu ilmu ini dan itu, ya, tapi mereka melihat sosok-sosok salafiyin, ya. Masya Allah, akhlaknya, adabnya, ya, itu yang mereka kenang, ya. Karena tentunya ini semuanya hasil kerja sama semuanya, panitia luar biasa, ya. Sering mengingatkan saudara-saudara kita, karena nanti banyak tamu yang akan berdatangan ke daerah kita ini, di ma'had kita ini. Mereka tinggal bersama masyarakat, ya. Sebagian kontrak bersama masyarakat, ya. Di situ kita saling mengingatkan, ya. Karena ini dakwah, jangan sampai ana melakukan ini pribadi saya kok. Enggak, ya. Semua peserta itu seolah-olah sudah ada salafi, gitu, ya, di punggungnya, walaupun tidak tertulis, ya. Apa yang dia lakukan itu simbol salafi, ya. Sehingga panitia terus mengingatkan, ya. Dan juga ada yang mengontrol, ya, mendatangi masalah kebersihannya di tempat yang disewa oleh ikhwah di masyarakat tersebut, ya. Mereka senang, ya. Masya Allah, disewa dalam sekian hari.
rumahnya masih bersih, ya. Senang mereka ya, tidak merasa terganggu, bahkan senang. Nah, ini semuanya adanya tahun, teman-teman terus mengingatkan ya. Ini ada petugas-petugas tertentu ini ya. Ini amalan ta'awun ya. Amalan jama'i butuh ta'awun, bahu-membahu, tolong-menolong. Jangan diserahkan seseorang saja ya. Kasihan, enggak akan jalan nanti. Masing-masing kita hendaklah mengambil bagiannya. Dan mungkin juga mungkin ada yang ditunjuk. Terpaksa ditunjuk karena sebagian salafiyin ini masya Allah tawaduknya tingkat tinggi. Ya. Siapa yang mau jadi ini bertanggung jawab ini? Diam, nggak mau, takut kalau ngangkat nanti, aduh, saya takut minta jabatan. Masya Allah, bagus ya. Akhirnya terpaksa ditunjuk kamu jadi bagian ini bagian ini, kamu anu bagian ini, mas'ul ini, mas'ul ini, mas'ul ini. Nah, maka ana minta yang sudah ditunjuk sebagai mas'ul ya. Apakah mas'ul pendaftaran, apakah mas'ul penerima tamu, apakah mas'ul macam-macam sudah ya, kebersihan, parkir ya, keamanannya. Ya. Dan juga mas'ul bagian donasi mungkin ya. Maka masing-masing berjalan ya. Di bagiannya. Dan kalau ada usulan, saran, tafadhol ya. Sampaikan melalui pintunya. Fatul buyut min abwabiha ya. Datangi ya, rumah itu dari pintunya. Jangan lewat belakangnya. Enggak sopan, enggak pantas ya. Bisa jadi ditangkap, digebukin, dikiranya maling nanti, iya kan? Ayo. Ini amalan jamaah, antum punya ide, punya usulan ya. Tafadhol ya. Dalam kesempatan ini ana ingin menyampaikan sebuah hadis ya. Yang insyaallah antum pernah mendengar hadis ini ya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Taisa abdud dinar, taisa abdud dirham, taisa abdul khamisah. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita ta'isa wan takas idza syika falam takas. Kemudian Rasulullah melanjutkan, tuba li 'abdin akhidin bi inani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mubaratan qadamahu ya. In kana fil hirasah kana fil hirasah wa in kana fis saqah kana fis saqah ya. In ista'dana lam yu'dan lah wa in syafa'a lam yusaffa'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, celakalah hambanya dinar, budaknya dinar. Dinar yaitu mata uang dari emas. Taisa abdud dirham, celakalah budaknya dirham, yaitu mata uang dari perak. Taisa abdul khamisah, celakalah, binasalah hambanya khamisah, yaitu pakaian yang mewah. Ya. Maksudnya di sini sebagai budak-budaknya dunia ya. Orang-orang yang memang tujuan hidupnya untuk dunia, ingin mencari rupiah, ingin mencari ya pakaian yang mewah, dunia hidupnya memang itu. Apa cirinya ahlu dunia ini ya? Rasulullah menjelaskan ini cirinya penting ini ya. In u'tiya radiyah wa illam yu'ta sakhita. Jika dia diberi dunia tersebut, wah, radhiya. Dari do, senang dia ya.
gembira dia. Ya, tampak kesenangannya itu, gembira itu dengan amalannya, ya, perbuatannya, ya, semangatnya. Lailam yuta sakhita. Jika dia tidak diberi dari dunia tersebut, sakhita, marah dia, ya, jengkel dia, ya, tanpa dari amalannya, ya, marah. Subhanallah. Ditegaskan lagi Rasulullah dengan doa, ya, taisa wan takas, celakalah dia dan terjungkirlah dia, artinya binasa, betul-betul binasa dia, ya. Wa idza syika falan takos, jika dia tertusuk duri-duri, ya, di kakinya kena duri kecil, ya, falantakos, dia merasa tidak ada jalan keluar lagi, tidak ada yang bisa mengeluarkan dari duri tersebut dari kulitnya itu. Subhanallah. Artinya, kalau mendapatkan musibah sekecil apapun, ya, wah, dia sudah gak tenang, ya, seolah-olah gak ada jalan keluar. Ini ciri ahlu dunia. Dikasih ujian yang, ya, kecil, sepele, ya, dia sudah pusing, dia, wah, kacau pikirannya, seolah-olah tidak ada jalan keluar bagi dia. Ini kelompok yang pertama disebutkan Rasulullah, yaitu orang-orang yang tujuan hidupnya untuk dunia, ya, yang dicari dunia. Bagaimana mendapatkan rupiah, bagaimana mendapatkan uang, bagaimana mendapatkan, ya, kesenangan-kesenangan dunia. Itu aja sudah. Kalau dapat senang, luar biasa. Kalau gak dapat, marah. Ini cirinya. Didoakan Rasulullah, ta'isawan takas. Ya. Kalau mendapatkan musibah yang sepele, ringan musibah tersebut, tapi dia merasa besar, ya, kacau sudah, seolah-olah tidak ada jalan keluar bagi dia. Ini doa kebinasaan bagi orang yang dia tujuan hidupnya adalah dunia. Kemudian kelompok yang kedua disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba li 'abdin akhidin bi inani farasihi fi sabilillah as'atha ra'suhu mukbaratan qadamahu in kana fil hirasah kana fil hirasah wa in kana fis saqah kana fis saqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah, beruntunglah. Tuba itu sebuah pohon yang ada di jannah, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat. Tuba, bergembiralah, bahagialah. Siapa? Li abdin akhidin, akhidin, ya, di inani firasihi fi farasihi fi sabilillah, ya, di inani farasihi fi sabilillah. Beruntunglah, bergembiralah, bahagialah orang-orang, seorang hamba yang dia senantiasa memegang tali kekang kudanya untuk berjihad fi sabilillah, setiap saat siap untuk berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan saja siap. Artinya orang ini betul-betul memang siap menuju akhirat. Kalau disannya diperintah sekarang, dia akan berangkat. Karena sudah siap. Ya. Belum masih nyari ini, nyari itu, masih persiapan. Nggak, sudah siap. Ya. Dia sudah megang tali kekang kudanya, ya, untuk berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. As'atha ra'suhu. Ya. Rambutnya kusut, gak sempat mikir dunia sudah. Dia pikirannya akhirat. Ya. Masya Allah. Mukbaratan qadamahu, kedua kakinya berdebu karena seringnya melakukan jihad. Masya Allah. Cirinya, in kana
Filhirosa, karena filhirosa. Jika dia mendapatkan amanah, ya, filhirosa untuk mengawasi sebuah pasukan, ya, diawasi, jadi pemimpin dia, ya, mengawasi pasukannya. Betul-betul dia karena filhirosa, betul-betul dia menjalankan amanahnya tersebut. Dia betul-betul mengawasi pasukan-pasukannya. Dicek pasukannya. Ini terus, Masya Allah. Menjalankan amanah dengan baik. Bukan karena orang lain, karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bukan karena dia, wah, juga dia terdepan. Enggak, ya. Karena Allah. Karena akhirat. Wa in kana fi saqah, kalau seandainya dia itu ditugaskan, ya, fi saqah, yaitu dia ditempatkan di pasukan belakang dari tentara tersebut, ya, di pasukan belakang, di belakang ini paling enggak enak. Kalau pengawas kan enak, yang memeriksa itu enak. Dia kalau enggak amanah bisa saja, oh ada musuh, dia lari, bisa, ya. Tapi kalau pasukan di belakang, ini paling enggak enak ini, ya. Enggak dapat nama, enggak dapat pujian. Yang dipuji rata-rata, oh, yang depan-depan, ya kan. Yang dapat pujian, pemimpinnya, komando, oh, yang berperang sana, oh, bagian depan, ya. Seandainya mereka kalah, masih ada yang di belakang, ada penolongnya masih, ada yang membantunya masih. Ya. Tapi kalau yang bagian belakang ini, gak ada yang menyebut-nyebut dia. Dia Masya Allah bagus. Gak ada. Dia gak tampil, dia yang tampil kan depan saja. Dia kerjaannya berat. Kalau pasukan depan itu kewalahan, dia harus berani. Ya. Harus membantunya. Kalau ada yang sakit, ada yang ini, dia harus menolongnya. Berat loh, ya. Kalau musuh dari depan, enak, ya. Yang belakang bisa menolong. Tapi kalau musuh dari belakang, yang depan gak tahu. Tapi orang yang mukhlis karena Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya dia ditempatkan dimanapun, dia akan menjalankan amanah dengan baik. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Wa in kana fis saqah, kana fis saqah. Inilah orang-orang memang tujuannya akhirat. Orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga antum ya ikhwah, ya. Antum insyaallah teman-teman yang ada di Jember ini bertahun, ya, dalam daurah Al-Muzani yang kelima ini, ya. Maka ana berharap hendaklah antum di posisi masing-masing yang sudah ditentukan oleh panitia, ya. Kalau antum andil di situ sudah, bagian itu antum tekuni. Jalankan amanah. Ikhlaskan karena Allah. Antum akan meraih kebahagiaan, antum akan meraih keberuntungan, kebahagiaan. Jalankan amanah dengan baik. Mas anak-anak menyampaikan hal ini, ya, ikhwannya. Kita sama-sama mengingatkannya. Ini daurah yang besar. Insya Allah pahalanya juga besar. Ya. Kalau seandainya satu peserta saja datang ke sini, dia memahami, ya, materi yang disampaikan oleh masyayikh, dia amalkan, lalu dia sebarkan, Masya Allah, antum sebagai panitia yang bertahun dalam daurah ini juga mendapatkan, jika antum betul-betul ikhlaskan Allah. Jika betul-betul ikhlaskan Allah. Demikian juga ikhwan banyak, ya. Ada yang ta'awun dengan pikirannya, memberikan ide-ide sebaiknya begini, masalah ini sebaiknya begini, ya. Macam-macam, ya, ide-idenya, ya. Nah, tolong
antum yang punya kelebihan di bidang-bidang tertentu, hubungi panitia sesuai dengan jalurnya. Masalah antum punya pengalaman mungkin di daerahnya dulu ya, masalah kebersihan, masalah apa ya, keamanan, masalah apa saja sudah, antum tafadhol berlomba-lomba dalam ini. Ada yang bertahun dengan pikirannya, tafadhol. Ada yang bertahun dengan tenaganya. Dia mungkin ya gak pernah sekolah lah ya, tapi fisiknya masya Allah, biasa bekerja ya. Oh ini kalau begini enaknya begini-begini, ini begini, masya Allah. Ada tipe orang yang fisiknya luar biasa, cepat dia kalau kerja itu. Ayo manfaatkan ya, banyak kerjaan-kerjaan yang butuh fisik ini nih. Terutama di tempat kita ini ya, mat baru ini yang baru dibangun, mat ya, takmili. Di situ masih banyak barang-barang yang luar biasa, butuh tahun ya, untuk peserta nanti tinggal di situ. Itu setiap hari santri ada yang kerja itu ya. Tapi antum boleh ya. Tapi dikoordinasikan dengan timnya ya. Banyak kerjaan-kerjaan membutuhkan fisik nih ya. Mungkin dia enggak punya fisik, lemah. Mungkin pikiran juga lemah sudah, mungkin ada sebagian fisik lemah, pikiran lemah. Tapi dia mungkin ada di sisi lain. Apalah ya. Mungkin dari sisi dana. Ya. Tolong anak ingatkan cuma ya. Ingatkan, ikhlaskan ketika berinfak. Ikhlaskan karena Allah. Ya. Memang butuh dana ini ya. Biaya syekhnya juga, naik pesawatnya ya. Butuh dana. Transportasi butuh dana ya. Tapi anak ingatkan, ikhwah tolong ya, ketika berinfak tolong ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing yang berinfak ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Tolong, ini penting ya. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat, yang mana masing-masing orang nanti itu amat dekat dengan matahari dan sangat panas, butuh naungan. Ada 7 golongan nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu rajulun tasaddaqa wa akhfa, yaitu seorang yang bersedekah, berinfak. Tapi ingat, akhfa ya, dia menyembunyikan infaknya. Sampai tangan kirinya itu la ta'lam shimaluhu, tidak tahu tangan kirinya apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Betul-betul rahasia, betul-betul sembunyi. Ini ya, yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan naungan nanti di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah tabaraka taala. Maka anak nasihatkan kepada ikhwah semuanya ya, untuk mengikhlaskan niatan kita dalam ta'awun ini dimanapun antum ya berta'awun. Jangan sampai kita naudzubillah ketika ditunjuk sebagai ini sebagai itu, aduh, kenapa anakku enggak di sana ya? Maunya kepengen jadi MC, kepengen jadi ini, tampil yang dilihat oleh orang ya. Jangan. Atau sebagai tim tamu atau ini yang
Sudah. Ikhlaskan karena Allah. Ikhlaskan karena Allah. Ketika tidak dipilih sebagai panitia bagian A misalnya, kecewa dia, sakit hatinya, jengkel, bahkan iri kepada saudaranya. Na'udzubillah. Ini anak khawatir. Orang yang seperti ini anak khawatir masuk yang didoakan oleh Rasulullah Taisa Abdudun Dinar, ya. Anak khawatir, ya. Karena tidak dipilih, bahkan dia dipilih bagian, enggak enak, ya. Yang mendapatkan tidak dipuji, na'udzubillah. Hati-hati, jangan sampai. Atau antum mungkin karena banyak hartanya, kemudian infak dengan terang-terangannya supaya dilihat, riya, ya. Ingin dipuji, hati-hati, ya. Jangan, ya. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini amalan besar. Anda perlu mengingatkan masalah keikhlasan, ya. Masalah kejujuran antum dalam dakwah salafiyah ini. Seandainya antum diposisikan di tempat yang kurang enak, ya. Tidak terpuji barangkali, ya. Kerjaannya berat. Misalkan tim dapur misalnya. Tolong, hati antum itu punya pengaruh yang besar, ya. Untuk bisa menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala, ya. Tim dapur masyaallah menyajikan makanan untuk peserta, masyaallah. Jangan dikira sepele itu, ya. Rubba amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah. Kata Imam Ibn Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak. Rubba amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang sepele menjadi besar pahalanya disebabkan niat. Demikian sebaliknya. Rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang itu besar pahalanya menjadi kecil, tidak ada nilainya di sisi Allah, tidak mendapatkan pahala disebabkan niat, niat yang rusak, niat yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayolah ikhwah, kita di dalam menjalankan amalan ini, amalan ta'awun ini adalah ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka taala memerintahkan kita untuk berta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Adalah kalian tolong-menolong, bahu-membahu dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Ini perintah dari Allah. Perintah untuk berta'awun. Dan sebagaimana yang sudah antum ketahui, amalan daurah ini, menyukseskan daurah, adalah bagian daripada kebajikan. Bagian daripada albir. Bagian daripada kebaikan. Ya. Sehingga siapa saja yang berta'awun untuk terselenggaranya daurah al-muzani yang kelima ini, maka dia telah menerapkan ayat ini. Ya. Karena ini adalah amalan yang baik. Ya. Amalan bir, amalan taqwa. Ya. Oleh karena itu, hendaklah kita berupaya untuk menyukseskan daurah al-muzani yang kelima ini. Ayo, yang mau bertahun dari sisi fisik, silakan. Yang bertahun dari pemikirannya, ya, ide-idenya, usulan-usulannya, masukan-masukannya, tafadhol. Yang mau bertahun dari sisi pendanaan, tafadhol. Semuanya masih terbuka. Kemudian dari ayat ini pula, ingat, wa ta'awanu, ini perintah dari Allah. Berta'awunlah kalian. Ya. Ini perintah dari Allah untuk kita berta'awun, bukan bekerja sendiri-sendiri. Hati-hati lah, ya.
wa ta'awanu al birri wat taqwa. Untuk melakukan kebaikan yang itu sifatnya jamaah, sifatnya bersama, itu bukan sendiri-sendiri, itu tentunya ada aturan-aturannya. Kalau antum mendapatkan amanah di suatu bidang, tekuni bidang yang antum mendapatkan amanah tersebut, jalan dengan baik. Kalau seandainya antum melihat bidang yang lainnya, sepertinya saudara kita itu sepertinya tidak menjalankan amanah, tolong jangan gibah itu saudara antum, jangan dibicarakan. Tapi antum datangi dia, kasih masukan-masukan. Tujuan antum ingin kebaikan. Jangan bertindak, wah ini kayaknya gak beres tuh panitia yang situ, bagian itu, biar anak yang langsung bilang. Jangan. Jangan. Gak cukup waktu anak ingin menjelaskan ini. Digambarkan masalah amalan jamaah itu memang ya di posisinya masing-masing, yang ditugaskan di bawah, yang di atas, ya. Yang depan-depan, yang belakang-belakangnya. Rasulullah sampai menggambarkannya, ada ya di sebuah perahu, yang bagian bawah itu butuh air ya. Butuh air. Dia mau main perasaan ya. Duh, kalau ngambil air dia harus ke atas dulu, nanti baru ambil air. Nggak enak saya ganggu saudara saya yang di atas. Jangan. Biar yang di atas, wong bisa, dia tugasnya juga bisa ngambil air kok. Jangan, jangan antum lari pergi menuju ke sana, jangan. Bos punya ide antum, daripada saya nyusahkan teman-teman, wis lebih baik tak bocorkan aja nih sedikit perahu nih supaya air masuk, kita butuh air. Terus antum melobangi perahu tersebut. Akhirnya bukan antum saja yang binasa, semuanya binasa nanti. Gara-gara satu orang. Nah, kalau antum dapatin orang yang melobangin ini, antum tegur, itu salah. Walaupun alasannya saya tidak ingin merepotkan teman saya tidak ingin mengganggu teman saya. Salah. Ini amalan jama'i, ta'awun harus ya ada tempatnya masing-masing. Kalau antum menurut antum itu ini salah, jangan langsung antum bergerak kemudian ya naudzubillah airnya bikin keributan, airnya naudzubillah hasilnya enggak baik semuanya nanti. Tapi alhamdulillah teman-teman selama ini yang anda dengar ya, walhamdulillah daurah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, masalah berjalan dengan baik semuanya. Ya ada kekurangan, ya wajar namanya manusia ada kekurangannya. Tapi tahun demi tahun kita mendapatkan peningkatan-peningkatan. Ini yang kita harapkan. Oleh karena itu ana menginginkan pada teman-teman semuanya ya. Ayo antum mau berandil di mana? Dan melalui pintu-pintunya ya. Ya. Melalui pintu-pintunya. Yang bagian keamanan, silakan hubungi bagian keamanan. Mungkin antum punya, oh saya punya kenalan, ini fulan ini bisa ya, dijadikan tim keamanan. Antum usulkan. Ya. Jangan langsung, ayo ikut saya, masuk sini. Nanti dicurigai lah yang lainnya, ini siapa nih? Ini teman saya. Jangan seperti itu, ribut nanti. Demikian juga tim dapur. Walaupun antum punya teman yang masya Allah ahli masak, ini. Ya, di sini ada aturannya ya. Dia ahli masak tapi pedes, repot kan? Enak memang ya bagi dia, tapi bagi yang lainnya nggak enak. Pesertanya banyak dari Jawa, misalnya nggak suka pedes misalkan, ini ya kan? Apalagi yang kena emah. Nah ini semuanya diatur ya. Diatur ya. Makanya sampaikan, ini saya punya teman ini nih. Nah nanti ya jangan, saya sudah ahli. Saya biasa masak sekian ribu. Nah, ya antum sampaikan ini diskusi nanti sama bagiannya. Walaupun antum punya keahlian sampaikan.
Jangan ya ikhwan, ana tekankan, jangan kita ini merasa paling, paling bisa, paling hebat. Jangan. Ya. Bersikap tawaduklah kita. Ya. Bersikap tawaduklah kita kepada saudara-saudara kita. Ya. Sekali lagi kalau antum punya usulan, ayolah ikhwah, ya, sampaikan kepada pintunya, ya, melalui pintunya. Ya. Dan tafadhol, ini mumpung ada kesempatan bagi antum untuk bertahun, terutama teman-teman yang dilebihkan hartanya, tafadhalu, hubungi bendaharanya, bendahara siapa, jangan melalui yang lainnya, khawatir ya. Ya. Ya. Mungkin ada sebagian yang ini percaya ini sudah. Kalau melalui seorang nanti langsung cross check kepada bendaharanya. Betul enggak ana sudah titipkan sama si fulan sekian? Jangan melalui ana ya, walaupun ana ustaz, jangan. Langsung bendaran. Itu ada nomor teleponnya ya. Nomor apa tuh? Nomor rekeningnya ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan daurah Al-Muzan yang kelima ini bisa berjalan dengan baik. Dan semoga kita semuanya terlibat dalam daurah Al-Muzan yang kelima ini. Dan kita semuanya disatukan oleh Allah di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

Cek. Sebelum acara ini kami mulai, kami mohon sekali lagi kepada seluruh para peserta dan penonton agar bisa segera duduk di denah yang telah ditentukan oleh panitia. Sekali lagi, mas-mas dari Tulab Takmili yang masih di belakang, baik kelas 1 maupun kelas 2 atau kelas 1 dan 2 tak khusus yang masih berada di area sekitar masjid, kami mohon untuk bisa segera memasuki masjid. Adapun yang sudah berada di dalam area masjid, kami mohon untuk bisa segera mendekat dan duduk di tempat yang telah ditentukan. Monggo, bagian depan masih kosong. Tafadhalu. Mas-mas takhusus yang masih di belakang atau masih berada di luar masjid, yang masih berada di sisi-sisi tembok masjid, kami mohon untuk bisa segera mendekat. Mas Ja'far, Mas Ibrahim, denahnya kelas 2 takhusus di sebelah utara, sebelah kiri meja pemateri. Kelas 1 takhusus yang masih berada di luar masjid atau masih berada di dalam asrama, kami mohon untuk bisa segera mendekat ke masjid dan masuk ke dalam masjid. Kemudian kelas 2 takmili bisa geser ke selatan sedikit. Ini masih kosong. Sampai sini. Fadal. Segera. Dari sini. Yang di belakang. Dingin duduk di lantai. Enak di karpet sini. Fadal.

Kelas 2 takhasus sepertinya masih belum lengkap ini. Kemana Mas Lukman teman-temannya? Masih persiapan atau ngapain? Persiapan. Dijamin kesini insyaallah ya. Insyaallah. Ya, kepada kelas 2 takhasus yang belum turun atau belum masuk masjid, kami mohon untuk bisa segera masuk dan duduk di denah yang telah ditentukan.

Tafadhal kelas 2 takhasus yang baru masuk bisa duduk di area utara di sebelah kiri meja pemateri. Panitia yang bertugas bisa membantu mengarahkan peserta maupun penonton yang baru masuk masjid. Tayyib, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-mab'utsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hudurul kiram. أيها الأساتذة الأفاضل والمدرسون أيها الآباء والمربون يا طلاب العلم يا أبطال مسابقة ابن الملقن نهنئكم ونرحب بكم ونفرح بلقائكم فأهلا وسهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marhaban bikum fi hadzal liqa' al mubarak. Marhaban bikum fi maidanil ilmi wal munafasah. Marhaban bikum fi maidanil himami wal azaim. Marhaban bikum fi musabaqati ibnil mulaqqin ar-rabi'ah. Yang kami hormati para asatidah dan pengurus Ma'had Minhajul Athar Jember. Kemudian berikutnya yang kami banggakan seluruh para peserta dan penonton Musabaqah Ibnul Mulaqqin yang keempat. Tak luput pula rasa syukur dan ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh jajaran asatidah pengurus lembaga takhusus dan seluruh jajaran pengurus pembina Ma'had Minhajul Athar Jember, terkhusus Al-Ustaz Al-Fadil Ruwaifi' bin Sulaimi LC Hafizahullah Ta'ala yang berkenan membersamai acara kita di malam hari ini. Tak lupa pula ucapan terima kasih terhatur kepada seluruh panitia, rekan-rekan panitia Musabaqah Ilmiah Al-Hafidh Ibnul Mulaqqin yang keempat ini yang tidak mampu kami sebut satu-satu namanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, selamat datang di Musabaqah Ilmiah Al-Hafidh Ibnul Mulaqqin yang keempat. Sebuah kegiatan yang insya Allah menjadi salah satu sarana untuk menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu, menguji kemampuan, mempererat ukhuwah, serta memotivasi kita untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Sebab zakat dari ilmu adalah amal. Maka pada kesempatan di malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian acara pembukaan Musabaqah Ilmiah Al-Hafidh Ibnul Mulaqqin yang keempat dengan niat baik dan tulus. Bagi para peserta, jadikan kesempatan ini sebagai sarana untuk belajar dan mengembangkan kemampuan. Bagi para pembimbing, pendukung dan orang tua, semoga segala bentuk motivasi dan dorongan yang diberikan menjadi bagian dari amal kebaikan. Dan bagi kita semua yang hadir di malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Hadirin yang kami muliakan, perkenalkan saya Abdurrahman Aufi selaku MC di malam hari ini. Bi'aunillahi wa taufiqihi, izinkan kami memandu acara ini selama beberapa waktu ke depan dan membersamai hadirin dalam rangkaian pembukaan Musabaqah Ilmiah Al-Hafidh Ibnul Mulaqqin yang keempat. Hadirin yang kami hormati, setelah kita membuka acara dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tibalah kita pada salah satu bagian utama dalam pembukaan Musabaqah Ilmiah Al-Hafidh Ibnul Mulaqin yang keempat ini, yaitu peresmian Musabaqah sekaligus kalimat tasyji'. Kalimat tasyji' tentu menjadi bagian yang penting bagi para peserta, sebab dalam sebuah perjalanan menuntut ilmu, seorang tidak hanya membutuhkan kemampuan, tetapi juga membutuhkan dorongan, nasihat, motivasi untuk terus bersungguh-sungguh. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, kami mengundang Al-Ustadz Al-Fadil Ruwaifi bin Sulaimi LC Hafizahullah Ta'ala untuk memberikan kalimat tasjiah sekaligus meresmikan Musabaqah Ilmiah Al-Hafidh Ibnul Mulaqin yang keempat ini kepada Al-Ustadz Al-Fadil Ruwaifi bin Sulaimi LC Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan, falyatafaddal mashkuran ma'jurah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani wa abnai at-talabah rahimani wa rahimukumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Masjid Ali bin Abi Talib di ma'had kita, ma'had Minhajul Athar di kota Jember ini, dalam rangka untuk melaksanakan sebuah acara mulia, kegiatan yang sangat bermanfaat bagi para thullabul ilm, yaitu musabaqah ilmiah Al-Hafidh Ibnul Mulaqqin yang keempat. Kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga yang patut kita syukuri. Kita harus sadar bahwa keberadaan kita di ma'had ini, di masjid ini, dan di saat ini merupakan salah satu dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya untuk kita terus membersamai ilmu, untuk kita senantiasa dekat dengan ilmu, dekat dengan ahlul ilm, dan dekat dengan lingkungan ilmu. Sebuah nikmat besar yang harus senantiasa kita renungkan dan kita syukuri bersama. Ayuhat talabah rahimani wa rahimukumullah, terlebih tidak semua dari hamba-hamba Allah, tidak semua dari para syabab, para pemuda muslim yang mendapatkan kesempatan berharga untuk bertolabul ilmi. Maka yakinlah bahwa jalan yang sedang kita tempuh saat ini adalah jalan yang akan mengantarkan kepada jannatullah, jalan yang akan memudahkan kita masuk ke dalam jannatullah. Kita beriman dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah, di antara sarana penting untuk memahami al-ilmu syar'i yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diteruskan, dilanjutkan oleh para sahabatnya, oleh para a'immah dari masa ke masa, adalah belajar bahasa Arab. Bahasa Arab bukanlah sekedar sebuah mata pelajaran. Ia adalah bahasa Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran dalam keadaan berbahasa Arab agar kalian dapat memahami. Sehingga bahasa Arab tidak sekedar ia sebagai pelajaran tertentu, tidak sekedar ia sebagai sarana untuk berkomunikasi, berbahasa. Akan tetapi bahasa Arab adalah salah satu kunci yang penting, salah satu ilmu alat untuk bisa memahami Al-Quranul Karim, untuk bisa memahami hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, untuk bisa masuk membaca, memahami kitab-kitab yang diwariskan oleh para a'immah kita. Dengan bahasa Arab biidnillah, seorang talibul ilm akan dimudahkan jalannya di dalam menuntut ilmu dan memahami agama ini, karena sungguh ia merupakan bekal perjalanan ilmiahnya. Ayuhat talabah rahimani wa rahimukumullah, musabaqah ilmiah Al-Hafidh Ibn Al-Mulaqqin ini yang diselenggarakan dibuka pada saat ini bukanlah yang pertama kali. Ini adalah yang keempat. Walhamdulillah banyak menghadirkan manfaat bagi kita, khususnya para talabatul ilm, lebih khusus lagi para peserta. Di dalamnya peserta akan diuji dan diasah kemampuannya untuk bisa mendengarkan al-kalam al-arabi, untuk bisa memahami kandungan sebuah kalimat berbahasa Arab, untuk bisa menuliskan apa yang didengar atau yang diminta oleh penguji dengan baik dan benar, dan juga untuk bisa mengungkapkan kembali dengan bahasa Arab apa yang dimaukan oleh pihak penguji. Oleh karena itu, musabaqah ini sesungguhnya bukan sekedar perlombaan berbahasa. Akan tetapi ia sangat tepat untuk memupuk dan mengasah ilmu kita, khususnya di bidang bahasa Arab. Semoga dengan itu semakin luas pula peluang untuk bisa memahami ilmu yang diwariskan oleh para ulama kita. Dan rangkaian bentuk musabaqah yang tadi telah disebutkan insyaallah sangat membantu para peserta untuk berlatih membangun kemampuannya dalam pencapaian ilmu. Kepada para peserta musabaqah ilmiah Al-Hafidh Ibn Al-Mulaqqin yang keempat, ikhlaskanlah niat karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengikuti musabaqah ini. Jangan niatkan untuk menjadi juara, tetapi niatkan sebagai salah satu upaya untuk bisa berlatih membangun keilmuan, memupuk diri dengan adanya ujian-ujian pada musabaqah ini, serta berupaya untuk bisa meningkatkan kualitas keilmuan, terkhusus di dalam memahami bahasa Arab, memahami perkataan berbahasa Arab, mengungkapkannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setelah menghunjamkan niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, majulah ke depan, jangan takut salah. Karena ini adalah ajang untuk berlatih, bukan untuk menang-menangan. Dan jangan pula berhenti untuk belajar. Ketika terjadi kesalahan dalam menjawab, maka perbaiki kesalahan kita. Ketika kita merasa ada hal yang kurang, maka kita tingkatkan belajar kita. Ketika belum mampu untuk menjawab dan lain sebagainya, maka berarti kita harus lebih meningkatkan upaya, berlatih, memahami strategi perlombaan, dan juga apa yang perlu dipersiapkan. Ketika ada yang belum difahami, maka jika ada kesempatan bertanya, silakan bertanya jika memang ada peluang untuk itu. Dan ketika ada yang belum berhasil menjawab, maka jangan menyerah. Ketika nanti diumumkan siapa pemenangnya, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan kemenangan itu sebagai dorongan untuk semakin rendah hati dan rajin belajar. Jangan beri peluang untuk ujub, berbangga diri atau merasa lebih dari yang lainnya. Dan jangan pula merasa bahwa perjalanan menuntut ilmu telah selesai dengan meraih juara atau kemenangan. Ini merupakan bagian dari perjalanan menuntut ilmu dan berbekal dengan ilmu. Perjalanan menuntut ilmu masih panjang dan tidak terbatas dalam perlombaan ini. Sedangkan kepada para peserta yang belum mendapatkan kemenangan, maka jangan merasa kalah. Dalam artian, jangan putus asa. Selesai dari acara musabaqah ini, hendaknya membawa pelajaran. Koreksi, evaluasi apa yang harus diperbaiki, latih kembali apa yang masih kurang, dan siapkan diri untuk menjadi lebih baik pada kesempatan berikutnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun untuk para penonton yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini, ataupun para pendengar di radio kita dimanapun mereka berada, maka harapan kami tidak sebatas sebagai penonton. Jadikan keberhasilan teman kita atau orang tua, keberhasilan anaknya sebagai motivasi untuk kita bisa lebih bersemangat dalam bertolabul ilmi. Kemudian ketika mendapati peserta yang kurang sempurna atau melakukan kesalahan fatal dalam menjawab, maka jangan meremehkan peserta tersebut. Hargailah keberaniannya, hargailah upayanya untuk berlatih membangun keilmuannya. Karena kita semua adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, yang saling menguatkan, saling mendukung, saling memberikan motivasi. Dan sebagai penutup, kami ucapkan selamat mengikuti musabaqah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada para peserta untuk bisa mengikutinya. Semoga pula acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya rangkaian musabaqah Al-Hafidz Ibnu Al-Mulaqqin yang keempat ini menjadi penyokong utama dan sekaligus sebagai motivator kita di dalam menghadiri majlis masyayikh pada daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima. Harapannya dengan musabaqah ini yang diikuti oleh para peserta dan juga disaksikan oleh para penonton dari kawan-kawan menumbuhkan semangat untuk kita bisa hadir di majlis para masyayikh dan juga menambah pemahaman kita di dalam memahami penjelasan guru-guru kita, syekh-syekh kita pada daurah tersebut bi'inillahi ta'ala. Dan dengan ini, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, musabaqah Al-Hafidz Ibnu Al-Mulaqqin yang keempat dibuka. Demikian sambutan dan motivasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ahsanal jazak kepada Al-Ustaz Al-Fadil Ruwaifi bin Sulaimi Elsi Hafizahullahu Ta'ala atas nasihat, motivasi dan kalimat tasjik yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi bekal dan penyemangat bagi seluruh peserta dalam mengikuti musabaqah ilmiah Al-Hafidz Ibnu Al-Mulaqqin yang keempat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan penuh kesungguhan, kejujuran serta adab. Karena pada akhirnya keberhasilan bukan hanya tentang siapa yang memperoleh juara, tetapi juga tentang siapa yang terus bersungguh-sungguh dalam belajar dan mengambil manfaat dari ilmu yang telah dipelajari. Sebab menuntut ilmu adalah perjalanan yang panjang, tidak berhenti hanya karena satu perlombaan, dan tidak selesai hanya karena seseorang mendapatkan penghargaan. Justru, setiap ilmu yang kita pelajari hendaknya membawa kita untuk semakin mengenal kebenaran, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin takut kepadanya, serta semakin baik dalam mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Dengan demikian, secara resmi musabaqah ilmiah Al-Hafidz Ibnu Al-Mulaqqin yang keempat telah dibuka. Semoga Allah memberi kelancaran dalam seluruh rangkaian kegiatan yang akan kita jalani. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, kini kita telah sampai pada sesi terakhir dalam rangkaian pembukaan kita, yaitu kata sambutan dan selayang pandang musabaqah Ibnu Al-Mulaqqin yang keempat. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat kami mengundang Al-Akh Al-Fadil Abdul Aziz untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan erat dengan musabaqah Ibnu Al-Mulaqqin yang keempat. Jika beliau berhalangan, maka panitia yang lain bisa menggantikan kepada Al-Akh Abdul Aziz Hafizahullahu Ta'ala atau yang mewakili. Kami persilahkan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أنزل كتابه قرآنا بلسان عربي مبين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami segani para asatidah dan juga para pengajar di Ma'had Minhajul Athar Jember, yang kami hormati seluruh para panitia Lomba Musabaqah Al-Hafidh Ibnul Mulakin yang keempat, dan juga yang kami segani dan juga kami hormati para peserta dan juga para penonton Musabaqah Imam Al-Hafidh Ibnul Mulakin yang keempat, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Puji dan juga rasa syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat dan taufiknya lomba musabaqah ilmiah Ibnul Mulakin yang keempat kembali bisa diadakan di tahun ini. Sebagaimana di tahun-tahun yang sebelumnya, lomba Ibnul Mulakin diagendakan dan juga diadakan untuk menyambut daurah salafiyah Imam Al-Muzani dari tahun ke tahun, dan sampailah itu di tahun yang kelima. Dan juga inilah saat untuk musabaqah ilmiah Ibnul Mulakin yang keempat tampil ke hadapan antum semua. Namun dikarenakan beberapa kondisi, di sini kami dari panitia Musabaqah Ilmiah Ibnul Mulakin menghadirkan serta mempersembahkan hal yang baru untuk antum semua. Karena materi yang kita angkat sebagai tema di lomba kali ini berbeda dengan lomba-lomba yang sebelumnya, yang mana di lomba-lomba yang sebelumnya itu semua mengangkat tentang tema daurah Muzani, murojaah pelajaran daurah Imam Al-Muzani. Namun di perlombaan kali ini kita mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu maharah al-lughawiyah. Karena daurah Imam Al-Muzani pelajarannya berbahasa Arab, semuanya berbahasa Arab, oleh karena itu perlu bagi kita semua untuk memperkuat bahasa Arab kita semua. Di lomba kali ini empat hal yang akan diuji. Yang pertama, maharah al-istima', maharah al-kalam, maharah al-kitabah, dan juga tentu semua itu semua membutuhkan al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang dalam. Namun bukan berarti dengan ini kita meninggalkan ruh-ruh musabaqah ilmiah Imam Ibnul Mulakin yang sebelumnya. Kami juga akan mengambil sedikit bagian dari daurah Imam Al-Muzani, dari daurah Imam Al-Muzani yang pertama sampai yang ketiga. Oleh karena itu, kepada para peserta dan juga mungkin kepada para penonton yang ingin ikut berkontribusi bersama kami di lomba ini, bisa mempersiapkan semua itu. Kemudian di sini kami keluarga besar panitia mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para asatidah, para peserta dan juga para penonton yang mau ikut dari awal hingga akhir acara. Di sini kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada antum semua atas partisipasi serta ta'awun antum di lomba kali ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakumullahu khairan ahsanal jazak kepada al-akh al-fadil Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala atas kata sambutan dan penjelasan singkat mengenai musabaqah ilmiah Al-Hafidh Imam Ibnul Mulakin yang keempat ini. Kemudian, hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian pembukaan musabaqah ilmiah Al-Hafidh Ibnul Mulakin yang keempat yang dapat kami pandu pada kesempatan ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian maupun dalam memandu acara terdapat kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada seluruh peserta, kelancaran kepada seluruh panitia, dan keberkahan pada seluruh rangkaian Musabaqah Ibnul Mulaqin yang keempat ini. Semoga kegiatan ini menjadi sebab bertambahnya ilmu, kuatnya ukhuwah, dan semakin semangatnya kita dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian terakhir, sebagai informasi tambahan, kami sampaikan kepada 120 peserta yang lolos pada sesi seleksi tahap awal kemarin, bahwa kami mohon untuk sesi ba'da isya nanti bisa datang tepat waktu serta membawa alat tulis. Sekali lagi, kami sampaikan kepada 120 peserta yang lolos pada seleksi tahap awal di hari Kamis kemarin, kami mohon pada sesi ba'da isya nanti untuk bisa hadir tepat waktu dan membawa alat tulis. Kemudian saya Abdurrahman Aufi selaku MC yang mandu acara pada malam hari ini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

0: Bagaimana peserta? Kita akan mulai. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi musabaqati ibnil mulaqin ar-rabi'ah. Marhaban bikum fi maidanil ilmi wal munafasah. Marhaban bikum fi maidanil himami wal azaim. Ayyuhal abtal, irfa'u himamakum, jaddidu niyatikum, ista'inu billah, wa'aru anfusakum qabla ghairikum ma tastati'una an tuqaddimu.
1: Wa la taj'alul khawfa yasbikukum, wa la taj'alut taradduda yufiqukum, bal idkhulu maidanal munafasati bithiqatin billah wa badlin lil asbab wa husni tawakkulin alayh. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi musabaqati ibnil mulaqqin ar-rabi'ah. وبالله نبدأ وعليه نتوكل الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فلنبدأ بعون الله وتوفيقه.
0: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembukaan musabaqah ilmiah Al-Hafidz Ibnul Mulaqin yang keempat ini. Ini merupakan sesi pertama dari rangkaian acara penyisihan babak acara penyisihan kelompok dan individual untuk musabaqah kali ini. Demikian Am Yahya.
1: Ya, betul sekali. Dan ini merupakan acara demi memeriahkan daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima. Demikian.
0: Kalau boleh tahu Am Yahya, bisa enggak di-spill dikit-dikit materi musabaqah tahun ini? Sepertinya beda dari tahun sebelumnya.
1: Betul sekali. Sejatinya materi musabaqah ilmiah Al-Hafidz Ibnul Mulaqin yang keempat ini adalah lebih condong kepada lughatul arabiyah. Betul Am Yahya? Sangat betul sekali.
0: Betul, betul.
1: Tapi sejatinya ada bau-bau sedikit, kita tidak ingin meninggalkan adat istiadat kakak kelas kita sebelumnya atau lomba-lomba musabaqah sebelumnya.
0: Sepertinya adat istiadat itu bukan adat ini istiadat. Kita pingin murojaah.
1: Oh iya, pingin murojaah, betul sekali.
0: Ya, betul ya.
1: Ya, ya. Itu yang diinginkan oleh saya.
0: Ya, betul, betul.
1: Ya, terus bagaimana?
0: Selanjutnya gimana Am Yahya? Apalagi?
1: Ya, kami persilakan kepada para peserta untuk bisa duduk di area yang telah ditentukan, yaitu area dalam tiang. Betul Am Yahya?
0: Betul.
1: Area dalam tiang.
0: Ya. Betul. Ya, demikianlah para peserta dan penonton sekalian. Di area ini telah ada 120 peserta sebagai peserta yang lolos dari babak penyisian tahap awal kemarin di hari Kamis. Demikian para peserta, apakah kalian telah siap?
1: Ya, kami panitia hanya menunggu semangat kalian dari tulab tahosus dan takmili.
0: Ya.
1: Apakah kalian betul-betul bersaing atau kalian lebih memilih untuk mundur dengan alasan mengalah atau maju pantang menyerah? Bagaimana Miovi?
0: Ya, demikian. Kobarkan api semangat kalian. Kalahkan rasa malu kalian. Demikian para peserta, para penonton serta para ya, pendengar setia Radio Minhajul Athar dimanapun Anda berada. Demikian ya,
1: demi membawa nama baik alma mater masing-masing lembaga

0: Apakah demikian namanya Ovi?
1: Betul. Betul, betul. Apakah bisa dimulai ya, Mia? Ya?
0: Oh, sudah siap belum? Sudah siap belum?
1: Sudah.
0: Ah, ya. Kita langsung saja memulai.
2: Dengan baik-baik para sahabat Imam Ibnul Mulaki. Ruangan ini bukan sekadar panggung pembahasan. Ini adalah arena pembuktian. Di tempat ini tidak ada lagi ruang untuk ragu. Dan bisa jadi satu kesalahan bisa berakibat fatal. Kalian berdiri di sisi membawa nama besar peninggalan Imam Ibnul Mulaki. Oleh karena itu, hanya yang tercepat, yang paling eksis, paling tangguh, serta yang paling ikhlas, yang akan bertahan hingga puncak. Lawan terbesar kalian hari ini bukanlah serta di sisi kanan atau kiri, melainkan keraguan di dalam kepala kalian sendiri. Jangan cuma untuk berpartisipasi. Datang untuk menciptakan. Datang untuk menciptakan standar baru. Buang-buang semua. Tunjukkan kelas kalian. Kuasai area. Dan kunci kemenangan di tangan Anda sekarang. Bersiap-siap. Karena soal pertama akan dibuka.
1: Demikianlah. Insyaallah ta'ala kita akan segera mulai musabaqah ilmiah Al-Hafidh Ibnul Mulakin babak penyisihan di malam hari ini. Kita akan mulai dari sesi pertama. Kita akan bacakan SOP kepada 120 peserta yang lolos di hari kemarin. Kami mohon untuk bisa segera mendekat ke area dalam tiang. Kemudian para penonton kami mohon untuk bisa menonton dari area luar tiang. Demikian.
0: Ya, sebelum kita memasuki babak penyisihan dan individual, izinkan kami menyampaikan satu hal kepada seluruh peserta sekalian. Coba kita renungkan sejenak.
1: Ya, demikian. Sesaat lagi akan kami bacakan SOP atau peraturan bermain di sesi pertama ini. Perhatikan kepada seluruh peserta, perhatikan baik-baik. Jika antum ingin lolos, membawa nama antum hingga ke panggung final nanti. Peraturan pertama, dengarkan baik-baik. Kesalahan tidak memahami soal ditanggung sendiri oleh masing-masing peserta. Panitia tidak mau campur tangan jika antum tidak paham peraturan di sesi pertama ini. Peraturan pertama, seluruh calon peserta yang ingin lolos, jika antum ingin lolos, maka antum harus menjawab satu soal yang disediakan oleh panitia. Kemudian di mana bisa mendapatkan soalnya? Soal akan ditampilkan di layar proyektor. Soal ditampilkan di layar proyektor selama 5 atau 7 sampai 8 detik. Ya. Soal akan ditampilkan, kami ulangi, soal akan ditampilkan selama 7 sampai 8 detik. Kemudian setelahnya jawaban akan ditampilkan selama 10 detik. Isi soal yang ditampilkan di layar proyektor adalah soal yang ditempel di mading-mading tadi. Kemudian insyaallah ta'ala akan ada penjaga dari panitia di sekitar meja bel. Jadi ketika antum ingin menjawab, antum harus maju menuju meja bel. Mana meja belnya, Am Yahya?
0: Ya, lihat semua ke depan. Ini meja bel. Ini meja bel ya. Ini meja bel. Nah, ya.
1: Ini meja bel. Ini belnya ya. Udah tahu caranya? Antum jangan gini. Nanti gak dianggap sama panitia kalau gini. Gini ya. Suaranya beda. Antum mencet bel sama mencet meja, beda suaranya. Kalau belnya masih empuk nih, kalau meja keras, ya. Kemudian peraturan berikutnya. Saat soal jawaban masih ditampilkan atau bukan waktu untuk menjawab, calon peserta dilarang berada di sekitar meja. Hanya boleh di sekitar pintu masuk area menekan bel. Ya, nggak boleh antum di sini. Bolehnya di sini, ya. Kemudian jika antum ingin menjawab, antum harus maju ke sini lewat pintu yang telah disediakan. Nggak lewat situ atau lewat situ, ya. Lewat sini ini, pintunya satu kelihatan. Waqtul buyuta min abwabiha. Kemudian ketika akan menjawab, ya, peserta akan diberi dua nyawa. Perhatikan, peserta akan diberi dua nyawa. Jika peserta tidak mampu menjawab, terlambat menjawab, tidak tahu jawabannya, atau tidak paham soalnya, maka soal akan digugurkan dan tidak ditampilkan lagi. Kemudian nyawanya akan diambil satu. Kalau mau jawab lagi boleh? Boleh, ya. Selama nyawanya masih ada. Kalau nyawanya ternyata antum jawab lagi, salah lagi, nyawanya tinggal berapa? Habis. Kalau nyawanya udah habis berarti mati, pulang, ya. Gitu. Kemudian perlu antum ketahui, di sesi ini, jika kemarin di sesi tahap penyisian tahap awal mengambil 120 peserta, maka di sesi pertama ini akan mengambil 70 peserta terbaik yang berhak lolos melanjutkan pada sesi berikutnya. Difahami? Difahami? Faham ya, insyaallah. Anda ulangi sekali lagi. Soal akan ditampilkan di layar proyektor selama 7-8 detik. Kemudian jawaban. Jika antum ingin menjawab, antum datang ke sini. Nanti dikasih nyawa sama panitia, dua nyawa. Kalau salah, nyawanya diambil. Gitu ya. Kalau berhasil menjawab, antum akan diarahkan panitia untuk duduk di area sebelah utara. Di situ ada Ami Hamzah. Nanti antum bisa datang ke Ami Hamzah, tanya tempat duduknya di mana. Insyaallah dikasih hadiah menarik sama beliau, ya. Menarik ya, ingat. Demikian Ami Yahya, apakah sudah bisa dimulai?
0: Bisa, saya let's go aja.

0: Ada beberapa ralat dari SOP yang kami bacakan tadi. Satu aja tapi. Insya Allah antum gak dikasih nyawa. Cuma nyawanya disimpenin sama panitia. Disimpenin dua. Antum gak usah capek-capek bawa nyawa antum. Berat dan takutnya hilang. Hilang gak bisa jawab nanti. Nanti disimpenin sama panitia. Ya. Kemudian satu tambahan lagi. Ketika antum akan menjawab, antum diminta memperkenalkan nama, asal daerah, kelas, ya. Kami ulangi, nama enggak usah lengkap-lengkap namanya, nama panggilan aja. Kalau pakai nama KST takutnya kepanjangan, ya. Kepanjangan beda-beda lagi. Pakai nomor absen lagi, enggak usah. Pakai nama panggilan aja insyaallah cukup, kemudian asal dan kelas. Satu lagi. Insyaallah setiap pergantian soal akan ada tanda khusus. Jadi antum perhatikan soal ini, perhatikan tanda ini dari panitia. Bisa dicoba panitia, gimana?
1: Gimana? Soal pertama.
0: Ya, gitu ya. Mirip AI, ya.
1: Ini produsen
0: kita. Produsennya, ya. Yang bikin AI-nya. Gitu. Itu. Kemudian jika soal salah atau jawaban salah, ada tanda khusus lagi dari panitia. Gimana panitia?
1: Anda salah.
0: Kemudian jika jawaban benar, bisa dicoba sekali lagi terakhir.
1: Jawaban Anda benar.
0: Ya. Paham ya? Bisa dimulai Yahya?
1: Ya, langsung saja kita mulai. Gimana Amelvi? Ya, sebelum kita memasuki babak penyisihan dan individual, izinkan kami menyampaikan satu hal kepada seluruh peserta dan hadirin sekalian. Coba kita renungkan sejenak. Hari ini jumlah manusia yang hidup di muka bumi ini sangatlah banyak. Di antara miliaran manusia tersebut, Allah memilih sebagian untuk menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Kemudian dari sekian banyak kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, tidak semuanya dapat merasakan manisnya hidayah di atas sunnah. Dari sekian banyak orang yang berada di atas sunnah, tidak semuanya mendapatkan kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu. Dari sekian banyak orang yang belajar, tidak semuanya sampai pada kesempatan untuk mengikuti musabaqah ini. Dan dari sekian peserta musabaqah, tidak semuanya bisa sampai di titik ini. Sehingga kalianlah yang hari ini berada di tempat ini, maka jangan pernah memandang diri ke mata-mata untuk mendapatkan juara, tapi untuk menunjukkan bahwa kalian menghargai ilmu yang telah dipelajari dan kesempatan yang telah Allah berikan. Maka untuk seluruh peserta musabaqah Ibnul Mulakin yang keempat, angkat kepala kalian, tenangkan hati kalian, persiapkan diri kalian dan berikan kemampuan terbaik untuk kalian. Maka buktikan kesungguhan kalian, selamat berjuang sehingga soal bisa kami buka.
2: Soal pertama.
0: Kami infokan kepada para peserta, setelah soal pertama ini dibuka, kami persilahkan kepada para peserta untuk bisa berdiri kembali. Berdiri. Tafadhol, penjawab pertama bisa mengenalkan nama, asal daerah, dan kelas.
3: Perkenalkan, nama Muzaki dari kelas Takmili 2A. Jawabannya A.
1: Jawabannya A. Bagaimana panitia?
2: Jawaban benar.
1: Ya, kami persilahkan kepada saudara Muzaki untuk bisa menuju tempat yang telah ditentukan. Ya, sebelum soal kedua dimulai, kami beritahukan kepada seluruh peserta, ketika ada peserta yang maju, kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk berdiri. Kami memohon sangat-sangatnya kepada seluruh peserta untuk bisa berdiri ketika ada satu peserta yang telah maju. Oh, sekarang berdiri. Oh, langsung saja.
0: Ya, tafadhalu kepada peserta. Kami persilakan untuk berdiri kembali, bisa melihat mading yang tadi ditutup, ya, untuk bisa baca-baca lagi kisi-kisinya, ya, sambil merhatiin soal yang ditampilkan di layar proyektor. Ya, tafadhalu. Nanti ketika ada soal ditampilkan, kemudian jawaban, antum pingin jawab, antum maju ke depan. Difahami? Hah? Batasnya soft 7. Soft 8. Soft 8 di ujung, ya, sini. Enggak boleh lebih. Ya. Enggak boleh lebih.

0: Tenang-tenang. Sekali lagi kami infokan bahwa acara malam hari ini dilangsungkan di Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Artinya kita sedang berada di salah satu titik termulia di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami himbau kepada seluruh peserta agar selalu menjaga ketertiban masjid, tidak lari-lari, tidak teriak-teriak, tidak dorong-dorongan, ya. Difahami? Enggak usah rebutan mau jawab.
1: Ya, bukan maraton, pelan-pelan. Enggak usah lari. Panitia kebingungan nanti kalau lari semua.
0: Ya. Tafadhol dilanjutkan.
1: Ya, soal kedua, gimana?
2: Soal kedua. Lima, empat, tiga.
3: Jawabannya
2: dua.
3: Alif.
1: Ya, sebelum Anda menjawab, kami mohon untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu.
3: Perkenalkan nama anak putra dari Gorontalo, dari kelas 2A, Takmili. Jawabannya Alif.
2: Jawaban Anda salah.
1: Ya, gimana panitia soal gugur?
2: Soal ketiga.
0: Fadhol, perkenalkan nama terlebih dahulu.
4: Bismillah, Ibrahim dari Kendari. Doa mu'alimin.
0: Doa mu'alimin. Jawabannya apa?
2: Lima, empat, tiga, dua.
4: B.
2: Anda salah.
0: Ya, mohon maaf. Kemudian sekali lagi kami beritahukan kepada seluruh peserta, ketika ada peserta yang telah maju menekan bel, layar proyektor akan buram seperti ini, ya. Ya. Antum enggak perlu rebutan. Tapi jangan ngantri juga, nanti enggak ada jawaban. Ya. Boleh rebutan tapi yang natural, ya. Ya. Tafadhol dilanjutkan.
2: Mohon pertimbangkan sebelum Anda menjawab. Sekali lagi, mohon pertimbangkan terlebih dahulu sebelum Anda menjawab. Soal keempat.
0: Perkenalkan nama, asal daerah, dan kelas. Tafadhol.
5: Nama Awab. Jawabannya Jim.
2: Anda salah.
0: Sebelum berpindah pada soal berikutnya, kami mohon kepada seluruh peserta untuk mundur satu saf ke belakang. Mundur satu saf ke belakang. Kemudian denah duduk. Kemudian mundur satu saf ke belakang. Mundur lagi. Belum, itu baru setengah. Mundur lagi, ya. Kemudian antum bisa duduk. Kasihan kalau berarti agak kesini. Yang tengah dikosongin gak apa-apa. Aman ya, aman ya. Takutnya kalau berdiri capek semua nanti. Ya. Panitia masih baik nih. Nah, ini sepertinya kurang mundur, mundur satu langkah ke belakang. Kemudian info tambahan, peserta boleh maju setelah jawaban ditampilkan. Ya. Jadi antum hanya menjawab pilihan yang disediakan oleh panitia. Jangan di luar itu. Ya? Difahami? Difahami. Tafadhol, dilanjutkan.
2: Kembali lagi, mohon konsentrasi. Soal kelima.
3: Jawabannya, Mbak.
0: Perkenalkan nama.
3: Perkenalkan nama anak putra dari Gorontalo kelas 2A. Jawabannya, Mbak.
2: Jawaban Anda benar.
0: Ya.
1: Ya, harap tenangkan suara. Walaupun dua peserta dari tulab takmili, tapi jangan kira takhusus tidak punya peserta, ya. Tenang. Mohon suara tenang, ya. Gimana? Panitia?
2: Mohon tenang. Soal keenam.
6: Nama Faiz dari Medan. Jawaban Mbak.
2: Jawaban Anda benar.
1: Ya, selamat kepada saudara Faiz.
2: Soal ketujuh.
7: Nama Ibrahim dari Padang. Kelas 2 Malimin. Jawabannya adalah A.
2: Anda salah. Soal ke-8.
8: Perkenalkan, nama Ana Muhammad dari Depok kelas Takmidi 2A. Jawaban Mbak.
2: Jawaban Anda benar. Soal ke-9.
0: Satu. Perkenalkan nama, asal daerah, dan kelas. Tafadhol.
9: Nama Yusuf asal Kendari kelas 2 Mualimin. Jawabannya C.
2: Anda salah.
0: Ya. Sepertinya para peserta sudah mulai paham alur permainan dan mulai panas, ya. Tafadhol, panitia dilanjutkan.
2: Soal ke-10.
9: Yusuf, asal Kendari, 2 Mualimin. Jawabannya C lagi.
2: Mohon maaf, Anda dieliminasi.
0: Kepada panitia, kami mohon untuk bisa menahan sebentar. Tafadhol kepada peserta yang berada di bagian utara dan selatan untuk mendekat 1 meter. Yang tengah tetap. Yang tengah tetap 1 meter. Ya, pas. Ini mundur dikit. Ya, ini mundur dikit. Mundur 10 cm.
1: Ya. Ya, mohon maaf panitia, jangan dikeroyok ya, pelan-pelan satu-satu.
0: Tafadhol, panitia dilanjutkan.
2: Soal ke-11.
10: Bismillah. Lima, empat, tiga, A. Mohon maaf, Anda tereliminasi. Soal dua belas.
1: Tenang, tenang, mohon harap tenang, harap tenang, harap tenang.
11: Bismillah. Perkenalkan, nama Nabil Zubair, kelas 2 atau khusus. Jawaban Jim. Alamaful B.
10: Anda benar.
1: Ya, kami persilakan kepada saudara Nabil untuk bisa memasuki area yang telah ditentukan.
10: Soal 13.
11: Itulah jawabannya Jim.
1: Nama sebut, perkenalkan nama.
11: Nama Narafi dari Kendari kelas 1 dah khusus.
10: Jawaban benar.
1: Ya, selamat kepada saudara Rafi untuk memasuki area yang telah ditentukan oleh panitia.
10: Soal 14.
12: Nah, nama Natorik. Jawaban A.
10: Mohon maaf, Anda salah. Soal 15.
13: Mbak, perkenalkan, nama anak Iman dari Madua. Jawabannya Mbak.
10: Anda benar. Soal 16.
14: Perkenalkan, nama anak Ibrahim dari Bondowoso kelas 1B Takmili. Jawabannya Dal.
10: Anda benar.
1: Ya, selamat kepada saudara Ibrahim Bondowoso dari kelas 1B Takmili untuk bisa memasuki area yang telah ditentukan oleh panitia.
10: Soal 17.
15: Jim, namanya Abdul Jabbar. Jawabannya Jim.
10: Anda benar.
1: Ya, kami persilakan kepada adik dari Ami Abdul Aziz Sodik, Al-Akh Abdul Jabbar, kelas 2 Takmili untuk bisa memasuki area yang telah ditentukan.
10: Soal 18.
1: Perkenalkan nama.
10: Lima.
16: Nama Abdullah, asal Surabaya, kelas 1. Jawabannya
10: empat.
16: Sebentar.
10: Tiga.
16: Bak.
10: Jawaban benar.
1: Ya, selamat kepada saudara Abdullah Palembang, adik dari Abdurrahman Palembang, untuk bisa memasuki area yang telah ditentukan oleh panitia. ya. Bagi abangnya kami tunggu kehadirannya.
2: Soal 19.
17: Nama anak Abdul Razak dari Ambon. Jawabannya adalah Ba.
2: Anda benar.
1: Ya, selamat kepada saudara Abdul Razak untuk bisa memasuki area yang telah ditentukan oleh panitia. Ya, bagaimana panitia sebentar dulu untuk panitia soal. Ya, udah beberapa orang di sini bisa dihitung sekitar 11 orang. Kurang berapa orang? Kurang 59 orang, betul? Ya. Kita membutuhkan 59 orang kompetitor dari kalian para singa. Ya.
2: Soal 20.
18: 5 4 3 2 1.
19: Bismillah, Alhamdulillah, Abdurrahman, insyaallah jawabannya dal.
2: Anda salah.
1: Ya, sayang sekali.
2: Soal 21.
1: Pelan, tenang.
17: Perkenalkan, nama Ana Abdul Ghani, asal dari Tasikmalaya. Jawaban insyaallah Ba.
2: Jawaban benar. Soal 22.
20: Jawaban, nama Ibrahim Hamzah, asal Jember. Jawaban Jim.
2: Jawaban benar.
1: Ya, kami persilakan kepada saudara Ibrahim Hamzah, anak dari Ustaz Hamzah, untuk bisa menduduki area yang telah ditentukan oleh panitia.
2: Soal 23.
21: Bismillah, nama Ana Yunus, asal Medan, dari kelas 2 Maharot. Jawaban B.
2: Jawaban benar.
1: Ya, selamat kepada saudara Yunus, perwakilan dari kelas 2 Maharot, untuk bisa memasuki area yang telah ditentukan.
2: Soal 25.
22: Jawaban nama Ibrahim, asal Padang, kelas 2 Muhalimin. Jawaban adalah Ba.
2: Mohon maaf, Anda tereliminasi.
23: Ya, kepada para peserta yang belum menjawab, kami mohon untuk tidak memberikan clue-clue atau kisi-kisi jawaban ke peserta yang berada di depan.
2: Soal 26.
24: Nama Ana Zul dari Sulawesi, kelas 2 khusus. Jawabannya Ba.
2: Mohon maaf, Anda salah.
1: Ya, tenang, harap tenang.
2: Soal 27.
25: Bismillah, nama Ana Hafid dari Banyuwangi. Insyaallah jawabannya Mbak.
2: Jawaban Anda benar.
1: Ya, selamat kepada saudara Hafid dari Banyuwangi, perwakilan dari kelas 1 Takhasus untuk bisa memasuki area yang telah ditentukan oleh panitia.
2: Soal 28.
3: Bismillah. Nama anak Askia, asal Jawa Timur, kelas 2. Insya Allah jawabannya Jim.
2: Jawaban salah.
1: Ya, sayang sekali.
2: Soal 29.
4: Bismillah, perkenalkan saya Abdul Mukti dari Lampung. Insyaallah jawabannya Jim.
2: Jawaban Anda salah. Soal 30.
1: Ya, harap tenang, ini menunjukkan ekspresi yang memukau dari saudara Askia mulai Robi.
3: Ya, nama anak Askia dari kelas 2 dari Jawa Timur. Jawabannya A.
2: Selamat, Anda benar.
1: Ya, selamat kepada saudara Askia mulai Robi, perwakilan dari kelas 2 Mu'alimin untuk memasuki area yang telah ditentukan oleh panitia.
2: Soal 31.
1: Kami harapkan sebentar.
19: Bismillah, nama Abdul Rahman, insyaallah jawabannya B.
2: Jawaban Anda benar.
1: Ya, selamat kepada saudara Abdul Rahman Palembang, adik dari Abdul Rahman Bang untuk memasuki area tadi ditentukan. Ya, kami harapkan kepada memohon kepada seluruh peserta ya dengan yang sangat dengan sangat untuk mundur.
5: Aduh.
1: Mundur. Mana yang di sini? Di sini mundur. Pas ya, pas. Ya, kami persilakan untuk panitia untuk bisa memulai.
2: Soal 32.
6: Ilham.
7: Perkenalkan nama.
8: Perkenalkan nama saya Ilham asal Sidoarjo. Jawaban
7: lupa apa tadi?
5: Apa tuh?
2: 5 4
8: Dal.
2: Mohon maaf, Anda salah.
7: Sebelum berpindah kepada soal berikutnya, kami mohon kepada seluruh peserta untuk mundur 50 cm ke belakang. 50 cm. Mundur lagi. Dikit lagi. Lagi. Dikit lagi. Yang belakang mundur dikit, biar yang depan bisa mundur. Ya, cukup. Tafadhol, panitia bisa kembali melanjutkan.
2: Soal 33.
7: Mana Jibril?
1: Sebelumnya mohon maaf kepada saudara Jibril untuk bisa memperkenalkan nama sekaligus dari kelas berapa dan dari lembaga mana.
7: Namanya Jibril dari Jambi, kelas 1 Takhasus. Insyaallah jawabannya Dal.
2: Jawaban Anda benar.
1: Ya, selamat kepada saudara Jibril untuk masuk ke dalam kompetitor 70 orang.
2: Soal 34.
0: Nama saya Faros dari Pekalongan kelas 2 Takhusus. Jawabannya Mbak.
10: Jawaban benar.
23: Ya. Sebelum berpindah pada soal berikutnya, sekilas info dari panitia pendataan. Berikut jumlah santri Takhusus yang lolos. Insyaallah taala berjumlah 12 orang. Adapun santri Takmili, penasaran ya. Santri Takmili berjumlah 5 orang. Tetap semangat, jangan patah semangat ya. Soalnya masih banyak. Panitia sudah siap. Tafadhol, bisa dilanjutkan.
10: Soal 35.
6: Apa weh?
9: Nama anak Fasil dari Ambon.
6: Kelas berapa?
9: Kelas 2B. Tamili.
10: Dan jawaban benar.
1: Ya, selamat kepada saudara Fasil untuk memasuki area yang telah ditentukan oleh panitia ya. Perlu diketahui dari tulab Takhusus bahwasanya walaupun jumlah santri Takmili hanya 5 orang, perlu diketahui bahwa mereka adalah jiwa pejuang yang tak mau dikalahkan oleh kalian semua ya.
10: Soal 36. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Jawaban yang ditampilkan di layar slide salah.
6: Salah.
10: Kepada peserta yang maju untuk bisa duduk kembali.
1: Kami dari panitia memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan kami.
10: Mohon maaf, tunggu sebentar.
1: Ya, kami ingatkan kepada ya kok makin dekat yang kanan dan yang kiri ini makin dekat. Ya. Mohon maaf ya sebesar-besarnya mohon. Udah merunduk nih. Ya, mohon sebesar-besarnya untuk mundur sedikit ya, yang belakang mundur, yang belakang. Aduh, kasihan yang depan ini. Mau mundur tapi kok mentok. Ya, mundur. Udah ini pas.
23: Ya, menunggu kesiapan panitia soal. Sudah berapa Miamza yang lolos?
6: Gak kehitung, udah banyak berarti.
23: Amir Syad? Sudah berapa yang lolos? Semua. Ada 20? 17 ya, 17 orang. Hah? 19 orang.
1: Walaupun 3 orang tereliminasi dari tulab Takhusus, tapi jangan sangka Takhusus itu menyerah ya.
23: Ya, sembari menunggu kesiapan panitia. Gimana, apakah
10: sebelum itu mungkin insyaallah taala ada soal ice breaking untuk para penonton ya, biar tulab tahfidz tidak hanya menonton saja tapi juga ikut berpartisipasi dalam menjawab. Berapa siapa yang bisa menjawab insyaallah akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia ya. Insyaallah taala hadiahnya di akhir acara ya. Siap semua tulab tahfidz? Tulab PT?
2: Soalnya adalah, apa pengertian dari hadas? Yang maju, yang bisa menjawab, maju ke depan. Fadhol Hafid. Suara Tafid suaranya ya. Bisa perkenalkan dulu nama Anda dan juga asal. Kelas berapa juga?
11: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Uridu an u'arifa nafsi awalan. Ismi Hafizul Habqi. Ana min madinati Situbondo.
2: Apa jawabannya?
11: Jawabannya adalah najis ringan.
2: Mohon maaf, jawaban Anda kurang tepat. Ya. Kemudian soal yang berikutnya. Kami berikan apresiasi kepada Ahuna Hafizul Haq karena telah berani maju ke depan. Insyaallah Ta'ala nanti akan mendapatkan hadiah gratis dari panitia ya. Kemudian yang berikutnya. Apa pengertian dari khobath?
1: Ya.
2: Maju ke depan.
1: Sebelum maju harap berpikir sejenak ya. Jawabannya tepat apa tidak?
2: Apa pengertian dari khobath?
1: Tahfidz sudah belajar fikih insyaallah. Gampang. Apa?
2: Mungkin ada Muhammad Albani mau menjawab? Tulab PT mungkin mau menjawab?
1: Ya. Siapa? Abdurrahman Makassar ya? Ya, Fadul.
2: Fadul Abdurrahman Makassar. Ayo. Jangan malu-malu ya.
12: Siapa namanya? Sebutkan dulu.
13: Abdurrahman.
12: Dari mana?
13: Dari Makassar.
12: Dari Makassar. Apa jawabannya?
13: Najis yang mengenai pakaian, badan dan tempat sholat.
2: Jawaban Anda benar ya.
1: Ya, selamat kepada saudara Abdurrahman Makassar ya. Tunggu saja apresiasi dari panitia. Apresiasinya akan mendatang di waktu yang telah ditentukan. Ya, sebelumnya kami beritahukan kepada seluruh peserta bahwa untuk melihat mading kami masih mempersilahkan. Jadi jawaban jangan terpatok kepada bisikan-bisikan yang ada di kanan dan di kiri. Ya. Gimana panitia untuk bisa melanjutkan soal? Ya.
2: Apakah Anda siap? Kembali, konsentrasikan kembali pikiran Anda agar jawaban Anda tidak tertukar ataupun salah sehingga menyebabkan Anda tereliminasi dari lomba musabaqah ilmu mulakin yang keempat. Soal berikutnya.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dal.
2: Jawaban benar.
23: Ya, selamat kepada Ilham Bengkulu. Anda berhak lolos pada sesi berikutnya. Ya, sembari menunggu kesiapan panitia. Ini belum. sepertinya para peserta sudah kembali dingin. Panitia bagaimana? Apakah soal, sudah siap?
2: Soal berikutnya.
15: Perkenalkan nama anak Hanif dari Pontianak kelas 1A. Jawabannya A.
2: Mohon maaf, jawaban Anda salah.
1: Ya, kami beritahu kepada seluruh tulab takmili, jangan mau kalah semangat dengan tulab takhusus ya.
2: Soal 39.
16: Nama anak Arif dari Medan kelas 1 takhusus. Jawabannya insyaallah Ba.
2: Mohon maaf, Anda salah.
1: Ayo semangat tulab takmili, semangat tulab takmili.
2: Soal 40.
17: Perkenalkan nama anak Ubedullah dari Magelang. Jawabannya kelas 2A takmili. Jawabannya Jim.
2: Mohon maaf, jawaban Anda salah. Soal 41.
18: Bismillah, nama anak Abdul Hakam. Asal sumber salak Jember. Kelas 2C takmili.
2: Lima.
17: B.
2: Mohon maaf, Anda salah. Soal 42.
20: Perkenalkan nama saya Hasan, berasal dari Sidoarjo kelas 2C takmili. Insyaallah Jim.
2: Jawaban salah. Mohon maaf, Anda tereliminasi. Mohon maaf, Anda salah.
1: Harap tenang, harap tenang, harap tenang. Peserta, harap tenang.
2: Soal 43.
17: Tafadhal, perkenalkan kamu.
21: Oke. Okay. Bismillah, nama anak Ihsan dari kelas 2 Tamili. Jawaban dan
2: jawaban benar.
23: Sebelum berpindah ke soal berikutnya, kami mohon kepada seluruh peserta untuk kembali mundur. Oke, lagi. peserta yang di belakang harap bisa mundur agar peserta yang depan dapat maju ke belakang.
2: Soal berikutnya.
3: Sila, nama Natia asal Jember, kelas 2 takhusus. Insya Allah jawabannya Jim.
2: Jawaban salah. Soal berikutnya.
1: Ya, harap tenang.
18: Nama Abdul Hakam, asal yang tadi dah kelas 2. Jawabannya insyaallah dal.
2: Jawaban benar.
1: Ya, selamat. Harap tenang. Selamat untuk Abdul Hakam Tahusus maju atau masuk ke dalam penyaringan 70 peserta komputer terbaik di malam hari ini. Sebelumnya sudah berapa orang yang berada di sini? Sudah 23 orang ya. Walaupun 3 orang udah 3 orang tereliminasi dari tulap takhusus, tapi tetap hadir. Kalian masih memiliki kesempatan di bagian kelompok ya. Bagaimana panitia, apakah bisa dimulai?
2: Soal berikutnya.
1: Keputusan panitia adalah final ya. Mohon maaf.
16: Perkenalkan, nama Ana Arif dari Medan. Insyaallah jawabannya Mbak.
2: Jawaban benar. Soal 47. Soal berikutnya.
4: Nama Ana Muhammad Abdillah dari Semboro, kelas 1 Tamili. Jawabannya dal.
2: Mohon maaf, Anda salah. Soal 48.
1: Bismillah. Nama Ana Abdul Rauf dari Padang. Insyaallah jawabannya Pak.
2: Jawaban benar. Soal 49.
16: Perkenalkan, nama Ana Abdul Mukti. Insyaallah jawabannya Mbak.
2: Jawaban benar. Soal berikutnya.
4: Nama Ana Abdillah atau tak milia. Jawabannya Jim.
2: Jawaban salah. Mohon maaf, Anda tereliminasi. Soal berikutnya.
19: Perkenalkan, nama Ana Abdurrahman dari Probolinggo, kelas 2 takhusus. Insyaallah jawabannya dal.
2: Jawaban benar.
1: Sebelumnya kami memohon maaf sebesar-besarnya karena waktu yang disediakan sempit Jadi kuota yang awalnya 70 peserta itu bukan menjadi patokan utama. Patokan utama adalah sampai jam 9.00 untuk sisi ini. Jadi persaingan bisa jadi semakin ketat. Ya, kami harapkan kepada seluruh peserta dari Takhasus dan Takmili untuk mundur, mundur. Ya, kami harapkan untuk tetap mundur. Ya, yang belakang mundur, yang belakang. Ini mundur, dul, dul.
2: Apakah Anda siap? Soal 52.
5: Bismillah, perkenalkan nama Ana Aufa dari Merauke, kelas 2A. Insyaallah jawabannya Jim.
2: Jawaban benar. Soal 53.
7: Bismillah, jawabannya Jim.
2: Mohon maaf, Anda tereliminasi. Soal 54.
8: Perkenalkan, nama Ana Ibrahim, asal Cilacap, dari kelas 2 Takhasus. Jawabannya insyaallah Ba.
2: Mohon maaf, Anda salah. Soal 55.
17: Jawabannya Jim.
2: Sebutkan nama Anda.
17: Nama saya Muhammad Subedillah atau singkat dengan Emyul dari Magelang.
2: Jawaban benar. Soal 56.
22: Para Zul dari Sulawesi, jawabannya Jim.
2: Mohon maaf, Anda tereliminasi. Soal 57.
17: Sebelah mana awap, jawaban Mbak.
2: Jawaban benar. Soal 58. Lima.
24: Bismillah. Namana Ma'ruf, asal dari Medan.
2: Empat. Tiga. Dua.
24: Dal.
2: Jawaban benar. Soal 59.
25: Perkenalkan, nama Muawid dari Kapingan 1 kelas 2. Jawabannya Mbak.
2: Mohon maaf, Anda salah. Soal 60.
26: Nama Ana Haris, Batam, kelas 1B, Dal.
2: Jawaban benar. Soal 61.
27: 5, 4, 3.
28: Perkenalkan, nama Ana Saiful dari Kendari. Jawabannya Dal.
2: Jawaban benar. Mohon maaf, jangan menggeser bel dari tempatnya. Soal 62.
29: Amin.
27: 5.
0: Nama saya Yasa dari Bandung. Jawabannya Mbak.
27: Mohon maaf, Anda salah. Soal 63.
6: Nama anak Ja'far dari Indonesia. Jawabannya Alif.
27: Jawaban benar. Soal berikutnya.
9: Nama ana Alif dari Batam, jawabannya B.
27: Jawaban benar. Soal 65.
10: Bismillah, nama saya Najwan, asal Cilacap. Jawabannya Mbak.
27: Jawaban benar. Soal 66.
1: Ya, sebelumnya jangan lupa menyebutkan kelas dan lembaga.
11: Bismillah, nama Ana Torik. Jawaban kelas 1 Tokosus, jawaban Jim.
27: Mohon maaf, Anda tereliminasi. Soal 67.
12: Bismillah, perkenalkan nama Muawid. Kelas 2. Kelas 2 Takmili. Jawabannya
27: lima. Empat.
12: Mbak,
27: mohon maaf, Anda salah. Anda tereliminasi. Nomor 68.
13: Nama ana Raffi dari Banyuwangi, kelas 2A. Jawabannya Dal.
27: Jawaban benar. Soal 69.
14: Perkenalkan, nama ana Raffi Asro Alfian dari Bekanbaru. Jawabannya Mbak.
27: Jawaban benar. Soal 70.
15: Nama Yasa dari Bandung, jawabannya Jim.
27: Jawaban benar. Soal 71.

0: Bismillah, nama saya Torik dari Makassar, kelas 1 tahosus. Jawabannya A.
1: Mohon maaf, Anda salah. Soal 73.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad dari Sukoharjo. Jawabannya B.
1: Jawaban benar.
3: Harap tenang. Waktu telah menunjukkan pukul 9 kurang 5. Tersisa 5 menit di sesi pertama atau segmentasi yang pertama.
1: Soal 74.
4: Perkenalkan, nama saya Fauzan dari Sulawesi Tenggara, kelas 1 khusus. Jawabannya Dal.
1: Mohon maaf, Anda salah. Soal 75.
5: Namanya Haris dari Sidoarjo. Jawabannya Jim.
1: Jawaban benar. Soal 76.
6: Cek. Perkenalkan, nama Ana Dimas dari Palembang. Jawabannya B.
1: Mohon maaf, Anda salah. Soal 77.
4: Perkenalkan, nama saya Fauzan dari Buton, kelas 1 takhusus. Jawabannya Jim.
1: Jawaban benar. Soal 78.
7: Perkenalkan, nama Ana Abdul Rafiq. Jawabannya A.
1: Mohon maaf, Anda salah. Soal 79.
7: Jawaban Dal.
1: Jawaban benar. Soal 80.
8: Bismillah, perkenalkan, nama Lukman dari Kutai. Bismillah, jawabannya D.
1: Jawaban benar. Soal 81.
9: Perkenalkan, nama saya Zaidan dari Solo. Jawabannya Jim.
1: Jawaban benar.
3: Ya, sebelumnya tersisa 2 menit. Segmentasi atau sesi 1 akan segera selesai.
1: Soal 82.
6: Bismillah, jawaban Jim.
1: Jawaban benar. Soal 83.
7: Jawaban Dal.
1: Mohon maaf, Anda tereliminasi. Soal 84.

0: 5.
1: Perkenalkan, nama anak Abdullah dari Medan. Jawabannya Jim.
0: Mohon maaf, Anda salah. Soal 85.
2: Nama anak Al dari kamar 1. Jawabannya Dal.
0: Anda benar.
3: Ya, sebelumnya kami memohon maaf karena waktu menunjukkan pukul 21.00. Tetapi panitia telah memberikan waktu tambahan 10 menit.
0: Sudah siap untuk memasuki sesi berikutnya? Jangan sampai Anda kehilangan fokus. Soal 86.
4: Nama anak Hafid, insyaallah jawabannya Ba.
0: Jawaban benar. Soal 87.
5: Nama anak Ibrahim dari Cilacap kelas 2 takhasus, jawabannya Ba.
0: Jawaban benar. Soal 88.
1: Jawabannya Ba.
0: Jawaban benar. Soal 89.
6: Ya, tafadhal, bisa menyebutkan nama dan lembaga tanpa menyebutkan nama.
7: Muhammad dari Jember, 1 takhasus. Jawaban Jim.
0: Jawaban benar. Soal 90.
8: Mana ya, Seragen? Dari kelas 1. Jawabannya insyaallah, Mbak.
0: Jawaban benar. Soal 91.
9: Perkenalkan, nama Anda Fatur, asal Medan, kelas 1 takhusus. Jawabannya A.
0: Jawaban benar. Soal 92.
10: Perkenalkan, Muhammad Tarangga. Betam. Del.
0: Jawaban benar. Soal 93.
11: Perkenalkan, nama anak Fatih dari Medan, kelas 2 Takmili. Insyaallah jawabannya Jim.
0: Mohon maaf, Anda salah. Soal 94.
12: Perkenalkan, nama saya Sidik dari Sulawesi Tenggara. Jawaban Jim.
0: Jawaban salah. Soal 95.
13: Bismillah, nama Natiar dari Jember, insyaallah jawabannya Jim.
0: Jawaban benar. Soal 96.
1: Bismillah, Agil dari Karawang kelas 1 Takmili. Semoga Jim.
0: Jawaban salah.
6: Sebelumnya kami himbau kepada seluruh peserta untuk bisa kembali mundur. Sekali lagi kami himbau kepada seluruh peserta untuk kembali mundur. Tafadhol panitia, bisa dilanjutkan.
0: Ada kata terminasi. Soal 97.
12: Jawaban Jim.
0: Jawaban benar. Soal 98. Tolong perhatikan baik-baik.
14: Nama ana Abdullah dari Jember, dua muallimin. Jawaban Mbak.
0: Mohon maaf, Anda salah.
3: Ya, tersisa 4 menit ke depan. Kami mohon tersisa 4 menit ke depan, kami mohon kepada seluruh peserta yang telah masuk ke babak penyaringan atau babak sesi 2 untuk tidak pergi ke mana-mana. Perlu diketahui sekali lagi, kami mohon kepada seluruh peserta dari 70 atau yang memasuki babak penyaringan sesi kedua untuk tidak pergi ke mana-mana. Kami persilakan kepada panitia untuk kembali memulai.
0: Soal berikutnya.
15: Kan nama ana Fayad dari Merauke. Jawaban kelas 1. Jawabannya Ba.
0: Jawaban benar. Soal ke-100. Lima, empat, tiga, dua, satu.
16: Mana Harun? Dari Jember, kelas 1B. Mbak.
0: Mohon maaf, Anda salah. Soal 101.
17: Abdullah Jember dari kelas 1 Takhusus. Jawaban Jim.
0: Jawaban benar. Soal 102.
14: Jawaban Dal.
0: Mohon maaf, Anda salah. Dan Anda tereliminasi dari Musabaqah Ibnul Mulakin. Soal ke-103.
18: Nah, mana belum roke, jawabannya B.
0: Mohon maaf, Anda salah.
3: Sebelumnya ya, kami dari panitia kembali meralat. Ya, kuota pada malam hari ini ternyata dipatok 60 peserta. Dan tersisa 3 kuota lagi, maka persaingan makin ketat.
0: Mohon maaf, kita lanjut. Soal 104.
19: Perkenalkan, nama Akbar dari Bengkulu. Jawabannya B.
0: Benar. 105. Lima.
20: Bismillah, perkenalkan nama anak Abdullah Kasmel, kelas 2A. Jawabannya Jim.
0: Jawaban benar.
3: Ya, tersisa satu kuota lagi ya. Mohon fokus ya. Satu soal penentu, apakah Anda masuk ke babak atau sesi 2 ataukah tidak ya.
0: Soal 106. Lima, empat, tiga, dua.
21: Assalamualaikum, nama saya Ibu Rahim dari Ambon. Jawabannya A.
0: Mohon maaf, Anda salah. Soal berikutnya.
22: Nama Raffi, asal Jember, kelas 1, khusus, jawaban Dal.
0: Jawaban benar.
3: Ya, selamat kepada saudara Raffi sebagai penentu terakhir di segmentasi atau sesi acara yang pertama, babak penyaringan. Untuk 760 peserta ya, kami berikan.
23: Kepada peserta yang belum mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kursi di sesi berikutnya, kami mohon untuk tidak segera meninggalkan area masjid. Sekali lagi, kepada peserta yang belum mendapatkan kesempatan lolos, kami mohon untuk tidak meninggalkan area masjid. Karena saat setelah sesi kedua ini selesai, akan ada kejutan menarik buat antum. Sekali lagi, kami mohon kepada seluruh peserta yang belum mendapatkan kesempatan untuk lolos ke sesi berikutnya, kami mohon untuk tidak meninggalkan area masjid. Karena sesaat setelah sesi kedua berakhir, antum akan mendapatkan kejutan menarik dari panitia insyaallahu ta'ala.
3: Kami mohon kepada seluruh peserta, memohon sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang tidak masuk kepada penyaringan sesi pertama, kami mohon untuk tidak keluar dari masjid.
23: Ya, insyaallah ta'ala setelah sesi kedua berakhir akan ada pemilihan anggota kelompok. Maka dari itu kami mohon kepada peserta yang belum mendapatkan kesempatan untuk lolos ke sesi berikutnya, kami mohon untuk tidak meninggalkan area masjid. Sekali lagi, kepada peserta yang belum mendapatkan kesempatan untuk lolos menuju sesi berikutnya, kami mohon untuk tidak meninggalkan area masjid. Karena sesaat setelah sesi kedua berakhir akan ada pemilihan anggota kelompok.
0: Kemudian juga perhatian kepada seluruh tulab tahfidz untuk bisa segera menuju ke kamarnya masing-masing, karena waktu sudah menunggutikan pukul 9:15. Insyaallah ta'ala masih ada waktu lagi antum bisa menyaksikan lomba musabaqah Imam Ibnul Mulakin.
3: Kami mohon kepada seluruh peserta yang masuk pada penyaringan sesi pertama untuk tidak kemana-mana agar panitia tidak kesulitan dalam mencari antum. Kami juga memohon kepada seluruh peserta yang tidak masuk di dalam atau masuk ke babak pertama, kami mohon untuk tidak keluar karena pada babak ketiga akan ada penentuan kelompok dari teman-teman antum sendiri.
0: Insyaallah ta'ala sesaat lagi kita akan memasuki sesi yang kedua dari perlombaan di malam hari ini.
23: Ya, sembari menunggu persiapan panitia, kami mohon kepada peserta yang tadi lolos menuju sesi kedua Kami mohon untuk bisa mengingat-ingat kembali nomor tempat duduk atau tiket yang diberikan oleh panitia. Karena area matras yang disediakan adalah tempat duduk antum berdasarkan nomor yang tadi diberikan.

0: Bagaimana panitia, apakah bisa langsung? Kami juga mengasung kepada seluruh peserta yang lolos untuk bisa menyiapkan alat tulis, karena insya Allah Ta'ala di sesi ini akan ada sesi menulis.
1: Tafadhalu kepada peserta yang sudah lolos untuk bisa menempati denah tempat duduk yang tadi diberikan oleh panitia. Jika kode antum alif 1 dimulai dari sini, jika tha 1 dimulai dari sebelah selatan, jika ba 1 dimulai dari sebelah utara, jika ta 1 dimulai dari sebelah.
0: Tafadhol, atau bisa langsung menempati tempat yang telah diberikan sesuai dengan nomor yang diberikan kepada antum.
2: Kami mohon kepada seluruh panitia untuk bisa mengondusifkan para peserta.
0: Bagi yang tidak memahami atau tidak mendapati tempatnya, bisa langsung segera menghubungi tim keamanan yang sudah berada di sekitar area lomba. Sekali lagi, perhatian kepada seluruh tulab tahfidz, jangan sampai kegiatan ini melalaikan antum dari kewajiban antum sebagai tulab tahfidz, yaitu tidur malam, karena jam sudah menunjukkan jam 9 lewat 15. Sekali lagi, bagi yang masih belum mendapatkan tempat duduknya, untuk bisa segera menanyakannya kepada tim keamanan agar lomba bisa segera dimulai.

0: berikutnya. Kami mohon perhatiannya kepada seluruh peserta agar memperhatikan peraturan yang akan kami bacakan. Karena keteledoran antum dalam memahami peraturan bukan tanggung jawab panitia. Peraturan pertama. Seluruh peserta yang lolos ke sesi 2 ini dihimbau untuk menempati tempat yang telah ditentukan berdasarkan kode tempat duduk yang diberikan oleh panitia. Pada sesi ini akan dilakukan penyaringan kembali untuk mencari 30 kompetitor terbaik agar mendapatkan tiket menuju kategori individual. Dan insyaallah ta'ala 30 kompetitor terbaik yang disaring pada malam hari ini akan diumumkan esok hari. Difahami? Kemudian dari penyaringan ini akan mencari juga 10 kompetitor terbaik sebagai ketua kompetisi kategori kelompok. Difahami? Faham? Kami ulangi. Semua peserta yang lolos pada sesi 2 ini akan disaring kembali menjadi 30 peserta terbaik sebagai pemain untuk kategori individual dan 10 kompetitor terbaik sebagai ketua kompetisi kategori kelompok. Difahami? Faham? Kemudian berikutnya, sistem penyaringan pada sesi ini adalah panitia akan membagikan lembar soal yang berisi 10 pilihan ganda dari soal-soal yang telah disebar atau ditempel sebelum sesi pertama. Jadi panitia akan membagikan satu lembar soal yang berisi 9 atau 10 soal. Soalnya dari papan-papan yang ditempel tadi. Kemudian setelah soal dibagikan, antum tidak boleh mengerjakan kecuali setelah aba-aba dari panitia. Setelah aba-aba dari panitia, antum baru boleh mengerjakan. Kemudian bagi yang merasa selesai, antum menuju meja yang telah disediakan oleh panitia di tengah, kemudian menekan bel. Difahami? Sampai sini difahami? Kemudian jika telah ada 5 pemain yang telah mengumpulkan soal, maka panitia akan mengganti soal berikutnya. Soal yang pertama akan diambil, kemudian diganti soal berikutnya. Sampai sini difahami? Faham? Permainan ini akan terus berlangsung hingga mendapatkan 10 peserta terbaik untuk menjadi ketua kelompok. Dan penilaian peserta pada sesi ini berdasarkan tim tahkim dari panitia. Ya, jadi nanti akan diumumkan 10 peserta terbaik yang berhak menjadi ketua kelompok pada musabaqah kali ini. Sampai sini difahami? Kami ulangi sekali lagi. Panitia akan membagikan soal, kertas soal dan jawaban yang berisi 10 soal yang ditempel di mading tadi. Kemudian antum boleh mengerjakan soal itu setelah aba-aba dari panitia. Jika sudah selesai, jika merasa jawabannya selesai, maka antum dipersilahkan untuk maju ke depan, menekan bel dan mengumpulkan jawaban antum. Apabila telah ada 5 peserta yang mengumpulkan jawaban, maka soal pertama ditutup, kemudian panitia akan membagikan soal berikutnya. Demikian pertandingan ini terus berlangsung sampai mendapatkan 10 peserta terbaik untuk menjadi ketua kelompok pada kategori kelompok, ketua kelompok pada musabaqah kali ini. Sampai sini difahami? Faham? peserta yang telah mengumpulkan soal di depan, maka panitia akan mengarahkan untuk duduk di tempat yang telah ditentukan, di sebelah utara tempat antum tadi. Ya, difahami? Sudah paham? Atau masih ada yang iskal? Paham ya?
1: Untuk rincian soal yang diberikan, insyaallah ta'ala berjumlah 10 soal dengan rincian 9 soal pilihan ganda dan juga 1 soal isian singkat. 9 soal pilihan ganda dan 1 soal isian singkat.
2: Melengkapi dari saudara Aufi dan saudara Aji Sodik, perlu diketahui juga bahwasanya babak ini adalah babak penyaringan untuk konsep individual ya. Disaring 30 orang untuk konsep individual. Babak ini merupakan babak penyaringan konsep individual dengan kuota 30 orang. Dengan Kemudian untuk perpindahan dari soal ke soal berikutnya menggunakan aba-aba dari panitia pengawas.
1: Kita akan melakukan percobaan, apabila suara dirasa kurang keras maka akan menggunakan suara manusia. Didengarkan baik-baik. Kurang keras. Berarti akan menggunakan suara manusia lagi ya.
0: Apa tadi ya? Fadhal panitia, apakah sudah siap? Tafadhal, hitungan 3 soal bisa dibagi. 3, 2, 1.
1: Soal pertama.
2: Perlu diketahui soal tidak boleh dikerjakan sampai ada aba-aba dari panitia. Soal tidak boleh dikerjakan sampai ada aba-aba dari panitia.

0: khusus tapi dia bisa begitu.
1: Kepada Akhura Syauki, apabila sudah ada 5 peserta yang mengumpulkan, antum bisa memencet bel 3 kali sebagai tanda bahwasannya sudah ada 5 orang yang memencet.
2: Sebelum mengerjakan, insyaallah ta'ala akan dipilih untuk ketua kelompok adalah pengumpul tercepat dan terbaik. Pengumpul terbaik dan tercepat. Jadi nanti akan ada penilaian dari tim tahkim. Kemudian berikutnya, soal yang telah diberikan harus antum jawab semuanya. Setelah itu baru antum kumpulkan ke meja tengah. Sampai sini difahami sebelum dimulai?
3: Sebelumnya kami beritahukan bahwasanya pada perlombaan kali ini patokannya adalah ketepatan, kecepatan, serta kesesuaian dengan soal. Kalau misalkan 2 orang sama persis pada nilainya, maka patokannya adalah kecepatan dalam mengumpulkan.
1: Diperhatikan ya, sekali lagi antum harus menjawab 10 soal yang kami berikan baru mengumpulkan dengan segera ya. Ketika sudah ada 5 orang yang mengumpulkan, maka soal ketika itu ditutup dan langsung berpindah ke soal yang berikutnya. Dipahami? Masih ada yang kurang dipahami belum? Para peserta?
2: Paham semua insyaallah ya.
3: Ya, siap dimulai insyaallah. Gimana panitia? Insyaallah kita siap memulai sesi kedua dengan mengucapkan bismillah, dengan menyebut nama Allah, kami memulai sesi kedua.
1: Nama jangan lupa.
2: Nomor tempat duduk jangan lupa.

Ya, sembari mengerjakan soal, jangan lupa antum mengisi nama dan nomor tempat duduk antum, ya. Nama, kelas, dan nomor tempat duduk antum.

0: Tafadhol bagi yang telah yakin dengan jawabannya dan lengkap bisa mengumpulkan ke meja tengah. Soal pertama ditutup.
1: Ya, selesai. Pergantian soal.
0: Soal kedua.
1: Tidak ada yang boleh memulai soal sampai aba-aba dari panitia.
0: Kami mohon untuk tidak membuka terlebih dahulu lembar soal yang diberikan. Kemudian info tambahan dari panitia, karena pada soal pertama jumlah pengumpul hanya 4 orang, insyaallah ta'ala pada soal kedua ini kuota berjumlah 6 kursi. Bagaimana panitia, apakah sudah bisa dimulai? Ya, soal kedua dibuka.
1: Kami mohon jangan lupa mengisi nama. Jangan lupa mengisi nama, tadi soalnya di soal yang pertama ada yang lupa mengisi nama.
0: Kembali kami ingatkan, jangan lupa mengisi nama dan nomor tempat duduk.
1: Gimana panitia? Ya, kurang satu. Ya, pergantian soal untuk soal berikutnya. Jangan ada yang memulai soal sampai ada aba-aba dari panitia. Perlu diketahui ini membutuhkan ketepatan, bisa jadi antum yang tidak maju, walaupun tidak maju bisa jadi kalaupun antum benar, benar semuanya, bisa jadi antum masuk dalam 30 kategori individual. Perlu diketahui kalau belum selesai mengerjakan soal, dilarang maju ke depan, dilarang maju ke meja. Kalau belum soal, belum selesai mengerjakan soal, jangan maju ke meja karena akan mendapatkan pelanggaran serta akan mendapatkan sanksi dari panitia. Jangan lupa pengisian nama, ya. Pengisian nama di tempat masing-masing, bukan di meja panitia. Ya, mohon tidak ada yang mengerjakan sampai menunggu aba-aba dari panitia. Gimana panitia? Masih ada soal yang belum di... Gimana panitia? Amir Zakaria? Ya. Hitungan 3, 2, 1 bisa dimulai.
0: Ya, soal ketiga dikunci.
1: Ya, pergantian soal. Kami harapkan kepada panitia untuk bisa membagi soal. Segera diambil soalnya, segera, segera. Segera panitia, kami mohon kepada panitia untuk segera mengambil soal.
0: Kembali kami ingatkan untuk tidak mengerjakan soal sebelum ada aba-aba dari panitia, dan jangan lupa untuk menulis nama dan nomor tempat duduk antum. Sekali lagi kami ingatkan agar tidak mengerjakan soal kecuali setelah ada aba-aba dari panitia, dan jangan lupa menulis nama serta nomor tempat duduk antum. Bagaimana panitia, apakah sudah bisa dimulai?
1: Ya, hitungan. Gimana panitia? Hitungan 3 secara mundur. 3, 2, 1 siap dimulai. Bagi yang tidak memiliki nama, kami tidak menganggap.
0: Soal ketiga dikunci, pergantian soal.
1: Kami harapkan kepada seluruh panitia untuk bisa mengambil seluruh soal.
0: Kemudian kami ingatkan kepada seluruh peserta tetap tenang dan tidak terburu-buru mengerjakan soal, karena sistem penilaian, meskipun antum belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi 5 pengumpul pertama, nilai antum tetap dihitung. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Insyaallah nilai antum tetap dihitung. Dan bagi yang memenuhi persyaratan untuk lolos menuju babak individual, maka akan diumumkan esok hari. Sekali lagi kami himbau kepada seluruh peserta agar tetap tenang dan tidak terburu-buru mengerjakan soal, karena semua soal yang telah antum kerjakan akan dinilai oleh panitia.
1: Perlu diketahui, yang mengisi nama di meja pengumpulan tidak dihitung. Yang mengisi nama atau yang menulis nama di meja panitia tidak teranggap. Dan yang tidak menuliskan nama juga tidak teranggap. Ya, panitia sudah siap memulai. Hitungan mundur 3, 2, 1, bisa memulai.
0: Ya, soal keempat ditutup. Kemudian kami ingatkan kepada seluruh penonton yang ada di area masjid untuk tidak berisik dan mengganggu peserta yang sedang mengerjakan soal. Tafadhalu kepada panitia untuk mulai membagikan soal. Sekaligus himbauan kepada peserta yang mengumpulkan di meja pengumpulan, kami mohon untuk bisa menekan bel, karena jika antum tidak menekan bel, maka soal yang antum kumpulkan tidak teranggap. Sekali lagi kami ingatkan, bagi yang mengumpulkan di meja pengumpulan, kami himbau untuk menekan bel, karena jika antum tidak menekan bel, maka soal yang antum kumpulkan tidak dianggap. Bagaimana panitia, sudah bisa dimulai? Ya, hitungan 3 mundur. 3, 2, 1. Kami ingatkan untuk tidak lupa menulis nama dan nomor tempat duduk. Dan ketika akan mengumpulkan, kami mohon untuk tidak lupa menekan bel, karena jika antum tidak menekan bel, maka soal yang antum kumpulkan tidak teranggap. Soal kelima ditutup. Kami mohon kepada panitia untuk mulai membagikan soal dan mengambil lembar jawaban. Mohon untuk tidak membalik lembar soal sebelum ada aba-aba dari panitia. Ya, kembali kami ingatkan kepada seluruh peserta agar tidak lupa nama dan nomor urut tempat duduk. Karena jika antum tidak menuliskan nama, maka soal yang antum kumpulkan tidak teranggap. Sekali lagi kami mohon untuk tidak lupa menuliskan nama dan nomor tempat duduk, karena jika antum tidak menuliskan nama dan nomor tempat duduk, maka soal tidak teranggap. Panitia, apakah sudah bisa dimulai? Ya, hitungan 3, 2, 1. Thank you.

0: Ya, soal ketujuh ditutup. Kami persilakan kepada panitia untuk mulai membagikan paket soal ke-8.
1: Kami memohon kepada seluruh panitia untuk bisa mengambil soal-soal yang masih dikerjakan segera. Kami mohon kepada seluruh panitia, walaupun dia belum menuliskan nama, kami mohon kepada seluruh panitia untuk bisa mengambil soal-soal yang masih dikerjakan.
0: Panitia, apakah sudah bisa dimulai? Ya, 3, 2, 1.
2: Thank you.

Ya, soal ke-8 ditutup. Soal ke-8 ditutup. Kami mohon kepada seluruh panitia untuk mengambil seluruh soal yang masih dikerjakan.

Ya perlu diketahui tetap menuliskan nama karena soal kali ini tidak ada tempat namanya. Tepat, nah, tepat lagi. Tetap dituliskan nama.

Ya, soal ditutup, soal nomor 9 ditutup. Kami mohon kepada seluruh panitia untuk bisa dengan tegas mengambil seluruh soal.

Gimana panitia? Apakah bisa dimulai? Hitungan 3 secara mundur. 3, 2, 1 dimulai.

0: Ya, paket 10. Gimana panitia? Ditutup.
1: Suruh berdiri.
0: Suruh. Ya. Suruh berdiri.
2: Kami mohon kepada lima pengumpul tercepat pada paket soal nomor 9 untuk berdiri. Paket soal nomor 9. Ini barusan nomor 10. Nomor 9. Sebelumnya siapa? Paket soal sebelum terakhir. Siapa yang ngumpulin pertama? 5 orang pertama. Kurang 2, siapa? Paket soal sebelum terakhir. 5 orang pengumpul pertama kami mohon untuk bisa berdiri. 6.

Panggilan kepada saudara Irsyad. Ya, sembari menunggu pengumuman dari panitia, 10 peserta terbaik untuk menjadi ketua kategori kelompok dalam perlombaan musabaqah ilmiah Al-Hafidz Ibnul Mulaqin yang keempat ini.

Panitia bagaimana? Paket soal 10 apakah sudah ditutup? Ya, kepada panitia yang bertugas, kami mohon untuk bisa mengambil soal ke-10. Sembari menunggu pengumuman dari panitia. Bagi para penonton yang ingin menjawab soal yang kami berikan, maka berhak mendapatkan hadiah. Soalnya adalah, dengarkan baik-baik, nanti maju ke depan ya. Soalnya adalah, uzkur syurut, afan soalnya diganti, mana soalnya,

0: Soalnya adalah sebutkan nasab penulis kitab Ajurumiyah. Kami ulangi soalnya. Soalnya adalah sebutkan nama lengkap dan nasab penulis kitab Ajurumiyah. Bagaimana penonton? Apakah ada yang siap menjawab? Penonton? Tulab dah khusus? Penonton atau peserta atau panitia, barangkali ada yang fadol. Fadol maju ke depan. Perkenalkan nama, asal daerah dan kelas.
1: Assalamualaikum, namanya Ibrahim Kulur. Namanya adalah Muhammad bin Daud As-Sunhaji rahimahullah.
0: Bagaimana panitia, betul? Ya, jawaban betul. Silahkan dicatat. Siapa tadi? Ibrahim Kulur. Ya. Kemudian soal berikutnya. Soal berikutnya, sebutkan nama lengkap dan nasab penulis kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah. Kami ulangi soalnya. Sebutkan nama lengkap dan nasab penulis kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah. Gak ada yang sanggup. Soal kita ganti. Sebutkan nama penulis kitab Alfiyah Ibnu Malik. Tafadhol, maju. Perkenalkan nama, asal daerah dan kelas.
2: Kenalkan, nama Ilham, asal Bengkulu, kelas 2. Jawabannya Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Malik.
0: Bagaimana panitia? Jawaban betul? Ya, insya Allah betul. Tolong ditulis siapa namanya? Ilham dari Bengkulu. Kemudian soal berikutnya. Sebutkan nasab penulis kitab Sahih Bukhari beserta tahun wafatnya. Tafadhol.
3: Bismillah. Perkenalkan, nama Nabil Zubair dari Pribumi Jember. Ya, namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Kelahiran tahun 194, wafat pada tahun 256 Hijriah.
0: Tayyib, barakallahu fikum, ahsantum. Tolong dicatat Nabil Zubair. Kemudian soal berikutnya. Soal berikutnya. Sebutkan nasab penulis kitab Sahih Muslim beserta tahun wafatnya. Bagi yang sudah menjawab, alafu minkum, antum tidak mendapatkan kesempatan dua kali. Tafadhol, yang tahu bisa angkat tangan dan maju ke depan. Penonton, peserta maupun panitia boleh. Bagaimana peserta? Belum ada yang tahu? Ashab takhusus. Ashab takhusus. Astagfirullah. Ya, soal kita ganti. Berikutnya. S- Sebutkan nasab. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kakek beliau ke 8. Tafadhol, yang tahu bisa maju. Tafadhol. Lima, empat, tiga.
2: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama Muhammad. Nama Afi Bengkulu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusair bin Kilab bin Ma'ad bin Murrah bin Murrah bin Ma'ad bin Abdul Wahab.
0: Sudah cukup. Jawaban dikunci. Hah? Ya, jawaban betul. Tapi bisa diulangi lagi. Siapa?
2: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab.
0: Sudahlah. Taib, sudah 8. Cik.
4: Alhamdulillah sudah ditemukan 8 atau 10 ketua yang kami ambil dari tulab takhasus dan juga tulab takmili. Panggilan kepada Akhuna Musa. Kami panggilkan nama-nama yang akan menjadi ketua dan langsung bisa menuju ke depan. Yang pertama, dari tulab takhasus, Jibril. Kemudian Nabil Zubair, Abdur Rauf, Hafid Banyuwangi, dan Yunus.
5: Ya, kemudian sebagai ketua dari lembaga takmili yang menduduki ketua dari 5 orang terbaik ialah yang pertama Ibrahim Hamzah. Kami persilakan untuk bisa menuju tempat yang ditentukan oleh panitia.
4: Kemudian kami meminta tolong kepada perwakilan dari panitia untuk mencatat siapa nanti anggota yang akan dipilih oleh para ketua. Tafadhol, akhuna Farehan atau yang menggantikan, atau ada yang ingin mencatat? Segera, segera. Jadi ini bisa bantu mencatat? Salman.
5: Kemudian siap. Yang kedua, Fasil. Kemudian yang ketiga, Abdul Mukti. Kemudian yang keempat, Abdullah Stabat. Kemudian yang kelima, Muzaki Deni. Kami persilakan untuk segera menempati tempat yang telah ditentukan oleh panitia.
0: Ya, berikutnya kami akan membacakan SOP atau peraturan pemilihan anggota bagi 10 ketua terbaik.
5: Sabar, sebelumnya mohon maaf, takmili masih 4 orang. Kemudian atas nama udah, ya cukup. Mohon maaf, salah dari panitia.
0: Ya, kemudian berikutnya kami akan membacakan peraturan pemilihan anggota bagi 10 ketua selaku kompetitor terbaik dalam musabaqah kali ini. Peraturan pertama, bagi 10 kompetitor terbaik, 5 dari takhusus dan 5 dari takmili yang ditunjuk sebagai ketua kompetisi kategori kelompok pada babak mendatang diharapkan untuk maju ke depan bersama MC. Sudah. Kemudian yang kedua, bagi 10 kompetitor terbaik diperbolehkan memilih anggota kelompoknya sejumlah 5 orang selain ketua, selain dirinya sendiri. Ya. Sejumlah 5 orang selain dirinya. Ketentuannya gimana? Ketentuannya 2 dari angkatannya dan 3 dari angkatan setelahnya. Demikian. Dan tidak boleh memilih lintas lembaga. Ya. Takhusus milihnya takhusus, takmili milihnya takmili. Cuman 2 dari angkatannya dan 3 dari angkatan bawahnya. Demikian. Difahami? Ketua Jibril, faham? Faham? Muzaki, faham? Faham.
5: Gimana? Udah pada siap panitia? Ya, untuk pemilihan anggota yang pertama kepada Akhuna Jibril, kami persilakan.
6: Faiz Medan.
5: Ya, kami persilakan kepada Faiz Medan untuk bisa menuju kepada saudara Jibril. Perlu diketahui.
0: Kemudian berikutnya, pemilihan anggota tidak mesti peserta yang lolos dalam atau pada sesi kedua tadi, ya. Sekali lagi kami ingatkan, pemilihan anggota tidak mesti harus dari peserta yang lolos pada sesi kedua. Antum boleh memilih peserta yang atau siapapun yang antum ingat, yang antum pingin masukin ke kelompoknya antum, antum boleh pilih, ya. Difahami? Panitia ada tambahan?
4: Dan waktu pemilihan hanya 5 detik. Apabila 5 detik tidak berbicara, maka hak panitia untuk menentukan siapa anggota antum.
5: Ya, kemudian langsung kepada saudara Nabil. Kami persilakan untuk memilih anggota.
4: 5.
7: Tim laundry, boleh?
4: 4.
7: Boleh. Tim laundry tapi 4 angkatan anak 2 di kelas, boleh?
0: 5, 4,
5: Azril.
0: 3.
5: Kemudian kepada saudara Abdul Rauf, kami persilakan untuk memilih anggota.
0: 5, 4, 3.
5: Tarangka. Kemudian kepada saudara Hafid Banyuwangi, kami persilakan untuk memilih anggota.
8: Hanif Pontianak.
5: Kemudian kepada saudara Yunus, kami persilakan untuk memilih anggota.
9: Arif Medan.
5: Kemudian kita berpindah kepada saudara-saudara kita dari Takmili. Pertama, kepada saudara Ibrahim Hamzah, kami persilakan untuk memilih anggota.
10: Muhammad Depok.
5: Kemudian kepada saudara Fasil, kami persilakan untuk memilih anggota.
11: Awab.
5: Kemudian kepada saudara Abdul Mu'ti, kami persilakan untuk memilih anggota.
12: Abdul Jabbar.
5: Kemudian kepada saudara Abdul Stabat, kami persilakan untuk memilih anggota.
13: Muhammad Suko.
5: Kemudian kepada saudara Muzaki Dani, kami persilakan untuk memilih anggota.
14: Abdul Rafiq.
0: Ya, kembali ke
5: ya, kami kepada... persilakan kepada nama-nama yang telah dipanggilkan oleh ketuanya untuk bisa menemani ketuanya berdiri di hadapan atau di tengah masjid ini.
4: Ayo segera.
5: Segera, segera.
4: Kemudian yang berikutnya kami berikan kepada Akhuna Jibril.
15: Tariq Jamil.
4: Tariq Jamil. Akhuna Nabil.
16: Ibrahim Kendari.
4: Ibrahim Kendari. Akhuna Abdur
10: Ilham.
4: Ilham. Tafadhal.
5: Kami persilakan kepada seluruh anggota untuk bisa menemani ketuanya berdiri.
4: Akhuna Hafid.
17: Abdul Ghani Ciamis.
4: Abdul Ghani Ciamis. Akhuna Yunus Medan.
18: Abdul Rahman Palembang.
4: Abdul Rahman Palembang. Akhuna Ibrahim Hamzah.
19: Rafi Fajar Aziz.
4: Rafi,
20: siapa tuh?
4: Akhuna Fasil.
21: Yusuf Aiman.
4: Yusuf Aiman Wasis, ya. Akhuna Abdul Mu'ti.
22: Azril Ilham.
4: Azril Ilham. Akhuna Abdul Astabat.
23: Aufa Marauke. Siapa? Aufa Marauke. Aufa Marauke.
4: Aufa Marauke. Akhuna Muzaki.
24: Ini dah, siapa? Putra.
6: Putra.
5: Kami persilakan kepada seluruh nama yang dipanggil untuk bisa menemani ketuanya. Ya, kembali kami kepada saudara Jibril.
9: Ahmad Klaten.
6: Ahmad Klaten.
10: Duljal.
6: Abdullah ya. Jalil.
5: Untuk saudara Nabil, Abdullah Jalil. Kemudian untuk saudara Rauf,
11: Askia.
5: Ya, untuk saudara Rauf, Askia. Untuk saudara Hafid Banyuwangi.
6: 5 4 3 2 1
12: 1 Tafadhol panitia berhak menentukan.
6: Segera. Aflah Merauke.
5: Aflah Merauke untuk Anda Hafid Banyuwangi. Untuk saudara Yunus
13: Faros Pekalongan.
5: Untuk saudara Yunus Faros Pekalongan. Untuk saudara Ibrahim
11: Fayat Irfan.
5: Untuk saudara Ibrahim Fayat Irfan. Untuk saudara siapa namanya?
6: Fasil.
12: Fauzan Gumai.
5: Untuk saudara Abdullah Mukti.
13: Rafi Pekanbaru.
5: Untuk saudara Abdul Mukti, Rafi Pekanbaru. Untuk saudara Abdullah Stabat.
13: Ali Fatah.
5: Untuk saudara Abdul Stabat, Ali Fatah. Untuk saudara Muzaki Dani.
14: Abud. Boleh enggak? Siapa? Usman.
5: Oh. Usman. Untuk saudara Muzaki Dani, Utman. Utsman Abu Daud, ya. Utsman Abu Daud, ya. Untuk saudara Kak Muzaki Dani, Utsman Abu Daud.
6: Kemudian berpindah kepada akhuna Jibril Jambi.
10: Rafi Kendari.
6: Rafi Kendari.
10: Baso.
6: Baso Saiful Islam. Untuk Nabil.
11: Iman Aceh.
6: Abdul Rauf Iman Aceh.
12: Abdul Razak Ambon.
6: Hafid Banyuwangi Abdul Razak Ambon. Yunus.
13: Muhammad Sumpio.
6: Muhammad Sumpio. Ibrahim Hamzah.
11: Ukasyah Medan.
6: Ukasyah Medan. Fasil.
12: Nauli.
6: Nauli. Abdul Mu'ti.
12: Hilmi.
6: Hilmi. Abdullah Stabat.
13: Muhammad Firdaus.
6: Muhammad Firdaus. Muzaki.
14: Ubaid.
6: Ubaid.
5: Kemudian kita kembali lagi kepada saudara Jibril. Segera saudara Jibril.
12: 5.
9: Iman sudah belum? Iman. Oh, Najwan.
12: 4.
5: Untuk saudara Jibril, Najwan. Untuk saudara Nabil,
10: Muhammad Ridho Effendi.
5: Untuk saudara Nabil, Muhammad Ridho Effendi. Untuk saudara Abdul Rauf,
11: Abdullah Palembang.
5: Abdullah Palembang. Untuk saudara Abdul Rauf, Abdullah Palembang. Untuk saudara Hafid,
12: Lutfi Palembang.
5: Untuk saudara Hafid, Lutfi Palembang. Untuk saudara Yunus,
13: Afif Bengkulu.
5: Untuk saudara Yunus, Afif Bengkulu. Untuk saudara Ibrahim Hamzah,
13: Ibrahim Kulur.
5: Untuk saudara Ibrahim Hamzah, Ibrahim Kulur. Untuk saudara Fasil.
10: Hakam, Hakam.
5: Untuk saudara Fasil, Abdul Hakam. Untuk saudara Abdul Mu'ti,
12: Hibban.
5: Untuk saudara Abdul Mu'ti, Hibban. Untuk saudara Abdul Ustabat, segera.
13: Hafiz Bengkulu. Hafiz Bengkulu.
5: Hafiz Bengkulu. Untuk saudara Muzaki Dani.
12: Lima. Empat. Tiga.
14: Adul.
5: Untuk saudara. Iya. Ini satu angkatan semua, gak bisa dong.
14: Ini juga ada empat.
5: Ini satu angkatan semua juga. Satu angkatan semua. Gimana?
12: Panitia berhak menentukan.
5: Ini berapa orang? Satu.
12: Atau mengeliminasi satu kelompok tiga yang berisi angkatan. Satu angkatan.
5: Oh iya, nanti. Iya, emang tiga orang.
6: Kita mengembalikan kepada para peserta. Apakah para peserta ridho? Peserta ridho? Kalau peserta ridho, maka keadilan sudah tegak. Maka kami izinkan.
12: Namun kami himbau untuk pemilihan anggota tetap sesuai prosedur awal.
5: Sekali lagi kami mohon pemilihan anggota sesuai prosedur awal. Pemilihan anggota sesuai prosedur awal. Panitia sedang mengondusifkan pendataan.
12: 1, 2, 3, 4. Ya, untuk pemilihan berikutnya kami himbau untuk atau agar habis cukup.
15: Pas
16: siapa
15: tadi?
16: Pas deh ya. Gimana?
4: Ya, sembari menunggu panitia kembali mengecek catatan apakah benar atau salah, maka insyaallah taala perlombaan kita di malam hari ini cukup sampai di sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali di hari yang berikutnya. Dan insyaallah taala pemberitahuan kompetitor 30 orang dari lomba individual akan diumumkan esok insyaallah taala dari nilai-nilai terbaik dan juga tercepat dari sesi 2 yang telah kita lakukan tadi.
16: Ya, gimana panitia, apakah bisa ditutup acara ini? Ya. Kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekeliruan serta kelalaian kami. Kami memohon kepada seluruh peserta, baik pendengar, penonton sekalian, untuk tidak mengungkit dan tidak membicarakan kesalahan kami karena itu adalah aib kami. Kami memohon maaf. Mungkin cukup sekian dari kami. Mewakili panitia, saya Yahya Hasan undur diri. Kapan-kapan ketemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Thank you.

Dari kuliah. Biarkan jalan-jalan. Berapa dia?

mimbar-mimbar.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.